0: rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke KMPPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa nggak bisa langsung, itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sabtu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabtu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabtu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabtu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81, yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabtu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan, pelayanan kesehatan pada masa deparkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: ujung. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Setiabudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
16: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
15: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
16: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
15: Satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
16: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
17: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
16: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
17: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
16: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
14: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
16: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
14: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
16: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan

0: Mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
1: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
2: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
3: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
4: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
5: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi, tata tantem ketara harja, berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
2: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

20 Mei bukan sekadar tanggal dalam kalender bangsa. Hari ini kita mengenang lahirnya semangat persatuan, keberanian dan cita-cita besar untuk Indonesia. Dari perjuangan para pendahulu, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari kepedulian, pendidikan dan kerja bersama. Di era sekarang, kebangkitan hadir lewat karya, prestasi, inovasi dan semangat saling mendukung demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk terus bergerak, berkarya dan bangkit bersama. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

Ya, baik, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di mana saja Anda tetap mendengarkan kami di frekuensi-frekuensi kami. Baik melalui frekuensi AM di 720 kHz atau pada gelombang 416,66 meter. Kemudian melalui FM 105,1, juga melalui streaming dan di aplikasi RI Digital. Dan pada acara-acara kami yang kami hadirkan melalui live YouTube, Anda juga bisa menonton serta mendengarkan kami di live YouTube RRI Ambon. Masih di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah Ambon, mendengar di hari ini hari Rabu, tepat di tanggal 20 Mei 2026, bertepatan dengan momen hari nasional, yaitu hari kebangkitan nasional, ya. Ya, yang kita peringati tepat di hari ini untuk yang ke-118 tahun. Ya, untuk itu saya menyapa seluruh pendengar di seluruh persada Nusantara, sekaligus mengucapkan selamat memperingati hari kebangkitan nasional. Semoga dengan semangat kebangkitan nasional kita tetap menjaga tumbuh tunas bangsa ke depan, sesuai dengan tema atau topik di hari kebangkitan nasional di hari ini, pendengar. Baik, di menit ke-58 saat ini dari pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan jelang pukul 10 saya hadirkan dulu informasi untuk Anda, di mana nanti DPR siap menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 di hari ini. Dan Presiden dijadwalkan akan hadir dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Senayan, Jakarta. Paket DPR RI Sam Mustafa mengatakan Presiden akan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah dalam rapat hari ini. Selain itu juga dijadwalkan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Agenda tersebut kemungkinan menjadi kehadiran perdana Presiden dalam rapat paripurna DPR. Rapat dijadwalkan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara. Selain penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal era APBN 2027, DPR juga membahas agenda legislasi nasional, salah satunya laporan Badan Legislasi DPR terkait evaluasi perubahan kedua program legislasi nasional RUU Prioritas tahun 2026. Ya, pendengar, dan saya informasikan pula tepat nanti di pukul 10 lagu Kebangsaan Indonesia Raya akan kita dengarkan bersama, dilanjutkan dengan pengucapan teks Pancasila. Dan setelah itu nanti di pukul 10 ke depan kami akan hadir dalam sesi dialog publik hari ini, dialog yang mengusung tema Hari Kebangkitan Nasional di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini, pendengar. Nah, baiklah pendengar, saat ini tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Kita Purnamasari.

20 Mei bukan sekadar tanggal dalam kalender bangsa. Hari ini kita mengenang lahirnya semangat persatuan, keberanian dan cita-cita besar untuk Indonesia. Dari perjuangan para pendahulu, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari kepedulian, pendidikan dan kerja bersama. Di era sekarang, kebangkitan hadir lewat karya, prestasi, inovasi dan semangat saling mendukung demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk terus bergerak, berkarya dan bangkit bersama. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

Anak Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam petikan pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, Bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Huger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

0: Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam petikan pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.
1: Kita ikuti dialog publik dari Radio Republik Indonesia Ambon.
2: Baik, pendengar Pro 1 dari Ambon di manapun Anda berada yang tetap mendengarkan kami. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sekaligus sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari ini 20 Mei 2026. Dari Pro 1 dari Ambon, saya Teis Tekok bersama dengan Anda dan saat ini kita segera hadirkan atau kita gelarkan dialog publik dalam rangka menyemarakan sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional, pendengar. Sebagaimana yang sudah saya informasikan lebih awal tadi, dialog publik untuk pagi ini kita akan melibatkan beberapa narasumber kita yang notabene-nya adalah generasi-generasi muda atau anak muda khususnya yang ada di Maluku. Nah, adapun hari ini kita akan berbicara terkait dengan semangat kebangkitan nasional bagi generasi muda. Ya, sekali lagi dialog Hari Kebangkitan Nasional hari ini kita mengusung topik semangat kebangkitan nasional bagi generasi muda. Dan nanti sesuai rencana dua narasumber kita akan mengisi dialog di hari ini masing-masing ada dari Ketua Umum Perkumpulan Anak Muda Indonesia atau PAMA bersama Bung Rizal F. Sangaji, kemudian Wakil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ada Bung M. Ansari, ya ini masih anak muda, saya panggil Bung saja. Dan untuk Bung Rizal Sangaji nanti ya, informasi kami sementara menanti kehadiran yang bersangkutan sementara menuju ke studio. Informasi terakhir kami dapatkan sementara Wakil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ada Bung M. Ansari sudah bersama kami di ujung telepon. Untuk tidak membuang waktu, saya langsung saja saya bersama dulu pertama dengan Bung Ansari yang sudah berada di ujung telepon. Ya, selamat pagi dan assalamualaikum Bung Ansari.
3: Selamat pagi. Salam, ya. Bang.
2: Baik, waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bung hari ini?
3: Baik, baik.
2: Baik.
3: Baik sekali, Pak.
2: Baik, saya ucapkan merdeka dulu ya. Merdeka, ya. Ya.
3: Merdeka.
2: Baik, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Iya. Oke, nanti kita bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Anak Muda Ambon atau PAMA ada Bung Rizal F. Sangaji, ya, Bung Rizal.
3: Ya.
2: Ya, Bung Ansari, saya ingin tahu nih apakah memang kenal dekat sama atau bagaimana dengan Bung Rizal?
3: Saya kenal.
2: Kenal dekat baik, ya. Baik. Oke, sering ketemu ya.
3: Baik.
2: Baik.
3: Iya. Siap.
2: Oke, baik. Hari ini kita akan berbicara yang tentunya berkaitan erat dengan kebangkitan nasional bagi generasi muda. Ya, Bung Rizal juga pendengar. Kita tahu bahwa setiap 20 Mei Indonesia atau kita memperingatinya sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan ini berakar atau berawal dari momentum pergerakan para pemuda-pemuda Indonesia atau generasi-generasi muda di zaman itu di tahun 1908 yang ditandai dan diawali dengan pergerakan Budi Utomo. Dan hari ini 118 tahun sudah kita jalani, kita lewati, banyak suka duka yang kita alami. Iya, teristimewa terkait dengan pergerakan ataupun juga kiprah dari generasi muda di penjuru tanah air. Nah, Bung Ansari, sebelum nanti mudah-mudahan saja Bung Rizal tidak ada kendala bisa hadir di studio di bersama kita di dialog ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dulu untuk Bung Rizal di pagi ini. Ya, Bung, mungkin komentar awal atau komentar singkat Anda sebagai generasi muda, karena kita topiknya berkaitan dengan semangat generasi muda di kebangkitan nasional. Ya, mungkin sebagai komentar awal, sebagai generasi muda, apa yang ingin Anda sampaikan nih, Bung Ansari, terkait dengan momen kebangkitan nasional sebagai introducing kita di awal saat dialog ini. Bung, silakan.
3: Iya, terima kasih, Bang.
2: Iya.
3: Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah dan kita bisa refleksikan sebagai satu momentum kebangkitan. Kebangkitan bukan saja kebangkitan pada level masyarakat atau warga negara, tetapi juga lebih khusus adalah kebangkitan anak muda, kebangkitan kaum muda dalam melihat realitas hari ini dan bagaimana menyambut dan menyongsong di masa depan untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira era kebangkitan nasional, kalau kita refleksikan di masa 1908, di mana pada saat itu semua kaum muda atau tokoh-tokoh muda bersepakat dalam bagaimana.
2: Iya, dilanjutkan saja, Bung Ansari.

0: memenang.
1: Oke. Iya. Pendengar, kita mohon maaf ada sedikit gangguan jaringan mungkin sehingga komunikasi kita dengan Bung Ansari agak sedikit terganggu. Ya, mudah-mudahan saja komunikasi ini bisa tetap berjalan dengan lancar untuk beberapa saat ke depan. Ya. Halo Bung Ansari, masih bisa mendengarkan kami? Oke, baik. Sepertinya ada sedikit kendala yang cukup berarti ya terkait dengan jaringan, sehingga perbincangan kita bersama Ansari sedikit terganggu, terkendala, dan tim kami kembali akan berupaya untuk mengkoneksi ini pendengar agar kita bisa melanjutkan lagi komunikasi dengan atau dialog ini dengan narasumber kita sementara di ujung telepon ya bersama rekan. Ya, Bung Ansari sudah bisa lagi terkoneksi?
0: Ya.
1: Silakan, ya. Bung. Mohon maaf mungkin ya, maklumlah jaringan ya. Jaringan yang kadangkala ya, juga mengganggu
0: saya
1: kita. Oke, silakan dilanjutkan Bung Ansari ya.
0: Ya, saya kembali lagi bahwa kalau kita maknai ya. Era kebangkitan nasional hari ini tentu sangat berbeda dengan era kebangkitan nasional pada masa lalu. Tapi ya, kita bisa kontekstualisasikan dengan hari ini. Di mana kalau pada masa lampau kita berhadapan dengan penjajahan, maka pada hari ini kita sedang berada pada satu sebuah realitas kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan. Maka ini yang harus kita, kalau di masa lampau kita mengangkat senjata bambu runcing, maka pada hari ini kita harusnya mendorong anak-anak muda untuk mengangkat pena dan buku sebagai simbol ilmu pengetahuan. Kalau di masa lampau nasionalisme kita didorong berdasarkan semangat yang tadinya tercerai-berai akibat etnis yang berbeda, primordialisme, sektarianisme dan sebagainya, maka nasionalisme hari ini kita tunjukkan lewat sebuah sikap-sikap, sebuah karakter, sebuah mentalitas, dan sekaligus menunjukkan prestasi kita. Nah, jadi nasionalisme kita tidak hanya berada di dalam semangat nasionalisme Indonesia, tapi semangat nasionalisme kita ditunjukkan pada era global, pada era internasional. Dengan apa? Dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, dengan prestasi-prestasi lewat olahraga, kemudian lewat kompetisi-kompetisi di era global, yang itu kemudian kita tunjukkan sebagai sebuah nasionalisme, sebuah era nasionalisme baru. Jadi pemaknaan saya terhadap nilai-nilai nasionalisme kebangkitan nasional ini adalah bagaimana kemudian kita menjadikan bangsa ini menjadi bangsa besar, yang berdaulat, yang mandiri, yang berdikari, yang itu kemudian didorong atau menjadi leading sektornya adalah kekuatan anak-anak muda Indonesia.
1: Iya.
0: Saya kira
1: untuk sementara
0: itu yang salah satu poin penting dari sebuah refleksi makna besar daripada kebangkitan nasional.
1: Baik, ya, terima kasih untuk paparan awalnya Bung Ansari. Bung, kalau kita hitung-hitung nih dari 1908 sampai 2026 ini kan sudah 118 tahun ya. Kalau kita setarakan dengan usia satu orang manusia atau usia kita, kita ini udah kakek-kakek loh, sudah sangat-sangat. Kita sudah bisa dikatakan eyang-eyang ini, udah masuk eyang. Kalau boleh juga dikategorikan leluhur begitu. Nah, Bung kan generasi muda dan ada dalam organisasi Muhammadiyah. Mungkin sepanjang ini sampai ke 118 tahun ini ada catatan-catatan penting yang menjadi atau yang perlu digarisbawahi, bahkan mungkin harus katakanlah karena ini kan kebangkitan, harus dibangkitkan dan digiatkan lagi, karena mungkin ada yang selama ini ada yang terkubur atau mungkin yang mati suri dan semacamnya. Silakan Bung, adakah seperti itu?
0: Iya, saya kira memang yang perlu kita kedepankan saat ini memang bagaimana mengisi kemerdekaan dan mengisi era kebangkitan nasional ini dengan aktivitas, dengan kreativitas, dengan inovasi yang itu menjadi simbol dan identitas anak muda. Jadi hal-hal yang kalau kita lihat dan kita cermati, misalnya realitas hari ini anak muda masih berada pada satu kondisi yang cukup memprihatinkan, misalnya sebagian anak muda kita yang masih sangat hedonis, individualis, ya, semangat kolektivitas dan sosialis itu menjadi terkikis, ya, ada nilai-nilai karakteristik anak muda yang hilang, maka seharusnya pada momentum ini kita jadikan sebagai momentum kebangkitan, di mana anak muda sudah harus kembali pada jati dirinya yang sebenarnya. Apa jati diri yang sebenarnya? Adalah bagaimana menjadikan anak muda itu sebagai kekuatan yang energik, kekuatan kreativitas, kekuatan yang visioner, yang kemudian bisa terimplementasikan dalam sebagai sebuah kekuatan besar untuk mengubah arah perjalanan bangsa ini. Jadi menurut saya arah perjalanan bangsa ini itu sangat ditentukan oleh torehan dan catatan kreativitas, prestasi, dan juga bagaimana aktivitas anak muda itu sendiri. Jadi saya kira ya di dalam proses kita ya bersosialisasi dalam proses kita berorganisasi, misalkan saya sebagai salah satu kader pemuda Muhammadiyah, saya melihat realitas anak muda hari ini memang kita harus kembali merefleksikan era kebangkitan nasional ini dengan terus-menerus melakukan transformasi nilai. Dan transformasi nilai itu tentu saja transformasi nilai yang sejalan dengan visi kebangkitan nasional itu sendiri, yaitu bagaimana mendorong nasionalisme. Maka saya kira

0: menjadikan problem hari ini yang kita lihat, yang kita alami, itu sebagai problem bersama yang kemudian kita ikuti dengan sebuah tindakan. Jadi menjadi man of action lah.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Oke. Okay. Baik. Dan pendengar, untuk dialog di Hari Kebangkitan Nasional ini kami juga membuka dan memberikan waktu untuk Anda berinteraktif dengan kami di jalur telepon kami 3834921. Kemudian pesan melalui WhatsApp juga di 0813-5624-5886. Baik, di samping mendengarkan kami di frekuensi 105,1 AM 720 kHz dan juga melalui live YouTube RRI Ambon, Anda bisa menonton dan mendengarkan kami di situ. Ya, saya kembali ke Bung Ansari. Bung, ini kan kalau kita mengaca kepada Budi Utomo, ini merupakan organisasi kepemudaan. Nah, kalau kita berbicara tentang organisasi, nah untuk generasi muda sekarang ini, menurut Bung Ansari, ya kita tahu kan di Indonesia ini banyak organisasi-organisasi anak muda. Tetapi kira-kira menurut Bung Ansari sendiri, wadah apa yang paling efektif buat menghidupkan kembali semangat juang dari Budi Utomo di era milenial atau era saat sekarang nih, Bung Ansari, silakan.
0: Iya, saya kira kalau kita belajar dari semangat Budi Utomo, itu sebenarnya tercermin juga dalam semangat kepemudaan kita hari ini.
1: Iya.
0: Kalau wadah organisasi tentu banyak, beragam. Banyak. Tapi saya punya catatan sejarah atau punya catatan proses di mana saya juga berhimpun di satu lembaga yang disebut KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia.
1: KNPI,
0: saya kira KNPI bisa menjadi bisa dijadikan sebagai wadah penting ya dalam bagaimana mendorong semangat nasionalisme anak muda ya, tentu saja karena di KNPI kita berada dalam satu keberagaman ya. Anak-anak muda berkumpul di situ, berhimpun di situ, di tengah, di berbagai latar belakang yang beragam. Ya, saya kira tentu banyak organisasi kepemudaan yang lain yang berbasis pada satu agama tertentu atau berbasis pada satu etnis tertentu. Tetapi saya melihat kalau kita ingin berada pada satu suasana yang pluralis, yang beragam, maka saya melihat KNPI atau sebagai wadah berhimpun yang bisa menghimpun seluruh anak-anak muda yang beragam itu sendiri. Dan terlepas dari apapun organisasi itu, tapi saya kira arah dan orientasi atau visi organisasi tersebut tentu saja adalah visi nasionalisme, visi membangun tanpa melihat latar belakang, visi melihat keberbagaian dan perbedaan itu sebagai satu kekuatan. Itu menurut saya yang menjadi poin penting.
1: Oke. Kalau di ini kan Bung Ansari kan di Muhammadiyahnya di Maluku atau Ambon ini. Nah, kalau di Muhammadiyah Ambon sendiri ini kira-kira seperti apa nih sampai dengan saat ini, Bung Ansari? Mungkin ada sedikit gambaran yang ingin disampaikan, silakan, untuk seputar lingkup Muhammadiyah.
0: Organisasi Muhammadiyah kita tentu saja sudah banyak mengenal dan mengetahui ya, sejarah Muhammadiyah ini kan sejarah yang selalu melintasi zaman ya, karena sejak 1912 didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, tentu saja sudah banyak torehan sejarah yang dibentuk atau yang dibangun oleh Muhammadiyah. Yang paling penting itu kan adalah misi pendidikan dan kesehatan, itu yang selalu menjadi satu identitas ya, menjadi satu gerakan kemajuannya Muhammadiyah itu sendiri. Lalu kalau kita di Maluku tentu saja sama ya, karena kita juga Muhammadiyah memiliki semangat beramal, semangat membangun, mendorong amal usaha itu sendiri lewat pendidikan dan jalur kesehatan itu sendiri, maka gerakannya juga ke arah sana. Tapi pada prinsipnya karena Muhammadiyah ini ada berbagai organisasi otonom di bawahnya, yaitu salah satunya adalah Pemuda Muhammadiyah, maka arah gerak langkah Pemuda Muhammadiyah itu sendiri adalah visi bagaimana membangun kepemudaan, visi bagaimana menggerakkan potensi anak muda yang ada di Muhammadiyah itu sendiri untuk bagaimana tampil terdepan sebagai garda terdepan dan sebagai pelopor gerakan berkemajuan itu sendiri. Lewat apa? Lewat aktivitas, lewat kegiatan, lewat pemberdayaan ya, lewat bagaimana mendiasporakan anak-anak muda ke berbagai lini, berbagai

0: posisi-posisi strategis ya, dan itu harus ditunjukkan dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
1: Yeah.
0: Jadi kita kenal ada tiga, yaitu kader umat, ya kader perserikatan, dan kader bangsa. Jadi ini satu nafas, satu kesatuan dan satu nafas yang kalau kita kutip Buya Syafi'i, itu ada istilah keindonesiaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Jadi ini satu tarikan nafas yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Jadi itulah visi kita. Itulah arah perjuangan kita, saya kira.
1: Oke, baik. Rasanya kurang seru nih ya, Bung Ansari, kalau sedari tadi Bung Ansari ya yang menyampaikan pendapat atau ngomong terus, ya sementara kita masih menunggu Bung Sang Haji nih ya.
0: Ya, Bung Sang Haji masih di jalan ya.
1: Iya, ini kita, ya mungkin kemacetan di beberapa titik ini sering juga menjadi penghambat nih. Tapi mudah-mudahan saja Sang Haji bisa hadir di 30 menit tersisa biar kita lebih sedikit hot begitu ya, Bung Ansari ya. Kita kembali, kita kembali ini garap ini semangat semangat kita bakar kembali semangat anak muda generasi muda kita ini. Ya, Bung. Nah, di setiap momen Hari Kebangkitan Nasional kan kita selalu mendengar ada slogan mendengar gaung bahwa ayo kita bangkitkan semangat generasi muda, kita bangkitkan pembangunan, kita bangkitkan. Nah, seperti yang tadi Bung katakan, pemberdayaan. Nah, kalau di generasi muda, kira-kira Bung melihat pemberdayaan-pemberdayaan apa saja yang sudah dilakukan atau apa yang masih belum dilakukan dan yang perlu dilakukan? Silakan.
0: Iya, saya kira memang ke depan anak muda itu harus dijadikan sebagai subjek. Tidak bisa dijadikan hanya sebagai objek. Kita adalah pelaku, kita adalah aktor. Kalau istilah mahasiswa kita dulu, agent of change, agent of progressive, perubahan. Agent of development dan sebagainya. Jadi saya kira entitas ini memang melekat betul. Jadi sebagai anak muda, saya melihat bahwa ini eranya era kolaborasi, eranya era membangun kebersamaan, eranya era bersama-sama, bergotong royong. Ya, tidak bisa sebuah masalah bangsa ini hanya diselesaikan oleh satu pihak tertentu. Ya. Oleh pemerintah, tapi juga oleh kita bersama. Maka tentu saja program-program pemberdayaan memang harus diarahkan ke situ. Bagaimana agar penciptaan lapangan kerja dibuka, bagaimana agar ruang-ruang kreativitas anak muda itu juga tidak ditutupi, bagaimana kemudian aktivitas-aktivitas di masyarakat, ya di kampung-kampung yang masih sangat ya kita melihat realitas ya hari ini ya di beberapa daerah terpelosok. Karena kita ini kan Maluku tergolong dengan 3T, maka
1: daerah 3T betul.
0: Sudah saatnya proses pemberdayaan ini kita arahkan kepada aktivitas bagaimana melihat masyarakat itu sendiri.
1: Oke.
0: Bagaimana kita sensitif terhadap realitas sosial hari ini. Jadi saya kira ini era kebangkitan bersama kebangkitan nasional ini adalah era kita berkolaborasi dalam rangka dalam upaya untuk bersama-sama melihat realitas hari ini. Realitas masalah hari ini sebagai problem kita bersama dan anak muda harus menunjukkan jati dirinya dengan cara bagaimana melakukan aktivitas yang real di masyarakat.
1: Saya kira baik. Bung Ansari, sepertinya Bung Ansari bisa ngambil waktu beberapa detik dulu. Mungkin kalau ada minum di situ ya diteguk dulu ya minumnya. Biar kembali lancar ketika nanti kita. Soalnya di studio ya seperti yang saya katakan tadi ya, mudah-mudahan 30 menit terakhir Bung Sang Hajinya sudah ada dan tepat Bung Sang Hajinya hadir di studio di pukul 10.30. Saya menyapa dulu Bung Sang Haji. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Apa
2: pagi,
1: kabar Bung? Bung?
2: Iya. Baik, selamat sebenarnya pagi ada. Pak Ansari.
1: Menyapa dulu Bung Ansari.
2: Wah ini Pak Ansari. Tuku muda nasional Maluku yang luar biasa. Baik.
1: Iya, agak sedikit terlambat ya Bung Ansari, Bung Sangaji. Apa kendala di lapangan? Macet atau apa?
2: Tidak macet, tapi ini bagian daripada komitmen anak muda untuk mengisi pembangunan. Ya, kita membantu pemerintah juga dalam proses pembangunan nasional.
1: Oke. Sebelumnya ada kesibukan pagi tadi.
2: Ada kesibukan.
1: Oh iya, baik.
2: Pagi tadi.
1: Mungkin tidak ikut upacara sebentar dulu ya.
2: Saya sudah lama tidak ikut upacara.
1: Baik. Ya, bagaimana kabar pamannya?
2: Pamannya masih baik, masih eksis dengan berbagai kegiatan.
1: Iya. Oke, okay. Nah baik pendengar sudah hadir ada Bung Sang Haji ya, narasumber kita yang satu ini. Kebetulan ya sudah dengar sendiri apa yang disampaikan sebagai komentar awal kenapa baru bisa ada saat ini. Ya, bersama Bung Rizal Sang Haji. Ya, dia adalah Ketua Umum Perkumpulan Anak Muda Ambon atau Pama. Ya, saya dari tadi sudah bersama Bung Ansari dari Muhammadiyah.
2: Ya.
1: Sudah berbicara banyak dan dia juga sudah menyampaikan cukup banyak hal-hal, sudah memberikan gambaran ini terkait dengan momen Hari Kebangkitan Nasional. Nah, tapi mungkin ada sedikit, ya karena Bung Sang Haji baru muncul nih, mungkin ada sedikit gambaran awal dulu atau mungkin sedikit paparan singkat terkait dengan momen Hari Kebangkitan Nasional hari ini, terkhusus dari kacamatanya Pama, silakan.
2: Iya, ya, jadi kalau kita bicara Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kebangunan Nasional, itu sebenarnya kan merupakan salah satu peristiwa sejarah bangsa kita yang tidak bisa kita lupakan. Karena proses kemerdekaan negara kita dan bangsa kita ini memang diawali dengan satu peristiwa heroik kebangkitan nasional yang ditandai dengan peristiwa Budi Utomo pada 1908. Ini embrio ya.
1: Iya.
2: Nanti setelah peristiwa Budi Utomo dilanjutkan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir puncaknya itu adalah ketika Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia itu memproklamirkan negara kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini satu rangkaian sejarah yang penting bagi kita termasuk anak-anak muda untuk tidak melupakan. Karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Ya. Dan saya kira peristiwa-peristiwa seperti Budi Utomo itu harus terpatri dalam kehidupan kita, Pak Pewara ya, dan para pemirsa. Bahwa kebangkitan nasional pada saat dahulu yang diperjuangkan oleh Budi Utomo dan para pahlawan-pahlawan yang lain itu pada saat itu agar bagaimana kita bisa lepas daripada belenggu penjajahan. Mulai dari Belanda, kemudian sampai dengan Jepang, ya. Nah itu, oleh karena itu memang di tahun 2006 ini semangat kebangkitan nasional itu harus terus kita pupuk dalam jati diri kita, apalagi sebagai anak muda, kita juga harus bisa mengaplikasikan dan turut terlibat partisipasi aktif dalam setiap pembangunan nasional. Karena pembangunan nasional itu bisa diwujudkan manakala juga kan ada partisipasi dari kita sebagai anak-anak muda dalam hal-hal yang positif. Ya, memang kebangkitan hari ini adalah kita kebangkitan bisa lepas daripada yang namanya kemiskinan, yang namanya keterbelakangan, kemudian kita kebangkitan dari korupsi. Ya, itu persoalan-persoalan kebangsaan kita yang secara aktual hari ini yang kita sedang lihat secara bersama-sama.
1: Ya, Bung Sang Haji, 118 tahun hari ini kita peringati sebagai Kebangkitan Nasional. Nah, tadi Bung sudah memaparkan sedikit bagaimana pemberayaan membangkitkan, membangun lagi teristimewa di kalangan generasi muda. Nah, Anda mungkin ada mencatat hal-hal penting atau poin-poin penting atau hal-hal yang perlu dikritisi terkait dengan pembangunan generasi muda di Indonesia sampai
2: khususnya di Maluku ya?
1: Iya, khususnya lebih khusus di Maluku.
2: Ya. Ya, mungkin kalau kita ingin memberikan masukan kepada pemerintah ya. Karena dari bagaimanapun pemerintah sebagai decision maker, sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, ya. Oleh karena itu kita harapkan ada ruang-ruang yang diberikan kepada anak-anak muda untuk berpartisipasi aktif. Banyak peluang sebenarnya yang bisa kita ambil dan kita lakukan, ya. Tapi itu tentu saja ada peluang yang diberikan oleh pemerintah. Nah, oleh karena kita dorong agar jangan ada diskriminasi, ya. Jangan karena faktor like and dislike. Dikasih ruang yang bebas aja supaya semua bisa berkompetisi.
1: Nah, kalau berbicara tentang ruang, apakah di Maluku ini secara khusus ruang itu sudah diberikan sebanyak atau selebar mungkin atau bagaimana?
2: Ruang itu pasti ada.
1: Masih terbatas.
2: Saya kira pemerintah juga kan tidak menutup ruang itu. Tetapi yang kita harapkan dalam setiap perumusan kebijakan-kebijakan maupun pada saat pelaksanaan kebijakan, anak muda tuh harus dijadikan sebagai subjek dan objek pembangunan. Jangan hanya subjeknya aja, jangan harus subjek dan objek. Sehingga memang benar-benar kemampuan, kreativitas, potensi yang dimiliki oleh anak muda itu benar-benar bisa tersalurkan dengan baik sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Ya, hari-hari ini kan kita lihat ya maaf saja ya, kayak kita di Maluku. Ya, tawuran antar pemuda. Sampai di anak-anak sekolah itu kan harusnya sekolah kan segera diatasi. Jangan sampai dia menjadi sebuah budaya. apalagi dia menjadi bahaya laten.
1: Betul.
2: Iya, jangan sampai dia menjadi kultur. Ini harus diputus, harus ada ketegasan dari pemimpin di daerah ini. Harus ada ketegasan. Kalau memang itu di anak usia dini, ya memang belum cukup umur karena sesuai dengan ketentuan.
1: Ketegasan dari apa nih, aturan regulasi atau tindak?
2: Ya saya kira
1: tegas.
2: Harus ada aturan yang yang mengatur tentang itu, atau memang harus ada kebijakan yang yang tegas, ya. Karena kan kita lihat masa kok orang bisa anak-anak sekolah di jantung pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara, ada anak sekolah bisa tawuran. Dan setiap saat itu masih ada
1: di pusat kota yang mau bilang ya, di situ banyak ada unsur keamanan,
2: keamanannya,
1: penegak hukum ya, semuanya.
2: Belum lagi kita bicara soal konflik-konflik komunal. Tapi anak-anak pelajar kita yang memang menjadi aset bangsa kita ke depan, mereka-mereka ini akan melanjutkan estafet kepemimpinan nasional maupun di daerah kita.
1: Oke.
2: Ini kan harus kita jaga dan pelihara mereka ini.
1: Baik, Bung Rizal tahan, saya menyapa kembali Bung Ansari.
0: Siap, Bang.
1: Iya. Bung Rizal sudah menggambarkan bahwa pemerintah harus memberikan banyak ruang. Bung Ansari mencatat atau melihat apakah memang ruang ini sudah diberikan kepada anak-anak muda, generasi muda khususnya di Muhammadiyah atau mungkin secara umum, silakan. Apakah sudah diberikan sepenuhnya atau masih terbatas atau seperti apa nih? Silakan.
0: Iya, saya kira memang ke depan harus lebih banyak lagi ya ruang-ruang itu dibuka. Partisipasi publik ini kan menjadi satu prinsip dasar dalam sebuah era demokrasi hari ini ya. Kita tidak bisa melepas pisahkan gerakan anak muda ini daripada semangat pembangunan yang ada saat ini. Jadi saya melihat pemerintah perlu terus menerus ya, yang sudah ada ditingkatkan. Ya, saya kira banyaklah potensi anak-anak muda yang bisa kalau kita kelola dengan baik, itu akan sangat membantu, akan sangat berkontribusi dalam melihat pembangunan itu sendiri. Jadi saya kira kalau kita lihat realitas hari ini di Maluku dengan adanya berbagai aktivitas yang katakanlah tawuran, ada juga narkoba, ada juga aktivitas konflik dan sebagainya. Saya kira ini kan kalau kita telaah lebih jauh, kita telusuri, kalau kita ambil pelajaran dan hikmah daripada semua ini, itu berarti bahwa ada sesuatu yang kurang. Ada atensi yang kurang dibangun oleh pemerintah kita hari ini. Jadi sentuhan kebijakan itu memang sudah harus lebih banyak diarahkan pada bagaimana meningkatkan kreativitas, bagaimana membangun potensi anak muda, sehingga anak-anak muda kita ini kemudian bisa berada dalam satu kesibukan yang positif, ya kan? Jadi tidak kemudian ada hal-hal yang sepele. Misalnya kayak saya melihat kondisi realitas literasi kita saja itu masih sangat lemah. Padahal kalau kita melihat bagaimana agar daerah, satu daerah itu bisa menjadi satu daerah yang maju dan berkembang, itu tidak bisa lepas misalkan daripada literasi atau minat baca anak-anak muda.
1: Okay.
0: Jadi ruang-ruang ini yang harus dibuka.
1: Iya. Baik, Bung Ansari. Baik, tahan lagi. Nanti saya kita ke Bung Rizal. Dan pendengar, Anda bisa berpartisipasi bersama kami. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan. Nah, saya coba mengundang nih generasi-generasi muda dimanapun Anda berada, lebih khususnya di Kota Ambon, Maluku ya. Ataupun juga siapa saja pendengar kita yang mau memberikan masukan, mengomentari bagaimana semangat generasi muda di momen kebangkitan nasional. Kami mengundang Anda di line telepon 0911-383-4921. Sambil menanti penelpon, saya kembali lagi ke Bung Rizal dari PAMA. Bung, dalam perjalanan kiprah generasi muda tentunya ada positifnya, ada juga negatif, ada kekurangannya, juga ada kelebihan. Tetapi yang saya ingin tanyakan ini, sekarang kan kita tahu kan ini sudah globalisasi, digitalisasinya sudah kencang nih ya. Nah, kadang-kala anak muda ini sudah bermedsos, sudah berselancar di dunia maya gitu, mereka sudah merasa nyaman, apalagi kalau sudah sedikit viral, seakan-akan ngah lagi ke yang lain gitu. Nah, apakah ini merupakan suatu tantangan, kendala atau isu yang perlu diantisipasi atau seperti apa nih, Bung Rizal?
2: Iya. Jadi memang perkembangan digitalisasi ini kan kita harus lihat dari dua aspek ya. Positif negatif. Positifnya karena dengan ada ruang digitalisasi semua punya kesempatan, termasuk juga partisipasi aktif dari para komponen masyarakat terutama pemuda dalam menyampaikan kritik. Dulu kan kita nggak bisa Yeah. Kalau kritiknya kan kita harus apa? Pakai surat. Nah, sekarang suara-suara publik itu lebih banyak menjadi satu referensi dalam perumusan dan pengambilan kebijakan.
1: Betul.
2: Ya. Bahkan ada istilah ini begini, ada no viral, no justice. Kalau tidak viral, tidak ada keadilan. Viral dulu baru bisa diproses. Ini satu hal yang positif dari kemajuan demokratisasi kita di bangsa Indonesia. Tapi di sisi lain ini kita harapkan harus digunakan secara bijak oleh anak-anak muda. Kita lihat akhir-akhir ini misalnya konten-konten di sosial media itu kan banyak berseliweran yang hal-hal yang ya dalam tanda gitu ada yang negatif juga kan. Misalnya di anak-anak muda yang bakat dan potensinya tidak disalurkan secara baik sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi di sisi lain ruang digitalisasi ini kalau dimanfaatkan secara positif dan optimal, ini hal-hal yang positif dan punya nilai kemajuan itu bisa lebih banyak kita dapatkan dalam proses-proses pembangunan daerah kita.
1: Baik, Bung Rizal, sepertinya penelpon yang mau bergabung dengan kita di saat ini. Ya, saya menyapa dulu. Halo.
3: Iya, halo.
1: Halo, ya dengan Bapak siapa di mana, Pak? Silakan.
3: Dengan Pak Ari di Kebun Cengkeh.
1: Pak Ari di Kebun Cengkeh. Ya, silakan, Pak. Mau tanyakan apa nih, Pak? Silakan.
3: Selamat pagi untuk Bapak narasumber.
1: Iya.
2: Pagi, Pak.
1: Ada Pak Rizal. Ada Pak Rizal. Gabungan Sari di ujung telepon. Silakan langsung pertanyaannya ya.
3: Ini saya tertarik dengan topik semangat kebangkitan nasional.
1: Ya,
3: ya Pak Dede.
1: Ya, silakan.
3: Ya, pertanyaan saja saya berkait dengan refleksi sejarah relevansi masa kini, Pak Rizal.
1: Ya.
3: Nah, pertanyaan yang pertama, jika kita menarik garis lurus dari sejarah, itu sebagaimana tadi Pak Rizal mengatakan. Pak Budi Utomo di tahun 2008 di tahun 2026 ini. Nah, kalau menurut Bapak, apa arti kebangkitan nasional yang tentunya yang paling konkret bagi seorang anak muda di Kota Ambon, Pak? Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi geografis, kita orang Maluku ini kan daerah kepulauan, Pak. Ya. Kemudian sebagai daerah kepulauan, memang seringkali juga kita menghadirkan tantangan-tantangan tersendiri. Bagaimana kita punya adik-adik pemuda Ambon, apalagi di era milenial ini, menyikapi keterbatasan-keterbatasan yang ada agar tetap memiliki yaitu daya saing yang setara dengan pemuda-pemuda di kota besar lainnya atau di Indonesia begitu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga terakhir ini, tantangan ya, terkait dengan tantangan, Pak. Nah, di era digital saat ini, apalagi kita ada di muda ini, ada di milenium. Nah, media sosial tentunya bisa menjadi pisau bermata dua, Pak. Nah, bagaimana kalau dilihat komunitas pemuda-pemuda di Ambon ini dalam membentengi diri dan hoax atau isu-isu proaktif sekaligus memanfaatkan untuk mempromosikan potensi-potensi Maluku hari ini, persiapkan diri untuk hari esok dan hari tahun depan begitu, Pak.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Ari di Goncengke. Nanti untuk pendengar yang lain masih ada waktu, kalau langsung mau bergabung silakan di 0911 383 4921. Ya, pertanyaan ini bukan saja untuk Bung Rizal, tapi nanti juga saya bagi untuk Bung Ansari. Tadi ada tiga, saya singkatkan saja, saya simpelkan saja. Apa arti kebangkitan nasional yang sesungguhnya bagi anak muda di Maluku atau Kota Ambon khususnya? Dan kemudian yang kedua, ini kondisi geografis kita kan kepulauan. Bagaimana kira-kira dampaknya untuk anak muda Maluku atau generasi kita? Dan tantangan di era digitalisasi. Tiga poin, silakan. Bung Rizal dulu, nanti saya ke Ansari. Mohon Ansari standby ya.
0: Siap, Bang, siap.
2: Makasih Pak penanya, Pak Ari ya.
1: Pak Ari Kemencengke.
2: Sama juga dengan Pak Ansari namanya. Jadi Pak Ari, memang arti kebangkitan nasional di tahun 2006 ini memang sungguh kita dalam semangat di era pemerintahan Pak Presiden Prabowo juga memang begitu banyak ekspektasi dan harapan ya, dari masyarakat terutama dengan pemuda-pemuda Indonesia. Itu bagaimana Indonesia ini bisa bangkit dari keterburukan, keterbelakangan, dan bisa lepas dari yang namanya kemiskinan. Tentu kita tidak bisa juga lepas dari namanya peran-peran pemerintah terhadap bagaimana partisipasi aktif dari para pemuda itu sendiri. Dalam aspek ini bagaimana saya hanya menekankan pada soal pengembangan sumber daya manusia, atau human capital, ya, bahwa pemerintah yang tadi saya tekankan itu harus bisa menjadikan pemuda ini sebagai subjek dan objek pembangunan. Ya, jangan ketika perumusan kebijakan tidak melibatkan, harus mendengar suara-suara juga dari para pemuda. Jangan hanya secara formal normatif dari eksekutif sampai ke DPR, setelah itu apapun kebijakan itu diputuskan, tapi juga harus mendengarlah, bukalah suara-suara publik. Saya kira sekarang dengan era digitalisasi semuanya bisa melibatkan partisipasi aktif, ya. Jadi banyak kok anak-anak muda yang apa keinginannya bisa disampaikan, harapannya bisa disampaikan, dan mungkin ide-ide kreatifnya juga bisa disampaikan, Pak Bewara. Yang kedua, masalah
1: kondisi geografis Maluku.
2: Kondisi memang kita di daerah ini kan, memang kondisi geografis ini kan juga mempengaruhi DAU kita secara nasional. Karena bagaimanapun itu kan masih dihitung berdasarkan luas daratan dan jumlah penduduk. Dan mungkin saja kita, kalau kita cek secara aktual lah, per hari ini juga banyak masyarakat kita atau anak-anak muda kita yang juga sudah pindah domisili atau migrasi ke daerah lain
1: untuk
2: mencari kerja. Ini tantangan yang paling besar. Mencari bagaimana pemerintah kerja itu harus bisa menghadirkan
1: yang santernya itu ke Maluku Utara.
2: Maluku Utara. Dan ini kan mempengaruhi di AU. Kita lihat saja, saya orang Maluku Tengah. Bagaimana di desa saya di Tulehu misalnya. Itu ribuan, bukan ratusan lagi, ribuan
1: sudah hijrah.
2: Anak muda itu sudah hijrah ke Maluku Utara untuk mencari kerja, dan ini problem yang sangat serius yang harus segera dipecahkan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah harus bisa menghadirkan investasi atau ruang-ruang untuk anak-anak muda ini bisa mendapatkan pekerjaan. Ya kalau kita lihat dari kan orientasi anak-anak muda kita ini kan lebih banyak ke sektor PNS. Nah ini bagaimana budaya ini harus, mindset ini harus bisa dirubah ke entrepreneur, ke usaha-usaha kreatif yang lain, dan ini ruang ini harus dibuka. Kalau memang sudah ada, ya ditingkatkan lagi. Bagaimana peluang ini bisa segera dimanfaatkan oleh anak muda. Tapi ruang itu dan kebijakan itu harus betul-betul juga bisa berpihak kepada anak-anak muda kita.
1: Yang ketiga itu tantangan anak muda saat ini menghadapi.
2: Ya, kalau tadi yang hoax memang
1: hoax dan semacamnya.
2: Ya, memang salah satu, bukan masalah ya, memang ini menjadi bahaya bagi kita ketika ruang digitalisasi ini banyak informasi yang tidak sesuai fakta. Itu bisa saja langsung menjadi sebuah persepsi publik. Ini yang namanya era disrupsi teknologi. Ya, jadi kalau kita mendapatkan informasi, kita tidak verifikasi terlebih dahulu lalu kita bagikan, itu juga bisa dianggap begitu juga. Jadi memang harus kita bijak, ya. Mungkin Pak Ari, saya, Pak Ansari juga, kita orang-orang yang terdidik, ya terpelajar, ya memang kita harus bijak juga.
1: Ya, Bung Rizal, saya ke Bung Ansari. Bung Ansari, ada tiga pertanyaan tadi dari Bung Ari. Apa arti kebangkitan nasional bagi anak muda di Maluku yang sesungguhnya saat ini? Kemudian terkait dengan kondisi geografis Maluku, dampaknya ke anak muda Malukunya seperti apa, dan tantangan anak muda di era digitalisasi? Silakan.
0: Ya, saya kira kalau kita lihat tema besar ya, membangkitkan tunas muda untuk kedaulatan negara. Saya kira memang nasionalisme kita hari ini tidak boleh, tidak hidup, tidak ada dalam ruang yang hampa. Dia berada di ruang yang hidup. Nasionalisme itu melekat betul kepada.
2: Ini satu problem juga ini.
1: Ini
2: kebangkitan nasional, jaringannya
1: jaringan kita tidak baik.
2: Ini soal era digitalisasi.
1: Era digitalisasi ini bagaimana kebangkitan? Kebangkitan nasional yang 118 tahun, tapi kita punya jaringan yang sering-sering. Bung Ansari masih bisa lanjut? Halo? Ya, lanjut kalau ada.
0: Jadi Ya, siap Bang. Karya karya besar enggak? Anak-anak. Halo?
1: Ya, lanjut.
0: Jadi spirit tahun 1908 itu dalam konteks sosial hari ini adalah bagaimana semangat kita untuk membangun karya-karya, membangun prestasi-prestasi, membangun kekayaan yang saya kira itu sejalan tema besar kebangkitan ini, yaitu membangkitkan tunas bangsa.
1: Yeah.
0: Nah, dua, kalau berkaitan, kalau kita bicara soal isu kepulauan, saya kira ini menjadi problem kita bersama dan menjadi satu atensi kita bersama, di mana Maluku yang memiliki ciri karakteristik yang berbeda dengan daerah-daerah lain, ini menjadi satu kondisi yang harus diperhatikan, yang harus menjadi atensi daripada pemerintah itu sendiri. Kan daerah kita adalah daerah yang dengan geografis, dengan karakter provinsi kepulauan, itu saja ciri dan karakter provinsi kepulauan ini akan sangat berbeda dengan daerah lain. Maka sentuhan kebijakan itu harus berbeda, harus dilandasi dengan karakteristik daerah itu sendiri. Nah, tapi memang kita lihat hari ini sepertinya ada perlakuan yang berbeda. Ada ketidaksetaraan. Maka saya kira penting bagi kita untuk melihat basis kepulauan ini menjadi dasar perjuangan kita ke depan. Jadi apa yang sudah diperjuangkan, yang sedang diperjuangkan hari ini melalui RUU ya.
1: Iya.
0: Saya kira kita sudah tahu bersama ada akan ada terobosan untuk mendorong RUU kepulauan. Saya kira ini ya.
1: Okay.
0: Satu terobosan yang sangat bagus dan sangat visioner, sangat baik. Tentu ini menjadi satu hal yang strategis untuk kebangkitan Maluku ke depan.
1: Baik.
0: Kemudian yang ketiga tadi apa ya, soal
1: yang ketiga ini soal tantangan generasi muda kita di arus digitalisasi saat ini nih. Mengantisipasi.
0: Iya, kita harus jadikan jadi ini
1: dampak,
0: memang
1: dampak
0: menjadi pisau yang bermata. Era digital ini tidak bisa kita tinggalkan. Memang sudah eranya saat ini, dan itu era anak muda. Anak muda hari ini kan sudah tidak lagi ketika melihat isu atau informasi tertentu dia sudah langsung mengekspos itu ke media. Terkadang ini juga butuh literasi yang bagus.
1: Ya.
0: Jadi adik-adik kita generasi muda memang harus juga jeli, harus juga cerdas, harus juga memahami bahwa setiap yang kita informasikan, setiap yang kita publikasikan itu punya dampak. Ya. Ada punya dampak negatif dan ada punya dampak positif. Oleh karena itu memang penting untuk kita membangun gerakan literasi digital itu sendiri untuk memperkuat dan untuk menjadikan agar anak-anak muda kita melek terhadap digital dan kemudian juga bisa kritis terhadap berbagai informasi, beragam informasi yang katakanlah tidak punya dasar dan sumber.
1: Yeah.
0: Nah ini karena hoax, fake news, sebagainya ini kan sering kita begitu cepat menyebar luaskan, kita tidak sadar bahwa ini pemberitaan yang sifat hoax. Nah,
1: okay.
0: Saya kira ini juga harus kita melatih daya kritis kita sehingga ketika kita mendapatkan satu informasi kita harus cross check terlebih dahulu agar kemudian tidak secara gegabah menyebar luaskan.
1: Ya.
0: Saya kira penting untuk ke depan ada Dinas Kominfo Maluku ya, ini bisa dijadikan sebagai ada program-program yang dikhususkan untuk bagaimana membangun literasi digital. Jadi ada kanal-kanal informasi yang bisa juga digunakan agar kemodernisasi basi sehingga generasi muda kemudian tidak bisa lebih cerdas dalam memainkan media sendiri.
1: Baik, Bun Ansari. Pertanyaan yang terakhir ini saya kasih waktu 1 menit untuk dijawab dengan cepat, tepat, dan jelas ya. Kebangkitan Nasional berakar dari Budi Utomo. Andaikan Budi Utomo hadir lagi di 2026, gerakan pertama apa yang perlu dilakukan? Silakan, 1 menit saja.
0: Iya, kalau andaikan Budi Utomo ya saya kira kita harus berdikari, kita harus mandiri, kita harus berdaulat.
1: Okay.
0: Ya, kita ini bangsa besar, maka kebangkitan nasionalisme kita hari ini harus didorong kepada kebangkitan ekonomi, kepada kemandirian dan kedaulatan bangsa kita. Karena kita ini bangsa yang besar, ya saya kira, dan ya potensi bangsa kita ini belum terkelola secara baik dan maksimal.
1: Baik.
0: Ya, karena apalagi kondisi faktor eksternal ya, geopolitik, kita sadari betul bahwa kita ada pada posisi yang cukup lemah hari ini dengan rupiah yang anjlok, dengan indeks saham kita kemudian, tapi kita harus optimis ya, kita membaca persoalan ini jangan dengan kacamata yang pesimis, kita harus membangun narasi yang optimis, narasi yang positif bahwa kita pasti bangkit.
1: Oke.
0: Tetapi baik, tentu
1: Baik, Bu Nansari, satu menitnya udah lewat nih. Iya, kita bagi sama Bung Rizal. Ya. Kalau Budi Utomo 2026 hadir lagi nih, apa ya gebrakan pertama yang harus dilakukan khususnya dari PAMA ya, dan generasi muda Maluku?
2: Ya, kalau gerakan dan gebrakan yang akan dilakukan ya paling tidak sesuai dengan realitas kita hari ini ya. Ada kemiskinan, kebodohan, korupsi. Nah, tentu saja itu masalah-masalah dan pekerjaan rumah yang paling besar bagi bangsa kita. Dan yang berikut ya, saya setuju sama Pak Ansari, memang masalah kemandirian kita itu harus benar-benar kita perjuangkan.
1: Okay.
2: Pada hari ini sesuai dengan astacitanya Pak Presiden, ya, ada kemandirian energi, ada kemandirian pangan, dan sebagainya. Misalnya kemandirian energi, persoalan geopolitik di Selat Hormuz saja, itu saja berdampak sistemik bagi bangsa kita. Dan kita harapkan ke depan kita bisa mandiri secara energi. Banyak potensi energi kita, migas yang begitu besar di bangsa kita dan di daerah kita juga ada ya, misalnya di Blok Masela yang ke depan akan dieksplorasi. Dan kita harapkan ini bisa dioptimalkan.
1: Generasi muda situ harus
2: ya, ruang-ruang itu harus dibuka oleh pemerintah sehingga partisipasi aktif dari anak muda untuk mengisi pembangunan nasional itu.
1: Siap. Ya. Nah, di 2 menit terakhir saya bagi waktu aja. Tidak sampai 2 lagi, 1. 30 detik untuk Bang Ansari. Bang Sari, pesan terakhir untuk anak muda Maluku di Hari Kebangkitan Nasional, silakan.
0: Iya, kekuatan terbesar kita ada pada pikiran, pada ide dan gagasan. Ada pada semangat, ada pada semangat kolaborasi itu sendiri. Jadi, mari kita secara terus-menerus kita jadikan kekuatan anak muda kita itu yang berupa pikiran, ide dan gagasan itu untuk kemudian menjadikan bangsa ini tercerahkan.
1: Iya, saya kira. Baik. Terima kasih 30 detik pas. Bung Rizal langsung tutup 30 detik terakhir.
2: Ya.
1: Pesan untuk anak muda Maluku.
2: Pesan untuk kita semua bahwa semangat kebangkitan harus kita isi dengan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal yang bisa punya manfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Dan saya kira anak-anak muda Ambon keren. Paten banget dan bisa menunjukkan prestasi-prestasi yang terbaik bagi daerah kita dan bangsa kita.
1: Baik. Dan berkaitan dengan demikian, dialog Hari Kebangkitan Nasional di hari 20 Mei 2026 dengan tema Semangat Kebangkitan Nasional bagi Generasi Muda. Bersama Ketua Umum Perkumpulan Anak Muda Ambon, Bung Rizal F. Sangaji, dan di ujung telepon ada Bung M. Ansari, Wakil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah. Terima kasih Bung Rizal.
2: Danke,
1: terima kasih Bung Ansari sudah bersama kami di ya. Sampai ketemu lagi di dialog-dialog selanjutnya. Salam sehat selalu dan selamat Hari Kebangkitan. Kita akhiri sesi dialog publik di hari ini. Sampai jumpa.
4: Demikian dialog publik hari ini. Sampai jumpa di dialog selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

20 Mei bukan sekadar tanggal dalam kalender bangsa. Hari ini kita mengenang lahirnya semangat persatuan, keberanian dan cita-cita besar untuk Indonesia. Dari perjuangan para pendahulu, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari kepedulian, pendidikan dan kerja bersama. Di era sekarang, kebangkitan hadir lewat karya, prestasi, inovasi dan semangat saling mendukung demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk terus bergerak, berkarya, dan bangkit bersama. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Polsek Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku menggelar aksi panen raya jagung di Desa Andasa, Kecamatan Wertamrian. Kegiatan yang melibatkan pihak Dinas Pertanian dan masyarakat lokal setempat itu dilakukan sebagai komitmen Polri dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Kapolsek Wertamrian Ibda Kurniawan Dwi Sandi mengatakan, kehadiran Polri dalam panen ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, tugas Polri selain menjaga keamanan, juga aktif dalam mendampingi petani untuk memotivasi produktivitas sektor pertanian lokal. Ia mengaku, panen raya ini merupakan hasil nyata dari program ketahanan pangan yang sebelumnya pihaknya pernah menyalurkan bantuan bibit jagung ke petani pada 10 Februari 2026 lalu. Dari bantuan itu, kelompok tani berhasil mengelola lahan seluas 5 hektar yang disiapkan khusus untuk penanaman komoditas tersebut.
0: Sekian Cek Fakta.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat siang untuk Anda pendengar semuanya. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang ini. Musik dan informasi masih terus hadir menemani Anda pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar saudara, rasanya saya Dur Kamarpati kembali menjumpai Anda di Maluku siang ini untuk edisi Rabu 20 Mei 2026, ya. Tentu kebersamaan kita akan berlangsung hingga di sore nanti dengan beragam informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini 26 menit dari pukul 11, nantinya juga di pukul 12 pendekar kami kembali bersama Anda dengan menghadirkan beberapa sosok inspiratif yang bisa menginspirasi kita semua. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon.
1: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
2: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
3: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu, untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
4: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak, ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 2 bulan, jadi agak seru dia bentuk mainannya.
5: Piala Dunia 2006 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
2: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
3: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda, kalau menang Belanda.
4: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
5: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
2: Prediksi untuk juara kali ini?
3: Portugal.
4: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
5: Pastinya Belanda dong, menangnya 2026.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua. Pendengar tadi lagu dari Sheila Majid, Inikah Cinta. Dan saat ini kita ada di pukul 11.37 menit ya, waktu Indonesia Timur. Saya salam untuk Anda semua yang saat ini masih bersama kami di 105,1 FM. Tentu pendengar, untuk Anda yang mau berbagi informasi dengan kami di 383-4921 ya. Atau juga Anda bisa berbagi informasi dengan kami di WhatsApp dan juga live chat RRI Digital. Nah pendengar, untuk saat ini Anda juga sudah bisa begitu mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Ambon di frekuensi AM 720 kHz. Ada informasi berikut untuk Anda, yang mana ini DPR siap gelar rapat paripurna yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia begitu ya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 ya, pada hari ini Rabu 20 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini dijadwalkan hadir dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan. Wakil Ketua DPR RI juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo ini akan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah dalam rapat tersebut. Ya, selain itu juga Presiden dijadwalkan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Jadi rencananya seperti itu ya pendengar, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung. Agenda tersebut juga kemungkinan menjadi kehadiran perdana Presiden Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI, yang mana ini dijadwalkan dimulai itu pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara. Pukul 9 artinya sudah melewati 39 menit begitu ya, rapat paripurnanya sudah dimulai.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Hai generasi hebat Indonesia. Hari ini 20 Mei 2025 kita memperingati 117 tahun Hari Kebangkitan Nasional dengan tema Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat. Dulu Budi Utomo memulai langkah kecil yang mengubah sejarah. Sekarang giliran kita. Bangkit bukan cuma soal masa lalu, tetapi tentang masa depan yang kita ciptakan bersama. Ayo tunjukkan semangatmu lewat karya, inovasi, dan kolaborasi. Kita bisa membuat Indonesia lebih tangguh dan berdaya saing. Karena kebangkitan milik kita semua, dan kita adalah bagian dari perubahan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2025. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi untuk Anda semua di musik dan informasi saat ini. Pendengar, ada kabar baik begitu, kabar penting ya, dari dunia ekonomi dan juga jasa keuangan di Maluku. Dari Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata, menghadiri acara pengukuhan ya Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku di Kota Ambon. Kehadiran beliau ini juga jadi tanda nyata kalau pemerintah Kabupaten Maluku Tengah itu mendukung penuh ya penguatan sektor jasa keuangan di wilayah Maluku. Mantap ya. Harapannya sih kerjasama tuh bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, sampai membantu pengembangan UMKM lokal supaya makin naik kelas. Acara ini juga pendengar dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, pelaku industri perbankan, dan berbagai stakeholder jasa keuangan di Maluku. Ya, karena sekarang bukan cuma sinyal internet yang harus menjangkau pulau-pulau ya, tapi juga akses keuangan. Nah, dalam kesempatan itu, Mario Lawalata berharap kepemimpinan baru OJK Maluku bisa makin memperkuat sinergi dan dengan pemerintah daerah. Jadi menurut beliau, sistem keuangan yang sehat dan inklusif itu harus bisa dirasakan semua masyarakat ya, termasuk yang tinggal di wilayah kepulauan. Ya, saya punya quote ya, satu quote untuk Anda. Sinergi itu penting untuk memastikan sistem keuangan kita tuh mampu menjangkau semua orang, termasuk masyarakat yang berada di wilayah kepulauan. Nah, pendengar, pengukuhan ini juga jadi momentum penting ya untuk mempererat koordinasi antar lembaga, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan global yang terus berubah. Pemkab Maluku Tengah juga sendiri siap begitu ya mendukung berbagai program strategis OJK ke depan, terutama dalam tiga fokus utama. Yang pertama, edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Kedua, perluasan akses pembiayaan yang aman bagi pelaku usaha lokal. Dan ketiga, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Garita Sumameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua. Interaksi dari Tulus juga sudah membawa kita kepada 10 dari pukul 12 ya. Dan saya tentu masih bersama Anda. Pada saat ini kami menemani Anda di figur inspirasi spesial Hari Kebangkitan Nasional begitu ya. Dan yang mana harusnya di di pukul 12 ini kami hadirkan untuk Anda figur inspirasi yang menghadirkan Kapolsek Baguala, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease begitu ya pendengar, yang mana membahas mengenai Poluan Maluku yang taklukkan panggung dunia lewat prestasi binaraga internasional. Namun untuk saat ini tuh beliau lagi tugas mendadak gitu ya untuk pengamanan di BPK, dan nantinya Anda bisa ikuti perjalanan beliau di obrolan khusus Hari Kebangkitan Nasional pukul 20 atau jam 8 malam. Nah, untuk siang ini tentunya kami menemani Anda dalam program spesial Hari Kebangkitan Nasional dengan juga menghadirkan figur-figur inspirasi ke ruang dengar Anda begitu ya. Jadi Hari Kebangkitan Nasional ini bukan sekadar kita itu mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, kepedulian, dan juga pengabdian bagi negeri. Di tengah berbagai tantangan zaman, Indonesia tentunya membutuhkan figur-figur inspiratif. Sosok yang bukan hanya berbicara tentang perubahan, tetapi ini benar-benar ya menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Dan dari Maluku tercinta, kita juga memiliki banyak tokoh yang menjadi teladan melalui karya, pengabdian, dan dedikasi mereka. Tentunya di siang ini juga akan kita bersama-sama begitu ya mengenal sosok inspiratif yang telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Maluku, khususnya dalam menjaga nilai spiritual, persaudaraan, dan harmoni sosial.

Hai generasi hebat Indonesia. Hari ini 20 Mei 2025 kita memperingati 117 tahun Hari Kebangkitan Nasional dengan tema Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat. Dulu Budi Utomo memulai langkah kecil yang mengubah sejarah. Sekarang giliran kita. Bangkit bukan cuma soal masa lalu, tetapi tentang masa depan yang kita ciptakan bersama. Ayo tunjukkan semangatmu lewat karya, inovasi, dan kolaborasi. Kita bisa membuat Indonesia lebih tangguh dan berdaya saing. Karena kebangkitan milik kita semua, dan kita adalah bagian dari perubahan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2025. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di Figur Inspirasi spesial Hari Kebangkitan Nasional. Pendengar, kebangkitan nasional sejatinya dimulai dari kesadaran bersama bahwa bangsa ini hanya dapat maju jika masyarakatnya saling menguatkan. Kebangkitan bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan karakter, moral, dan persatuan. Nah, di Maluku, nilai kebersamaan ini sudah lama begitu ya, menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Semangat pelagandong, saling menghormati, dan menjaga persaudaraan ini menjadi kekuatan besar dalam kehidupan sosial. Karena itu, figur-figur yang mampu menjaga harmoni dan memberikan keteladanan tentu memiliki peran yang sangat penting. Jadi mereka itu hadir bukan untuk mencari popularitas ya, melainkan menjadi penuntun dan penggerak di tengah masyarakat. Jadi hari ini kita belajar bahwa inspirasi bisa lahir dari siapa saja. Dari guru, tokoh agama, pegiat sosial, perempuan, penggerak masyarakat, hingga anak muda yang bekerja dengan tulus bagi daerahnya. Dan ketika pengabdian dilakukan dengan hati pendengar, maka dampaknya akan dirasakan banyak orang.
1: Kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026. Terima kasih. Jarak dan waktu, kita
0: bernyanyi satu lagu. Nah, pendengar, salah satu figur inspiratif yang mendapat apresiasi atas dedikasinya adalah tokoh agama Maluku, Raden Syakrizat Hasanusi. Beliau ini dikenal sebagai sosok yang aktif membangun nilai-nilai spiritual sekaligus menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Jadi, di tengah kehidupan sosial yang terus berkembang ya pendengar, kehadiran tokoh agama tentu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Nah, melalui pendekatan yang menyejukkan, pesan-pesan persaudaraan terus disampaikan kepada masyarakat lintas generasi. Jadi keteladanan beliau ini tuh tidak hanya terlihat ya dari ceramah dan nasihat, tetapi juga dari keterlibatan nyata dalam menjaga keharmonisan sosial di Maluku. Pendengar, kerukunan adalah fondasi penting bagi pembangunan daerah. Tanpa persatuan, kemajuan ini akan sulit tercapai begitu ya. Karena itu, sosok-sosok yang mampu menghadirkan kedamaian dan memperkuat nilai kemanusiaan patut menjadi apresiasi patut menjadi inspirasi bersama. Apresiasi terhadap tokoh inspiratif tentu ini menjadi bukti bahwa masyarakat masih menghargai nilai pengabdian, integritas, dan kepedulian sosial.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di

lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di tiga negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Sejak dulu, emas dikenal sebagai simbol nilai dan keamanan. Investasi emas cocok untuk Anda yang ingin menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Tidak terpengaruhi inflasi secara drastis, mudah dicairkan, dan bisa dimulai kapan saja. Emas bukan untuk keuntungan cepat, tapi untuk perlindungan masa depan. Mulai dari gram kecil hingga investasi besar, emas tetap menjadi pilihan yang stabil.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Wah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

0: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.
1: Seratus 5,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita, Anda sudah mendengarkan ya beberapa lagu yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan jika kita berbicara tentang kebangkitan nasional, maka generasi muda ya tentu memiliki peran yang sangat besar. Anak muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Karena itu penting ya untuk memiliki figur teladan yang mampu memberikan inspirasi positif. Kita tentunya membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, semangat gotong royong, dan rasa cinta terhadap daerahnya. Jadi kita belajar dari para tokoh inspiratif Maluku. Kita memahami bahwa perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Menjadi inspirasi tidak harus menunggu terkenal begitu ya. Tidak harus menunggu memiliki jabatan besar. Karena inspirasi lahir dari ketulusan membantu sesama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk semuanya pendengar. Itulah tadi Jelangan Rindu dari Firsa Besari ya. Dan sesaat lagi juga kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Saya, Maria Margareta Sobameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Berita olahraga dari Pro3 Jakarta.
2: Yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri.

0: Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia, di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita.
1: Seratus FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini masih berlangsung rapat paripurna yang mana juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Biaya cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya biaya cukai, kita tutup biaya cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian. Coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian. Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya.

harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar, jangan besar tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? Esteller 77, ya kan? Berapa? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. Esteller 88. Maaf Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek.

kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan, sore kita sudah penat, capek. Lihatnya, nah, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan. Dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga
pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraine naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit.
tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri. Kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya.
Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik.
Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bisa gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capek. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan, kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk. Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya enggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan, kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua.
2: Hey.
1: Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
3: Ya, Rudy dan juga Rudy, ketika tadi telah disampaikan terkait dengan anggaran APBN 2027. Jadi kita berkisar 0,82 hingga 12,40% dari harga produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program kita ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini dibesarkan di angka 13,62 hingga 14,48% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi juga mendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan berubah pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, lebih juga terlihat terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nanti akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga terdengar Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga terdengar kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyataan kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Syombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, terima kasih.

0: Baik, saudara pendengar, baru saja kita bergabung dengan Pro 3 RRI, di mana kita telah mengikuti tadi siaran langsung sidang paripurna dari DPR RI di Kompleks Senayan, di mana tadi juga kita telah ikuti Presiden pidato, ya, di mana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun anggaran 2027. Dan terima kasih untuk Anda mendengar. Saat ini pukul 14 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan segera hadirkan lagi acara-acara kami dari Pro 1 RRI Ambon selanjutnya untuk Anda.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Tual menegaskan akan menuntaskan penyelidikan kasus dugaan proyek pekerjaan pembangunan Jalan Gajah Mada Taar tahun anggaran 2020 senilai 4,5 miliar rupiah. Proyek yang bersumber dari anggaran pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur SMI era Gubernur Maluku Murad Ismail itu kini dalam tahap penyelidikan, di mana sejumlah pihak diklaim telah menjalani pemeriksaan di depan penyelidik Kejari Tual. Kasipitsus Kejari Tual Joy Falubun mengatakan pemeriksaan saksi dalam kasus tersebut masih terus berlangsung. Ia bahkan menyebut akan menuntaskan kasus tersebut secara profesional. Sebelumnya, dalam mengusut proyek milik Dinas PUPR Maluku ini, Mat Marasa Besi, mantan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku, telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap Marasa Besi berlangsung di ruang pemeriksa Pitsus Kejati Maluku oleh penyidik Kejari Tual pada Jumat 10 April 2026 lalu. Selaku Kadis, Marasa Besi dicecar sejumlah pertanyaan seputar proyek pekerjaan pembangunan Jalan Gajah Mada Taar tahun anggaran 2020 senilai 4,5 miliar rupiah yang dikerjakan oleh PT Sinar Baru Malra BSM. Saat dicegat wartawan di depan kantor Kejati Maluku saat itu, Marasa Besi tak banyak berkomentar, namun membenarkan kehadirannya untuk diperiksa terkait kasus jalan.
1: Sekian Cek Fakta.
0: Demikian program informasi Cek Fakta untuk pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kita lanjutkan lagi dengan menghadirkan paket acara kami selanjutnya, yaitu Lintas Seribu Pulau Berjaringan, Korwil Nusantara 3, Maluku, dan Maluku Utara untuk hari ini.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Sawu.

0: Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada dan teristimewa pendengar kita yang berada di wilayah Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Hari ini Rabu 20 Mei 2026 kita jumpa lagi dalam Lintas 1010 siaran berjaringan bersama saya Teis Dekok dari Pro 1 RRI Ambon. Seperti biasa ada informasi-informasi menarik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi yang sudah disiapkan atau disediakan oleh rekan-rekan kami RRI Sokorwil Nusantara 3. Siang ini ada informasi, 4 informasi yang akan kami hadirkan. Dan sebagai informasi pertama kita awali dari RRI Bula. Dari Bula, Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku mengawasi pelaksanaan proyek jembatan senilai Rp41 miliar di Kabupaten Seram bagian Timur. Reporter Hasrul Adi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan langsung terhadap sejumlah proyek fisik di Kabupaten Seram bagian Timur. Pengawasan difokuskan pada proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Maluku. Sekretaris Komisi 3 DPRD Maluku Abdullah Kilau mengatakan pihaknya turun langsung meninjau 3 titik pembangunan jembatan yang dilakukan BPJN Provinsi Maluku di wilayah Kabupaten Seram bagian Timur. 3 lokasi yang ditinjau yakni pembangunan jembatan Amba Hosen di Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, dan 2 titik pembangunan jembatan di Desa Bula Air. Nilai proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp41 miliar.
2: Kita 7 orang yang datang ke SBT, pertama terkait dengan pengawasan kegiatan proyek fisik yang ada di Kabupaten Seram bagian Timur dari beberapa OPD, baik itu dari balai maupun dinas-dinas ya, bermitra dengan Komisi 3. Jadi kurang lebih dari hari Kamis sampai hari tadi, kita di lapangan melihat secara dekat terkait dengan beberapa kegiatan balai jalan itu dan jembatan. Kita kemarin fokus di 3 jembatan yang ada di SBT, ya, satu di Mausen dan kemudian 2 di Bula Air. Itu kurang lebih 41 miliar kalau nggak salah, nanti di cross-check ulang.
1: Kelilau menjelaskan proyek tersebut memiliki masa kerja awal selama 120 hingga 160 hari yang dimulai sejak September 2025 lalu. Dengan demikian, progres pekerjaan saat ini telah memasuki bulan ke-6 hingga ke-7 dan mendekati tahap penyelesaian. Begitu, Komisi 3 menemukan adanya keterlambatan pekerjaan di 2 titik pembangunan. Keterlambatan itu disebabkan persoalan pembebasan lahan yang sempat menghambat proses pekerjaan. Namun, masalah tersebut kini telah diselesaikan melalui fasilitasi pemerintah daerah sehingga pekerjaan kembali dilanjutkan. Menurutnya, 3 proyek jembatan tersebut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di Kabupaten Seram bagian Timur. Karena itu, Komisi 3 DPRD Maluku memastikan akan terus melakukan pengawasan hingga seluruh pekerjaan rampung sesuai dengan target. Dari Bula Seram bagian Timur, Hasrul Adi melaporkan.
0: Baik, itulah informasi yang sudah dihadirkan dari rekan-rekan kami di RRI Bula. Terima kasih reporter Hasrul Adi untuk informasinya terkait dengan pengawasan proyek jembatan 41 miliar di Kabupaten Seram bagian Timur. Kita beranjak ke informasi selanjutnya. Kita menuju ke Tual, di mana pemerintah kota Tual bersama LPTK memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTK tingkat Provinsi Maluku yang akan berlangsung di kota Ambon. Dari Tual, dilaporkan reporter Maya Pranira.
3: Pemerintah Kota Tual bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTK tengah memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTK tingkat provinsi ke-31 di Kota Ambon. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Tual, Sahlani Raharusun, menjelaskan sebanyak 49 peserta ditambah pelatih dan ofisial telah disiapkan untuk diberangkatkan ke Kota Ambon pada tanggal 12 Juni 2026. Selain itu, persiapan peserta juga sudah dilakukan melalui latihan ekstra. Dan pada Kamis pekan ini, pemerintah Kota Tual akan datangkan pelatih dari luar daerah untuk pemantapan dan pembinaan sebelum bertolak ke Kota Ambon.
4: Kota Tual hari ini sudah siap secara totalitas dengan semua mata lomba yang ada. Dan pada hari Kamis ini pelatihnya sudah didatangkan 4 orang untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap 49 peserta yang berlomba.
3: Raharusun menambahkan sesuai arahan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat, pada MTK kali ini kontingen Kota Tual diharapkan dapat tampil prima dan maksimal guna mempertahankan gelar juara umum yang diraih pada event sebelumnya. Sementara itu, Ketua LPTQ Kota Tual Abdul Rahman Rahayaan mengatakan, dari seluruh cabang lomba, hanya terdapat dua di antaranya, yakni cabang tafsir bahasa Arab dan bahasa Inggris yang tidak diikuti peserta dari Kota Tual. Sesuai hasil pantauan dan pembinaan yang dilakukan, pihaknya optimis Kota Tual akan kembali meraih juara umum.
5: Semua cabang kita ikuti, kecuali tafsir bahasa Inggris sama bahasa Arab. Target itu ya memang kita sudah siapkan, karena salah satu persyaratan untuk juara umum itu, semua peserta itu harus diikut sertakan. Alhamdulillah kita semuanya diikut sertakan.
3: Di ajang sebelumnya, Kota Tual berhasil meraih juara umum dengan raihan 91 poin, terdiri dari 11 medali emas, 11 medali perak, dan 3 medali perunggu. Selain persiapan teknis pada setiap mata lomba, persiapan fisik dan mental peserta juga menjadi bagian penting dari seluruh rangkaian ini. Abdul Rahman mengatakan, meskipun berlangsung di tengah gelombang efisiensi anggaran, namun pihaknya dan pemerintah daerah berkomitmen tetap menjaga kualitas secara keseluruhan demi mempertahankan gelar juara umum. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
6: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami dalam Lintas Ribu Pulau edisi hari ini. Dua informasi sudah kami hadirkan dan kita lanjutkan lagi untuk informasi berikutnya. Menuju ke Ternate, Maluku Utara, di mana Indonesia Muda Football Academy atau IMFA Semarang membuka seleksi beasiswa sepak bola untuk kelompok usia kelahiran tahun 2009 hingga tahun 2013. Selengkapnya bersama rekan kami Mosa.
1: Tapi bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya.
2: Akademi Futsal Maluku Utara AFM segera hadir sebagai akademi futsal pertama di Provinsi Maluku Utara. Akademi yang diinisiasi Muhammad Torik Kasuba ini fokus pada pembinaan usia muda futsal sebagai persiapan meniti karir profesional untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan lokasi latihan dipusatkan di lapangan futsal Jati Kota Ternate. Akademi Futsal Maluku Utara dibuka untuk peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara dengan target maksimal 50 peserta di setiap jenjang. Saat ini AFM masih dalam tahap persiapan dan penyusunan kurikulum sebelum membuka pendaftaran resmi. Akademi ini juga akan menggandeng sekolah-sekolah khususnya di Kota Ternate untuk sosialisasi dan penjaringan bakat muda futsal. Ketua Yayasan Akademi Futsal Maluku Utara Muhammad Torik Kasuba mengatakan pendirian AFM dilatar belakangi banyaknya talenta muda futsal Maluku Utara yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga level nasional maupun internasional.
1: Motivasi saya ya satu untuk mengharumkan daerah Maluku Utara. Nah, tadi kita punya bakat atau bibit yang baik, cuman belum terbina dengan struktur, dengan akademi yang baik, dengan kurikulum yang baik. Harapan saya supaya muncul bintang-bintang nasional ya. Jangan sampai bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya fasilitas dan pembinaan.
2: Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, Iip Jaya Apriansyah, menyambut positif kehadiran Akademi Futsal Maluku Utara. Menurutnya, akademi tersebut dapat menjadi wadah pembinaan futsal yang lebih terarah dan berkelanjutan.
3: Sebagai Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, saya menyambut dengan sangat positif dan penuh apresiasi atas terbentuknya Akademi Futsal Malu. Ini merupakan langkah besar dan sejarah baru bagi perkembangan futsal di daerah kita. Sehingga kehadiran Akademi Futsal Malut diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan yang terarah, profesional, dan berkelanjutan bagi talenta-talenta muda futsal di Maluku Utara.
2: Ketua AFK Ternate juga berharap Akademi ini tidak hanya melahirkan pemain-pemain berkualitas, tapi juga mampu membentuk karakter, disiplin, sportivitas, dan mental juara bagi generasi muda. Reporter Moza melaporkan.
0: Informasi dari rekan-rekan kita di RRI Ternate. Terima kasih untuk reporter Mosa. Dan kita beralih untuk informasi yang terakhir sekaligus akan menutup jumpa kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Tentunya dari Kota Ambon, jelang perayaan Idul Adha, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku terus melakukan pengawasan terhadap harga bahan pokok di Kota Ambon dan Maluku secara umum. Selengkapnya, informasi ini akan dihadirkan reporter Sahira Sangaji.
4: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku memastikan akan mengawasi harga bahan pokok di pasar menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Pengawasan dilakukan guna memastikan tidak terjadi spekulasi harga yang sengaja dimainkan oleh oknum-oknum tertentu guna meraup keuntungan dari harga yang ditetapkan tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Kepala Dinas Perindak Provinsi Maluku Jais Eli menjelaskan, pihaknya terus menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan melakukan beberapa upaya seperti pengawasan pasar, distribusi stok serta pelaksanaan gerakan pangan murah di sejumlah wilayah. Upaya ini dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga tetap terkendali di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
5: Ya, kata-kata yang saya terjemahkan itu dalam langkah-langkah yang dari mulai hari pertama saya kerja dan lusa. Dinas lingkungan, dengan Satpol PP, dengan stekan, orang-orang lama di sana. Dalam tanda kutip dibilang, oh, orang-orang di sana bilang preman, enggak, lama di sana. Yang dilakukan dengan smart. Kemudian apa langkah-langkah konkret setelah melihat permasalahan di sana, yaitu pertama
4: Tidak hanya di Kota Ambon, Jais Eli mengaku Disperindak juga melakukan pemantauan harga dan stok 11 kabupaten kota agar masyarakat tetap mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar dan pasokan yang cukup menjelang Idul Adha. Untuk stok bahan pangan saat ini dalam kondisi aman dan terkendali dalam jumlah yang cukup hingga beberapa bulan seperti beras, minyak goreng, dan lainnya, sehingga masyarakat harus bijak dalam berbelanja. Tim Disperindak Maluku juga setiap hari menampilkan harga bahan pokok melalui dashboard yang tersedia di Pasar Merdeka guna memberikan kepastian kepada masyarakat saat berbelanja. Pengawasan pasar dilakukan secara langsung bersama tim satuan tugas pangan termasuk di Pasar Merdeka. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Disperindak akan terus memperkuat sinergi distribusi serta pengendalian stok pangan antar wilayah guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman termasuk distribusi telur dan komoditas penting lain guna Melea, Masohi, dan wilayah Seram.

0: Demikian tadi informasi terakhir yang kami hadirkan dari RRI Ambon. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup jumpa kita untuk Lintas Ribu Pulau edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas yang ini, saya Teisok dari Perusahaan RRI Ambon mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan RRI Sekorowil Nusantara 3 untuk informasinya di siang ini. Saya undur diri dan salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat dalam beraktivitas di hari ini. Kita jumpa lagi untuk Lintas Ribu Pulau di edisi besok.
1: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lagi juga kami ajak Anda untuk ikuti dinamika Maluku Sore.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: kata-kata yang saya terjemahkan nanti dalam langkah-langkah yang dari mulai hari pertama saya kerja berusaha.
1: Dinas lingkungan, dengan Satpol PP, dengan stekan, orang-orang lama di sana.
2: Saudara, itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini, Rabu 20 Mei 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Vera Sohoka, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya. Saudara, menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan hewan kurban di sejumlah tempat pemotongan guna memastikan daging yang dikonsumsi oleh masyarakat benar-benar sehat dan aman. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Maluku, Fahmi Yusuf, menyatakan bahwa langkah ini diperkuat melalui sinergi dengan pihak karantina. Tim khusus disiagakan langsung di lapangan untuk memeriksa kesehatan seluruh hewan kurban dan memastikan semuanya bebas dari penyakit sebelum didistribusikan. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara menyeluruh melalui dua tahapan krusial, yaitu antemortem sebelum hewan disembelih dan postmortem setelah pemotongan selesai. Dinas Pertanian Maluku juga tidak segan-segan mengambil langkah tegas jika menemukan hewan yang tidak layak dikonsumsi. Hewan yang terindikasi mengidap penyakit akan langsung dimusnahkan di tempat demi mengantisipasi segala risiko penyebaran penyakit terhadap kesehatan masyarakat. Untuk wilayah Kota Ambon, pengawasan akan difokuskan di seluruh masjid yang melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban. Selain menerjunkan tim pemantau, Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga mengimbau panitia kurban untuk aktif berkoordinasi dan siap memberikan pendampingan langsung di lapangan jika ada permintaan dari pihak panitia setempat. Saudara, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND Kabupaten Seram Bagian Timur kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PLN ULP Bula. Dalam aksi lanjutan tersebut, massa menyoroti dugaan pungutan liar pada pemasangan listrik baru dan pelaksanaan program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL yang dinilai melebihi ketentuan resmi. Ketua LMND Seram Bagian Timur, Jainal Kelderak, mendesak pihak kejaksaan setempat untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap PLN terkait biaya pemasangan listrik baru serta menduga adanya praktik KKN dalam program bantuan tersebut. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala PLN ULP Bula Rusli Hardianto Akbar menjelaskan bahwa Seram Bagian Timur masuk dalam kawasan 3T sehingga memiliki mekanisme pelayanan tersendiri yang mengikuti ketentuan tingkat provinsi. Rusli menegaskan pelaksanaan program BPBL harus melalui tahapan survei terlebih dahulu dan tidak bisa dilakukan semena-mena. Ia juga meluruskan bahwa daya listrik pemasangan baru yang tersedia adalah daya 450 dan 900 volt ampere, di mana daya 450 volt ampere masih mendapat subsidi pemerintah melalui pendataan NIK masyarakat. Pihak PLN merincikan biaya resmi pemasangan untuk daya 450 volt ampere adalah sekitar Rp450.000 dengan pemotongan BPJ sebesar 10% yang juga berlaku untuk daya 900 volt ampere. Menutup keterangannya, Rusli memastikan pihak manajemen akan menindak tegas dan memberikan sanksi berat bagi oknum pegawai jika terbukti melakukan penyelewengan dalam proses pelayanan. Usai menyampaikan tuntutannya kepada PLN, massa aksi dari LMND akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Berita lainnya, saudara, sebanyak 17 kepala keluarga korban banjir di dusun Rumbalifar dan Kilbaren, Negeri Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, menerima bantuan darurat dari Dinas Sosial setempat. Bantuan berupa beras, kasur, selimut, terpal, dan mie instan tersebut diserahkan langsung oleh Camat Teluk Waru di lokasi terdampak. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Seram Bagian Timur, Doni Gimalaha, menyatakan bantuan yang disalurkan saat ini masih sangat terbatas karena stok logistik di gudang penyangga atau buffer stok sudah kosong. Dan pihak daerah masih menunggu informasi dari provinsi untuk pengambilan stok baru. Bencana banjir yang merendam pemukiman warga setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama beberapa jam. Anggota DPRD Seram Bagian Timur, Daud Rumakabis, mengungkapkan, banjir ini tidak hanya dipicu oleh curah hujan yang tinggi, melainkan juga akibat kerusakan talut penahan kali yang sudah tidak layak digunakan. Beruntung, genangan air cepat surut berkat respon cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang langsung turun melakukan pengecekan di lapangan. Mengantisipasi banjir susulan, Kepala BPBD Seram Bagian Timur, Bahrum Waulartavela, menjelaskan bahwa usulan perbaikan talut yang rusak telah disampaikan kepada BNPB Pusat agar penanganannya dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat. Menutup keterangannya, pihak BPBD mengimbau kepada seluruh masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai, saya ulangi, yang tinggal di sepanjang bantaran sungai untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi curah hujan tinggi masih mungkin terjadi di wilayah tersebut. Kita pindah ke berita lainnya, saudara. Baru 3 desa di Kota Ambon miliki koperasi Desa Merah Putih. Pemkot dorong desa atau kelurahan siapkan lahan untuk percepatan pembangunan. Reporter Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
3: Terus mendorong pembentukan koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa kelurahan. Namun hingga kini, baru 3 desa atau kelurahan di wilayah Kota Ambon yang tercatat memiliki koperasi Desa Merah Putih. Padahal, Kota Ambon sendiri memiliki 20 negeri adat, 20 kelurahan, dan 10 desa definitif. Wali Kota Ambon Badrun Wati Mina mengatakan, peluncuran operasional Koperasi Merah Putih telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana dari total 1061 koperasi Desa Merah Putih yang resmi diluncurkan, 3 diantaranya berlokasi di wilayah Kota Ambon, yakni Koperasi Desa Merah Putih Desa Laha, Desa Wayame, dan Desa Eri. Menurutnya, Koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis gotong royong. Kehadirannya juga diharapkan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus penggerak kedaulatan pangan di tingkat desa.
4: Dari dalam diri pemerintah kota, kami sudah berupaya untuk menunjukkan bahwa bagaimana sih cara kita memberi untuk aman. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita buat itu jadi faktor yang mendorong seluruh elemen masyarakat di Kota Ambon untuk sama-sama.
3: Ditambahkan, saat ini pemerintah Kota Ambon terus mendorong seluruh desa atau negeri kelurahan di Kota Ambon untuk menyiapkan lahan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemerataan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Watimena menyebut, kesiapan lahan menjadi kunci agar program Koperasi Merah Putih dapat segera direalisasikan di seluruh wilayah. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Saudara, Komando Daerah TNI Angkatan Laut atau Koda Real 9 menegaskan komitmen penuhnya dalam mendukung pengamanan proyek strategis nasional Blok Masela. Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas Terpadu yang berlangsung di Makodam 15 Patimura. Mewakili Komandan Koda Real 9, Wakil Komandan Laksma TNI Dr. Muhammad Risahdi hadir langsung untuk memperkuat sinergi lintas sektor demi menjamin stabilitas keamanan dan kelancaran pembangunan proyek vital tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wadan Koda Real 9 menegaskan kesiapan total jajarannya dalam mengawal aspek keamanan khususnya di sektor perairan dan wilayah maritim di sekitar proyek. Menurutnya, koordinasi terpadu menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas kawasan, mengingat Blok Masela merupakan pilar penting bagi ketahanan energi nasional. Rapat koordinasi pembentukan Satgas Terpadu ini dipimpin langsung oleh Panglima Kodam 15 Patimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto, yang difokuskan pada penguatan dukungan pengamanan di lapangan. Melalui pembentukan Satgas Terpadu ini, seluruh pihak terkait berkomitmen untuk terus mempererat koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Dengan pengamanan yang berlapis dan terintegrasi, diharapkan seluruh tahapan pengembangan Blok Masela dapat berjalan dengan aman dan kondusif, serta mampu memberikan manfaat besar bagi kedaulatan energi serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Namlea menerima puluhan dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP milik warga binaan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Dokumen kependudukan ini diserahkan langsung oleh Kadis Dukcapil Buru Elvira Kamarullah kepada Kepala Lapas Namlea Muhammad Marasabesi berlangsung di ruang rapat lapas. Pihak lapas menyampaikan apresiasi atas percepatan proses ini dan akan segera memasukkan data KTP tersebut ke dalam sistem database pemasyarakatan milik masing-masing warga binaan. Penerbitan KTP ini merupakan tindak lanjut dari agenda pendataan serta pemadanan nomor induk kependudukan terhadap 150 warga binaan pada bulan April lalu. Dari hasil pendataan tersebut, tercatat 13 warga binaan melakukan perekaman baru, sementara 33 orang lainnya mengajukan cetak ulang karena KTP sebelumnya rusak atau hilang. Kepala Lapas Namlea menegaskan, kepemilikan EKTP ini akan sangat bermanfaat untuk menunjang hak-hak warga binaan ke depan, mulai dari kepesertaan pemilu hingga akses layanan jaminan kesehatan seperti BPJS. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Buru Elvira Kamarula menerangkan, dari total 32 EKTP yang diterbitkan, baru 31 visi KTP yang diserahkan hari ini. Hal ini dikarenakan satu dokumen milik warga binaan lainnya masih dalam proses mutasi dari wilayah Halmahera Tengah, Maluku Utara. Meskipun demikian, kerjasama lintas instansi ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemenuhan hak administrasi seluruh warga binaan di lapas kelas 3 Namlea.

0: Saudara, kita ikuti berita selanjutnya. Komoditas korpora di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami guncangan harga yang cukup signifikan di tingkat tengkulak. Dalam kurun waktu singkat, harga jual kopra terjun bebas dari yang sebelumnya mencapai Rp18.000, kini hanya dihargai Rp8.000 per kilogram. Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenaga Kerjaan di Sperindagkop Maluku Tenggara, Sainuddin Lahangan Tubun, menjelaskan, anjloknya harga dipicu oleh kondisi ekonomi global yang membuat pemerintah pusat memberlakukan pembatasan ekspor sementara demi menjaga stabilitas stok dalam negeri. Kebijakan pembatasan ekspor ini mengakibatkan terjadinya penumpukan stok di gudang-gudang besar, sehingga daya serap pabrik terhadap kopra menurun drastis. Mengingat harga pasar saat ini berada di bawah tingkat ideal, Sainuddin meminta para pelaku usaha dan petani kelapa untuk bersikap realistis dalam mengelola kegiatan produksi. Pihak dinas menyarankan agar para pengusaha sementara waktu mengerem atau membatasi volume produksi guna menghindari kerugian yang lebih besar pada biaya operasional serta logistik. Guna mengatasi persoalan ini, di Sperindagkop Maluku Tenggara berjanji akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau kuota ekspor hingga kembali dibuka secara normal. Agar harga di daerah dapat ikut terkoreksi naik, pihak dinas juga mengimbau para petani untuk tetap tenang, menahan diri dan tidak terpancing spekulasi yang dapat memperburuk situasi, sembari pemerintah daerah mencari formulasi terbaik untuk melindungi kepentingan pengusaha serta petani lokal. Saudara, menjelang Idul Adha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku mengawasi harga bahan pokok. Untuk informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh reporter Sahira Sangaji.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku memastikan akan mengawasi harga bahan pokok di pasar menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Pengawasan dilakukan guna memastikan tidak terjadi spekulasi harga yang sengaja dimainkan oleh oknum-oknum tertentu guna meraup keuntungan dari harga yang ditetapkan tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Kepala Dinas Perindak Provinsi Maluku Jais Eli menjelaskan, pihaknya terus menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan melakukan beberapa upaya seperti pengawasan pasar, distribusi stok serta pelaksanaan gerakan pangan murah di sejumlah wilayah. Upaya ini dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga tetap terkendali di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
2: Ya, kata-kata yang saya terjemahkan nanti dalam langkah-langkah yang dari mulai hari pertama saya kerja tetap berusaha.
3: Dinas lingkungan, dengan Satpol PP, dengan stekan, orang-orang lama di sana, dalam tanda kutip dibilang orang-orang di sana bilang preman, enggak, lama di sana. Yang dilakukan dengan smart. Kemudian apa langkah-langkah konkret setelah melihat permasalahan di sana, yaitu pertama.
1: Tidak hanya di Kota Ambon, Jais Eli mengaku Disperindag juga melakukan pemantauan harga dan stok 11 kabupaten kota agar masyarakat tetap mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar dan pasokan yang cukup menjelang Idul Adha. Untuk stok bahan pangan saat ini dalam kondisi aman dan terkendali dalam jumlah yang cukup hingga beberapa bulan seperti beras, minyak goreng, dan lainnya, sehingga masyarakat harus bijak dalam berbelanja. Tim Disperindag Maluku juga setiap hari menampilkan harga bahan pokok melalui dashboard yang tersedia di Pasar Madika guna memberikan kepastian kepada masyarakat saat berbelanja. Pengawasan pasar dilakukan secara langsung bersama tim satuan tugas pangan termasuk di Pasar Mardika. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Disperindag akan terus memperkuat sinergi distribusi serta pengendalian stok pangan antar wilayah guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman termasuk distribusi telur dan komoditas penting lainnya ke Namlea, Masohi, dan wilayah Seram.
0: Saudara, Badan Pendapatan Daerah atau BAPEDA Provinsi Maluku kini mulai fokus mengamankan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak alat berat. Langkah strategis ini dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata seluruh kendaraan alat berat yang beroperasi di wilayah Maluku. Kepala BAPEDA Maluku, Jalaluddin Salampesi, menjelaskan bahwa identifikasi data ini menjadi tahapan penting agar proses penarikan pajak di lapangan dapat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain memaksimalkan pajak alat berat, Bapeda Maluku juga memperkuat koordinasi terkait sektor obsen mineral, bukan logam, dan batuan atau MBLB yang sebelumnya dikenal sebagai pajak galian C. Sesuai aturan, jenis pajak ini nantinya akan dipungut oleh pemerintah kabupaten dan kota. Namun sebesar 25% bagian obsennya akan langsung disetor ke kas pemerintah provinsi. Kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah secara signifikan. Menutup keterangannya, Jalaluddin Salampesi mengaku optimis bahwa dengan pendataan basis data yang lebih rapi dan valid, capaian target pendapatan daerah Maluku akan mendapat dukungan yang kuat. Pihak Bapeda berkomitmen untuk terus mengawal ketat jalannya pemungutan pajak di lapangan demi memastikan seluruh prosesnya berjalan transparan dan sesuai dengan regulasi demi pembangunan daerah. Saudara, perekonomian Provinsi Maluku pada awal tahun 2026 menunjukkan ketahanan yang positif dengan mencatatkan pertumbuhan mencapai 5,16%. Pertumbuhan ini turut didorong oleh performa progresif sektor jasa keuangan yang tumbuh hingga 9,02%. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menjelaskan bahwa meski pertumbuhan ekonomi melaju positif dan inflasi daerah tetap terjaga di angka 3,13%, tantangan besar terkait kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah kepulauan masih membayangi upaya pemerataan akses layanan keuangan. Saat menghadiri agenda Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di kawasan Karpan Ambon, Wakil Gubernur menyatakan bahwa tantangan geografis ini sekaligus menjadi peluang besar bagi pengembangan akses layanan keuangan digital guna menjawab tantangan tersebut. Pemerintah Provinsi Maluku saat ini tengah bersiap untuk melakukan sensus ekonomi 2026 untuk memetakan potensi usaha hingga ke wilayah terpencil. Sejalan dengan itu, saudara, pihak OJK diharapkan dapat mempercepat perluasan layanan digital agar mampu menjangkau pelosok daerah. Menutup keterangannya, Abdullah Fanat juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas sektor perbankan lokal melalui penguatan struktur permodalan dan tata kelola yang baik. Dan langkah ini dinilai sangat krusial untuk meningkatkan daya saing lembaga keuangan daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku secara inklusif dan berkelanjutan. Ketua MUI Kota Tual, Haji Ahmad Kabalmai, mengimbau umat Islam untuk tingkatkan kegiatan amalia dalam bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Maya Pranira mengantarkan laporannya.
4: Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Tual, Haji Ahmad Kabalmai, mengimbau umat Islam tingkatkan kegiatan amaliah dalam bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, seiring telah memasuki hari pertama bulan Zulhijjah pada Senin 18 Mei. Kabalmai menjelaskan bulan Zulhijjah atau bulan haji memiliki banyak keutamaan dengan nilai pahala berlipat ganda. Amalan yang dianjurkan adalah puasa sunnah yang dimulai tanggal 1 hingga 9, terdiri dari puasa tarwiyah pada tanggal 8 dengan nilai pahala setara puasa setahun dan puasa Arafah pada tanggal 9 yang mampu menghapus dosa selama 2 tahun. Selain itu, kata Kabalmai, dalam bulan Zulhijjah juga dianjurkan berkurban hewan seperti kambing, domba, sapi, kerbau maupun unta bagi yang mampu secara materi untuk dibagikan kepada kaum mustahik.
5: Dari MUI mengimbau kepada umat Islam memanfaatkan momen bulan Zulhijjah ini untuk melaksanakan amalan-amalannya seperti puasa sunnah, kemudian menyembelih hewan kurban, karena hewan kurban ini setahun sekali pada momen hari raya Idul Adha. Tentunya tidak ada unsur paksaan, ya. Jadi yang dianjurkan itu bagi orang yang mampu.
4: Selain puasa sunnah dan berkurban, pada bulan Zulhijjah juga dianjurkan memperbanyak zikir dan takbir. Ketua MUI Kota Tual mengatakan dengan memperbanyak zikir maka akan membersihkan hati dan pikiran sehingga berdampak terhadap implementasi kehidupan sehari-hari. Sementara itu, sebagai bentuk kesiapan memasuki bulan Zulhijjah dengan berbagai agenda termasuk peringatan Hari Raya Idul Adha, tim Rukyatul Hilal Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu sore 17 Mei telah melakukan pemantauan dan kini tengah menanti hasil sidang isbat secara resmi terkait penetapan Hari Raya Idul Adha. Sebagaimana penjelasan Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara, Ahmad Raharusun.
6: Tim Hilal Rukyat sudah pemantauan, tetapi tunggu hasil sidang isbat, potong belum terima secara resmi di kantor.
4: Pemantauan Hilal yang dilakukan, kata Raharusun, merupakan bagian dari rangkaian persiapan sebelum dilakukan penetapan. Saat ini, Kementerian Agama Maluku Tenggara bersama pemerintah daerah bersinergi melakukan persiapan terhadap pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah dan pemotongan hewan kurban. RRI Tual, Maya Pradira, melaporkan.
0: Saudara, kini kami sampaikan berita yang terakhir. Tim sepak bola PSA Ambon berhasil memastikan diri melaju ke babak semifinal turnamen antar kampung Soekarno Cup usia 17 zona Ambon Leangse. Tiket empat besar ini diraih setelah mereka menundukkan tim Benteng Heterland dengan skor meyakinkan 3-1. Pertandingan penentu tersebut berlangsung sengit di lapangan sepak bola Kodareal 9 Halong Ambon. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung tampil agresif dengan saling menekan. PSA Ambon sebenarnya harus tertinggal lebih dulu setelah gawang mereka kebobolan lewat sontekan cepat pemain Benteng Heterland Durhim Pelu pada menit keempat. Namun anak asuh Marcel Tua Petel ini merespons dengan cepat striker andalan PSA Ambon, Ahmad Afif, sukses membalikan keadaan lewat dua golnya pada menit ke-11 dan 29 yang merubah skor menjadi 2-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Benteng Heterland mencoba meningkatkan intensitas serangan, namun selalu kandas di lini pertahanan lawan. PSA Ambon akhirnya mengunci kemenangan menjadi 3-1 lewat gol sang kapten Joni Latul pada menit ke-66. Menanggapi hasil memuaskan ini, pelatih PSA Ambon Marcel Tua Petel mengakui puas dengan performa anak asuhnya, meski ia mencatat masih ada beberapa evaluasi penting yang harus dibenahi demi menghadapi partai semifinal mendatang.

Saudara, itulah beberapa berita yang kami sampaikan untuk Anda di Dinamika Maluku Sore edisi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik berita utama sore ini. Baru 3 desa di Kota Ambon miliki koperasi Desa Merah Putih. Pemkot dorong desa atau kelurahan siapkan lahan untuk percepatan pembangunan. Menjelang Idul Adha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku mengawasi harga bahan pokok. Dan saudara mewakili kerabat kerja bertugas, saya Vera Sohoka, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua, banyak yang dimanapun berada. Yo, siap-siap ya. Karena Piala Dunia 2026 itu katanya bukan cuma soal skill, tapi juga soal survive. Pelatih timnas Portugal Roberto Martinez kasih warning keras nih buat kita semua atau buat siapa? Jadi udah kasih warning keras ya, katanya Piala Dunia 2026 itu bisa jadi chaos. Aduh, kok chaos sih? Jadi pening dong pala ini. Oke, pendengar, welcome to World Cup 2026. Portugal sendiri tuh masuk grup K bareng Kongo, Uzbekistan, dan juga Kolombia. Banyak nih pendengar yang bilang kalau Cristiano Ronaldo CS itu gampang lolos ya. Tapi Martinez tuh langsung pasang rem tangan. Gimana sih bunyi rem tangan itu? Nah, katanya bukan cuman lawan yang berat ya, tapi kondisi di luar lapangan juga bisa bikin pusing tujuh keliling. Zona waktu berbeda-beda, cuaca panas ekstrim, kelembapan tinggi, bahkan badai itu bisa datang tiba-tiba. Jadi bukan cuma stamina pemain yang dites ya, AC hotel juga nih mungkin kerja rodi. Martinez mengatakan turnamen dengan 48 tim itu panjang dan penuh ketidakpastian. Semua detail kecil bisa jadi pembeda. Makanya nih pendengar, pengalaman pemain senior itu bakal penting banget. Nah, kalau kita bicara pengalaman nih, tentu sorotan itu tertuju ke mega bintang Portugal. Siapa lagi kalau bukan Siu. Gimana nih pendengar, tahu kan Ronaldo. Jadi Cristiano Ronaldo itu kabarnya tetap di bawah Portugal buat tempur di Piala Dunia 2026. Walaupun usia ya tidak lagi muda begitu ya, aura dan mental juaranya tuh masih dibutuhin banget. By the way nih pendengar, Portugal juga 9 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka finish posisi 3 di tahun 1966. Sementara di edisi terakhir mereka tuh harus angkat koper di perempat final usai dihajar Maroko. Sedih dong. Jadi menurut Anda

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

105,1 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih bersama saya Nurka Marpati di sini. Tentunya masih dengan informasi Piala Dunia. Timnas Skotlandia mengumumkan skuad final untuk Piala Dunia 2026. Wah, siapa aja penasaran dong. Jadi ada Andy Robertson dan Scott Tominay. Ini memimpin The Tartan Army, pendengar. Dari total 26 nama yang dibawa pelatih Steve ke benua Amerika bulan depan, ini tidak ada kejutan berarti ya, karena nama-nama besar itu masih menghiasi. Hanya saja kiper veteran mereka itu ada Craig Gordon masuk dalam skuad ya, setelah berjuang pulih dari bahu musim ini. Kiper 43 tahun itu terakhir bermain pada, ada yang tahu pada bulan berapa? Pada bulan Januari. Nah, di sektor belakang ada Robertson yang merupakan kapten sekaligus bek kiri andalan. Kieran yang juga merupakan pesaing Robertson juga dibawa nih. Nah, di lini tengah itu ada Billy Gilmore, ada juga John dan juga Tominay sebagai pusat permainan. Skotlandia juga pendengar berhasil memanggil pemain depan muda, ada Curtis untuk melapisi C. Adams dan teman-temannya. Oke, jadi Skotlandia ini mengawali kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Haiti pada 14 Juni, lalu Maroko pada 19 Juni, sebelum berjumpa Brasil pada 24 Juni di laga terakhir Grup C. Sesaat lagi pendengar kami juga ajak Anda untuk ikuti podcast siaran tunda LKBN Antara.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Saat ini kita di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Informasi seputar bola telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda podcast siaran tunda LKBN Antara dengan topik edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana, yang mana dengan narasumber ada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan PNPB Bapak Abdul Muhari. Baik pendengar, selamat mengikuti.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, yeah, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Yeah. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Mm-hmm. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Okay. Kalau peristiwa alam itu ada. Mm-hmm. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
1: Oke.
2: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu informasinya sudah tersedia? BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
1: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
2: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya. COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu. Baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh, Pak?
2: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Oke. Okay.
2: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak Am tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut, tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
2: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
2: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: dapat praktiknya.
2: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
2: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian, karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timelinenya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif, gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
2: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya.
1: Oke. Okay.
2: Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah. Misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana. Nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul? Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi. Ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help.
1: Okay.
2: Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
1: Okay.
2: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
2: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
2: Semuanya.
1: Tapi
2: begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginap belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa, itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk, karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
1: Okay.
2: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Untuk jaringan komunikasi.
2: Benar.
1: Gitu ya.
2: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di tiga provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
2: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan,
1: masih bisa.
2: Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih, Pak. 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
2: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
2: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
2: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
2: dalam
1: tetap.
2: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
2: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
2: tapi
1: akan
2: dia,
1: lebih banyak ya?
2: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
2: masih
1: ya
2: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
2: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Aam.
2: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

kawan-kawan semua pencinta.

di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual, yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI

bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cek Fakta Pros 1 RRI Ambon.
1: Polsek Werta Meriam Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku menggelar aksi panen raya jagung di Desa Amdasa, Kecamatan Werta Meriam. Kegiatan yang melibatkan pihak Dinas Pertanian dan masyarakat lokal setempat itu dilakukan sebagai komitmen Polri dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Kapolsek Werta Meriam Ibda Kurniawan Dwi Sandi mengatakan, kehadiran Polri dalam panen ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, tugas Polri selain menjaga keamanan, juga aktif dalam mendampingi petani untuk memotivasi produktivitas sektor pertanian lokal. Ia mengaku, panen raya ini merupakan hasil nyata dari program ketahanan pangan yang sebelumnya pihaknya pernah menyalurkan bantuan bibit jagung ke petani pada 10 Februari 2026 lalu. Dari bantuan itu, kelompok tani berhasil mengelola lahan seluas 5 hektar yang disiapkan khusus untuk penanaman komoditas tersebut.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat sore untuk Anda pendengar bersama kami Poros 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat dan salam jumpa lagi bersama dengan kami di saat ini. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama kami Poros 1 RRI Ambon di Mosaik Indonesia. Indonesia Cerdas edisi hari ini pendengar Rabu 20 Mei 2026. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai topik yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Anda juga bisa bergabung nantinya di 0911-383-4921 untuk topik yang kami hadirkan untuk Anda, juga di nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Pregar, topik yang kami hadirkan untuk Anda bersama dengan tiga narasumber di saat ini, bangkitnya literasi di Maluku Tengah, menghadirkan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, ada Bapak Husein Mukadar, SIP, MA. Selamat sore, Pak Mukadar. Apa kabar sore ini?
1: Selamat sore, Alhamdulillah.
0: Baik. Siap. Kita juga bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri 216 Maluku Tengah, ada Pak Surasmat Saleh, SPD. Pak Saleh, selamat sore. Ya, sehat ya Pak ya?
2: Sehat,
0: Pak. Oke. Dan kali ini kita juga bersama dengan guru kelas. Ini yang berhadapan langsung dengan adik-adik di kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 223 Maluku Tengah, Ibu Zahra Lesi, SPD. Selamat sore.
3: Selamat sore Pak.
0: Oke, baru tiba bertiga begitu Bapak Ibu di Kota Ambon hari ini atau sudah dari kemarin ini?
1: Kalau saya baru tiba tadi.
0: Oke, ya. Siap. Kali ini pendengar kita akan lihat bagaimana mengenai perkembangan yang ada di Maluku Tengah dalam dunia pendidikan yang ada. Literasi menjadi gaungnya dari pemerintah juga untuk bagaimana pendidikan yang merata sampai ke lapisan masyarakat atau juga di seluruh pelosok tanah air. Dan kali ini saya sudah bersama dengan tiga narasumber yang ada. Langsung saja saya bersama dengan tiga narasumber dengan topik bangkitnya literasi di Maluku Tengah. Saya ke Pak Kepala Dinas dulu nih, melihat bagaimana mengenai perkembangan yang ada. Bapak pasti mempunyai catatan tersendiri begitu terkait dengan perkembangan yang ada di Maluku Tengah. Berbicara mengenai literasi di Maluku Tengah, seperti apa gambaran sebelumnya begitu Pak, boleh dijelaskan?
1: Baik, terima kasih. Perkembangan literasi di Maluku Tengah, kita berbicara dari tahun ke tahun berdasarkan data yang kami punya, data asesmen secara nasional.
0: Ya.
1: Kabupaten Maluku Tengah di tahun 2023, hasil asesmen di tahun 2023 dan hasilnya di 2024, itu kami sebagai kabupaten yang terbesar di Provinsi Maluku, hasil data itu kami berada pada posisi 6 dengan data itu 40,25%. Itu literasi.
0: Siap. Kalau dari Ibu Lesi sendiri, bagaimana keberadaan anak-anak di sekolah begitu Ibu, dalam perkembangannya di waktu-waktu sebelumnya? Ini pasti tantangan tersendiri ya bagi Ibu sebagai guru kelas begitu.
3: Ya, betul sekali. Kondisi murid saya dulunya itu mereka sangat fasih sekali.
0: Oke.
3: Dan kurangnya berkolaborasi dengan teman-teman yang lain.
0: Ya.
3: Dan juga minat baca mereka itu sangat rendah.
0: Saya kepala sekolah ini yang memegang peran penting di sekolah yang Bapak pimpin. Udah lama dulu nih Pak di sekolah yang Bapak pimpin SD 216 ya Pak ya? Udah berapa lama di situ Pak? 8 tahun. 8 tahun itu Bapak melihatnya bagaimana perkembangan yang ada di sana?
2: Pada awalnya yang berkaitan dengan literasi.
0: Ya.
2: Memang kami menganalisis dari hasil rapor pendidikan.
0: Oke. Okay.
2: Tetapi setelah kami mendapatkan keikutsertaan dalam kegiatan POT,
0: ya,
2: Training of Trainer, di mana kami diberikan kesempatan untuk berlatih menjadi fasilitator,
0: okay,
2: dalam memfasilitasi para guru kami, dan kami juga memberikan kesempatan kepada rekan-rekan guru untuk nantinya bisa memfasilitasi proses pembelajaran di kelas.
0: Oke.
2: Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat baik bagi perkembangan sekolah kami.
0: Ya.
2: Di mana terjadi peningkatan dari hasil analisis kami yang semula kategori sedang, 2 tahun terakhir kategori baik dengan capaian 100%.
0: Oke. Luar biasa. Saya ingin mengetahui dulu nih, apa sih tantangan ini, pasti kan ada begitu ya, hingga perubahan itu bisa terjadi dengan prestasi yang sudah disampaikan tadi begitu. Prestasi oke, tapi tantangan ini bagaimana? Saya ingin tahu lebih jauh terkait dengan hal tersebut, Pak Kepsek.
2: Benar sekali, Pak Yu. Tantangan itu pasti ada.
0: Ya.
2: Ada 3 hal tantangan terbesar kami, yaitu ketika kami mencoba untuk mengubah cara mengajar guru.
0: Oke.
2: Dari metode yang konvensional, di mana guru lebih banyak bersifat informatif, memberikan penjelasan, sementara murid sendiri kurang melakukan kegiatan. Nah, ini tantangannya adalah terjadi resistensi terhadap perubahan. Guru sudah terlalu merasa nyaman melakukan pembelajaran yang sifatnya konvensional. Terkadang ada rasa kekhawatiran dari guru, di mana guru sendiri takut mengalami kegagalan, takut tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Nah, ini yang sebenarnya terjadi di lembaga kami. Kemudian yang kedua, ketika guru akan melakukan perubahan dalam cara mengajarnya itu, guru kurang memiliki kemampuan dalam memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran. Oleh karena itu, ini perlu kita dorong untuk guru bisa meningkatkan kompetensi agar mampu memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajarannya. Dan yang ketiga, ada kesulitan guru di dalam memanage waktu. Dianggap bahwa pembelajaran interaktif itu membutuhkan banyak waktu ketimbang pembelajaran yang menggunakan metode ceramah. Karena menurut guru bahwa metode interaktif itu memerlukan waktu yang lebih panjang. Dan ada rasa kekhawatiran juga terkait hal ini. Di mana guru takut jangan sampai tidak mencapai target kurikulum. Itu Pak Jo.
0: Saya ke Ibu Zahra dulu nih. Ini menjadi penggawa juga di dalam kelas, berhadapan dengan perubahan yang mau dan tidak mau harus mengikuti apa yang ada. Dan bagaimana Ibu sendiri mulai mengubah suasana belajar di kelas? Tadi Pak Kepsa sendiri sudah menceritakan terkait dengan hal tersebut. Ini bagaimana dengan Ibu sendiri begitu berhadapan dengan siswa Ibu, tapi dengan metode pembelajaran yang agak berbeda dengan sebelumnya?
3: Iya, betul sekali. Karena dulunya itu saya selalu menggunakan metode ceramah, sehingga anak-anak saya itu masih fasih. Dari situlah saya mulai mengubah metode setelah mengikuti kegiatan belajar bareng fasilitator di Kecamatan Salahutu, tepatnya di bulan September tahun 2025. Ini merupakan awal untuk dapat meningkatkan literasi di SD Negeri 223 Maluku Tengah. Dari kegiatan tersebut, saya beralih dari metode ceramah, merubahnya ke metode pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan suatu pembelajaran yang berpusat pada murid. Tetapi sebelum melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, saya selaku guru harus melakukan satu kegiatan, yakni asesmen kebutuhan belajar murid. Dari asesmen kebutuhan belajar muridlah ini, maka saya akan menemukan level-level yang ada pada kelas 6 tersebut. Iya, dan dari hasil asesmen kebutuhan belajar murid itu, saya mendapatkan 2 level di kelas 6, yakni level kelancaran membaca dan level pemahaman. Dan dari level ini di bulan Maret, itu saya mendapat di kelancaran membaca itu ada sekitar 4 orang murid. Untuk level pemahaman ada 14 orang murid. Karena jumlah murid saya adalah 18. Dan di bulan April ada sedikit peningkatan, karena yang tadinya itu di level kelancaran membaca naik turun menjadi 3, dan di level pemahaman itu naik menjadi 15 murid. Dari hasil inilah saya mulai membuat media-media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya ini. Misalnya di level pemahaman saya harus membuat big book, Big Book ini buku besar yang harus dibuat oleh guru itu sendiri. Fungsinya itu sangat besar dalam proses pembelajaran. Iya, karena di Big Book ini sendiri saya bisa menggali pertanyaan yang tersirat kepada anak-anak saya untuk dapat menjawab pertanyaan yang tersirat itu, untuk dapat meningkatkan bagaimana pola pikir mereka, bagaimana gagasan-gagasan yang timbul, supaya kedepannya proses pembelajaran itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
0: Oke, berarti ini butuh strategi tersendiri begitu ya. Siap, bukan Ibu sendiri yang aktif di depan kelas, tetapi bersama-sama dengan murid yang lain.
3: Siap.
0: Begitu. Saya ke Pak Kadis lagi dulu nih terkait dengan hal ini. Kalau tadi cerita dari kepala sekolah dan juga Ibu selaku guru kelas begitu, Pak, kalau Maluku Tengah ini kan sangat luas begitu ya, dengan geografis yang sangat menantang tentunya, beda pulau bahkan dengan SD-SD lain. Ini gambaran yang sama juga dengan sekolah-sekolah yang lain begitu, Pak Kadis?
1: Kalau gambaran secara menyeluruh ya sama lah, mirip-mirip lah. Karena secara geografis Maluku Tengah itu kan 19 kecamatan dengan 358 satuan pendidikan, khususnya satuan pendidikan sekolah dasar nih. Nah ini tantangan terbesar bagi kami untuk bagaimana bisa menjangkau semua yang ada di kecamatan, yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Kami setelah melakukan berbagai upaya, kolaborasi dengan ekosistem pendidikan yang ada untuk percepatan literasi, yang tadinya di 45,25% di tahun 2023 itu, ini kita butuh percepatan. Karena kabupaten yang begini luas, kabupaten yang sudah istilahnya sudah tua lah, kabupaten terbesar di Provinsi Maluku, kok literasi kita masih berada pada posisi PU urutan 6 itu. Nah ini kita butuh strategi-strategi untuk meningkatkan literasi agar lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang.
0: Oke, kita nanti akan memperjelas lagi terkait dengan kebijakan dan strategi, karena Bapak juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan begitu ya di Kabupaten Maluku Tengah. Sekilas saya juga sempat jalan-jalan ke sampai ke banda sana begitu, dan akhirnya saya melihat sekolah-sekolah yang ada di sana. Mereka juga tersentuh dengan perkembangan yang ada sampai saat ini begitu dalam literasi pendidikan begitu, Pak Kadis.
1: Iya. Kalau terkait dengan tataran kebijakan, nah kita berangkat dari surat edaran Menteri nomor 568 tahun 2025 tentang Hari Belajar Guru. Kemudian dipertegas lagi dengan instruksi Bupati Maluku Tengah nomor 4 tahun 2025 tentang pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk guru tenaga kependidikan satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP. Ini kita memanfaatkan situasi ini dengan surat edaran ini, maka pembentukan kelompok-kelompok belajar itu wajib untuk dilaksanakan setiap minggu satu kali.
0: Oke, siap.
1: Dan ini berlaku untuk semua satuan pendidikan di kecamatan, 19 kecamatan di Maluku Tengah. Siap. Alhamdulillah kemarin kita terakhir di Kecamatan Nusa Laut.
0: Oke. Saya kembali ke Ibu Lesi. Ini terkait dengan perubahan. Ya, sesuatu apapun itu kalau kita lakukan pasti kita lihat lagi dari perubahan yang terjadi, apa yang Ibu rasakan begitu di kelas dibanding dengan beberapa tahun yang lalu. Ini dari siswa-siswa yang ada sendiri, karena kalau berbicara mengenai proaktif begitu, Ibu sendiri mungkin sudah terbiasa, tiba-tiba anak-anak harus diubah cara berpikirnya, cara belajarnya. Saya ingin pastikan lagi seperti apa sih sebenarnya perubahan yang Ibu rasakan di sana.
3: Iya, perubahannya sangat besar sekali.
0: Okay.
3: Karena pembelajaran berdiferensiasi ini sangat menyenangkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari awal kegiatan itu ada kesepakatan belajar. Hingga kegiatan refleksi itu murid-murid sendiri yang dapat menentukan.
0: Menentukan apa nih? Saya jadi penasaran.
3: Menentukan kesepakatan belajar mereka.
0: Seperti apa?
3: Ya, seperti apa. Dan juga dapat menentukan apa sanksi daripada melanggar kesepakatan bersama tersebut. Nah, di akhir kegiatan itu kan pasti ada kegiatan refleksi. Murid itu sendiri juga yang dapat menentukan hasil refleksi kegiatan proses pembelajaran saat itu. Dan kegiatan refleksi ini sangat penting, Pak. Bisa kita gunakan bersama murid maupun bersama kepala sekolah. Gunanya untuk apa? Untuk sama-sama guru itu melihat apa yang sudah diperbuat dan apa yang belum diperbuat pada saat proses pembelajaran tersebut.
0: Pak Kepsek, kalau berbicara mengenai hal ini kan butuh kesepahaman begitu bersama dengan para guru yang ada di sekolah begitu. Itu biasanya ada lakukan rapat atau apa begitu hingga program ini bisa berjalan merata untuk seluruh sekolah yang ada, seluruh guru yang ada begitu, Pak Kepsek.
2: Baik, bertolak dari tantangan yang kami hadapi.
0: Ya.
2: Tentu kami melakukan langkah-langkah untuk menentukan kebijakan-kebijakan, program-program yang betul-betul menyentuh rekan-rekan guru. Kalau di sekolah kami, yang pertama itu adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru untuk mengubah cara mengajarnya.
0: Oke.
2: Nah, di jenjang SD
0: ya,
2: itu terkait kebutuhan belajar siswa itu berbeda-beda.
0: Ya.
2: Dibagi dalam level-level.
0: Oke.
2: Terutama dari siswa kelas rendah, kelas 1, kelas 2. Di sana ada yang namanya level huruf. Artinya siswa baru mampu membaca huruf, ya, tapi belum bisa merangkai menjadi sebuah suku kata.
0: Ya, oke.
2: Level yang kedua ya level suku kata itu, kemudian ya, ada level ketiga itu adalah level kata, kemudian level kelancaran dan level pemahaman. Nah, untuk mengetahui level dari setiap individu peserta didik itu,
0: ya,
2: perlu dilakukan pemetaan literasinya.
0: Oke. Nah,
2: dari langkah guru dalam melakukan pemetaan literasi itu dilakukanlah asesmen literasi dasar. Kami biasanya dalam literasi dasar ini memang sudah menggunakan instrumen asesmen literasi berdasarkan Pratam. Dan dari hasil asesmen itulah guru mengetahui level kebutuhan dari peserta didik.
0: Okay.
2: Dari level kebutuhan yang berbeda-beda itulah guru mengelompokkan siswa di kelas itu juga sesuai levelnya.
0: Okay.
2: Sehingga ketika guru mau melakukan pendampingan kepada peserta didik itu sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
0: Ya, okay.
2: Nah, jadi ketika siswa itu diperlakukan berbeda di kelas sesuai dengan level kebutuhannya, maka terjadilah sebuah proses pembelajaran yang sangat baik kami lakukan saat ini, yaitu pendekatan dengan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi.
0: Ya.
2: Di mana siswa akan belajar tidak lagi seperti dulu.
0: Ya.
2: Kalau dulu semua siswa itu diperlakukan sama.
0: Okay.
2: Kami tidak bisa bayangkan kalau misalnya siswa baru ada di level huruf, lalu diberikan harus dipaksakan menjawab pertanyaan dengan level yang disamakan dengan siswa yang sudah membaca lancar.
0: Ya.
2: Tentunya di sini tidak ada keadilan bagi peserta.
0: Betul.
2: Nah, dari situlah kami mencoba untuk selalu meningkatkan kompetensi guru. Dan kami dalam hal ini juga menggunakan kebijakan pemerintah terkait hari belajar guru.
0: Oke.
2: Di sekolah kami itu ada namanya program Sabar. B-nya 2, Pak Jo.
0: Sabar, B-nya 2. Ya,
2: jadi,
0: oke. Okay.
2: Ya, akronim dari Sabtu Belajar Bareng.
0: Sabtu Belajar Bareng.
2: Ya, ini okay, adalah forum guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya.
0: Ya.
2: Agar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dalam pembelajaran di kelas ini nanti, setelah guru melakukan kegiatan di hari belajar guru itu akan semakin tampak progres peningkatan dari perubahan kualitas pembelajaran itu sendiri.
0: Ya.
2: Karena kami menggunakan siklus dalam kegiatan ini. Dimulai dari menganalisis rapor pendidikan,
0: ya,
2: kemudian merefleksikan hasil belajar murid, setelah itu dilanjutkan dengan menyusun rencana pembelajarannya,
0: ya,
2: dilanjutkan lagi, guru harus melakukan peer teaching sebelum itu diterapkan atau diimplementasikan dalam prosesnya di kelas bersama murid. Baru kemudian dilakukanlah real teaching,
0: ya,
2: dan setelah real teaching kembali guru ke ruangan bersama rekan-rekan guru yang lain,
0: ya,
2: untuk melakukan refleksi dari hasil pembelajaran,
0: ya,
2: agar nantinya dari temuan-temuan yang dilakukan oleh pengamat yang diambil dari rekan sejawat,
0: ya,
2: itu akan menjadi acuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Begitu Pak Jo. Kemudian ada, ya, langkah yang ketiga itu adalah saya menghidupkan KKG. Baik di tingkat kecamatan di tingkat gugus dalam satu desa maupun di tingkat sekolah itu sendiri.
0: Siap. Saya ingin pastikan dulu nih Pak, saya izin potong. Ya. KKG apa sih biar dijelaskan agar kita mungkin
2: KKG
0: sudah.
2: KKG ini adalah kelompok kerja guru.
0: Kelompok kerja ya. Guru. Oke.
2: Nah, disitulah guru memiliki kesempatan ya. Untuk meningkatkan kompetensinya.
0: Oke.
2: Saya punya satu moto untuk rekan-rekan guru yang selalu saya sampaikan. Itu kita tidak boleh saling mematikan, tetapi kita harus saling menghidupkan. Ya. Kalau dalam bahasa lokal Maluku, Pak Jo, itu ya. Ada istilahnya mari katong baku keku, bukan baku kuku, gitu, Pak Jo. Jadi jangan saling menjatuhkan, tetapi ya. Saling mendukung. Ya. Nah, ini yang perlu dilakukan dan biarlah ini bertumbuh di benak rekan-rekan guru ya. Agar kolaborasi itu tercipta dengan sendirinya. Tentunya ada langkah kebijakan yang lain, yaitu saya selalu melakukan supervisi secara konsisten ya. Untuk mengetahui perkembangan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan guru ya. Dan saya juga mengalokasikan anggaran yang diambil dari dana BOSP ya. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan itu cukup besar. Saya bisa tahun lalu itu mencapai 70% okay. untuk dianggarkan yeah. Terkait peningkatan literasi di sekolah, yeah. peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Dan tahun ini yeah. Kami mencoba untuk menaikkan lagi menjadi 73%. Demikian.
0: Oke. Okay. Dan saya ke Pak Kadis dulu nih, terkait dengan KKG begitu. Yeah. Sangat penting dan sangat bermanfaat sekali seperti yang sudah disampaikan oleh Pak kepala sekolah tadi begitu. KKG ini merupakan suatu hal yang digaungkan oleh Pak Bupati begitu untuk benar-benar dimanfaatkan atau juga dilakukan oleh para guru seluruhnya yang ada di Maluku Tengah agar kita bisa mendapat intisari dari manfaat yang ada begitu ya. Pak Kadis.
1: Baik, terkait dengan KKG atau kelompok kerja guru ini, itu sudah merupakan suatu instruksi dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Pak Bupati telah memberikan ya. Instruksi itu tentang hari belajar guru. Jadi dengan KKG itu bagaimana guru-guru ini bisa setiap hari dalam satu minggu. Jadi bukan cuma hanya pertemuan yang sifatnya kumpul-kumpul saja, tetapi ada sesuatu yang bermanfaat yang mereka lakukan. Artinya kami sudah melakukan asesmen selama ini yang terjadi
0: ya.
1: Bahwa persoalan pendidikan ini ternyata berada di ruang-ruang kelas.
0: Oke.
1: Kualitas mutu pendidikan menjadi lebih baik, anak-anak kita menjadi lebih baik itu ya. Kalau guru-gurunya itu berkualitas. Nah, guru-gurunya berkualitas, bagaimana kemudian pemerintah daerah dalam hari ini dinas pendidikan
0: ya.
1: Bisa melaksanakan program untuk peningkatan kualitas khusus untuk guru. Nah, ini yang kami lakukan ya. Sehingga KKG ini setiap saat kami pantau semua kecamatan. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini semua berjalan tanpa diperintah, tanpa punya kesadaran sendiri
0: ya.
1: Setiap saat mereka melaksanakan berbagai kegiatan di satuan pendidikannya masing-masing, mulai dari kepulauan sampai di pegunungan pun melakukan yang hal yang sama. Nah, yang kami ingin sampaikan di sini bahwa keberhasilan semua ini karena adanya kolaborasi ekosistem. Karena pendidikan itu tidak akan mungkin berhasil cuman hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sendiri, dalam hal ini dinas pendidikan. Tetapi bagaimana melibatkan semua ekosistem yang ada untuk bersama-sama melihat pendidikan yang memangnya sangat berat, karena merubah karakter, sifat daripada peserta didik kita, anak-anak kita, menyiapkan anak-anak kita ke depan ini butuh waktu dan butuh ekstra keras, kerja keras kita semua.
0: Ya. Ya. Oke. Kalau Ibu Jahara sendiri memang merasakan betapa pentingnya KKG begitu ya. Perbincangan seperti apa sih dalam kegiatan KKG yang bersama dengan guru-guru atau teman-teman yang lain, karena mungkin juga saling curhat kondisi yang ada atau saling berbagi solusi atau seperti apa?
3: Iya. KKG ini merupakan wadah yang sangat penting
0: ya.
3: Di sekolah kami. Karena melalui KKG ini dulunya itu
0: ya.
3: Hanya menyusun.
0: Oke.
3: Menyusun hari belajar efektif, menentukan hari belajar efektif, dan juga membuat prota dan prosem. Tetapi KKG saat ini tidak seperti itu lagi. Di KKG ini kami banyak melibatkan guru-guru untuk dapat membuat media pembelajaran yang nantinya akan digunakan pada saat proses pembelajaran. Selain itu juga, kami juga di KKG melakukan satu kegiatan, yakni bagaimana membuat kisi-kisi penulisan soal, sehingga di dalam satu gugus atau dalam satu sekolah itu dengan format yang sama, sehingga semuanya seragam, tidak ada yang berbeda pada penyusunan kisi-kisi soal tersebut. Di situ juga selesai penyusunan soal, ada tim edit soal pada kegiatan KKG tersebut. Dan KKG ini sangat berarti bagi kami, karena dari KKG ini ada kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan juga teman-teman guru lain di sekolah yang berbeda.
0: Berarti bukan cuma ansinya di sekolah tersebut saja begitu ya?
3: Iya, betul sekali. Ada di sekolah saya, ada juga di Gugus Lian. Kebetulan saya di Lian, jadi ada KKG Gugus, namanya KKG Gugus Lian. Nanti di Pasale, KKG Gugus Suli.
0: Seperti itu.
3: Iya, betul sekali, Pak.
0: Oke. Pendengar, kita berbicara mengenai bangkitnya literasi di Maluku Tengah, menghadirkan tiga narasumber di sini. Saya informasikan lagi, ada Kepala Sekolah SD Negeri 216 Maluku Tengah, ada Pak Surasmat Saleh, ada juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Pak Husein Mukadar, dan Guru Kelas 6 SD Negeri 223 Maluku Tengah, Ibu Zahra Lesi. Dan Pak Kadis, terkait dengan hal ini merupakan suatu poin penting bagi dunia pendidikan di Maluku Tengah, dan dengan harapan bukan menjadi suatu program yang jangka pendek saja nih. Bagaimana mempertahankan manfaat dari program ini untuk keberlanjutan dunia pendidikan, karena target dari pemerintah juga Indonesia Emas di 2045 nanti. Bagaimana komitmen dari pemerintah untuk bersama-sama seperti yang tadi dikatakan, kolaborasi lintas sektor misalnya, dengan harapan bahwa program ini bisa berjalan terus dengan semangat yang ada begitu, Pak Kadis?
1: Ya, salah satu pancacita dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk pendidikan ini itu merupakan salah satu poin pertama dari pancacitanya beliau, yaitu peningkatan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini kami, bagaimana sumber daya manusia di Kabupaten Maluku Tengah kita siapkan tidak bersifat cuma hanya momen, dalam satu momen-momen tertentu misalkan, setelah itu berakhir. Tetapi ini kita pertahankan terus, dan kita selalu evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam bentuk program kegiatan. Bahkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan mutu lebih besar daripada pembangunan fisiknya. Ini karena melihat mutu pendidikan itu jauh lebih penting daripada pembangunan fisik. Memang fisik juga dibutuhkan, tetapi kami sering menyampaikan bahwa jangan sampai suatu daerah itu terlihat seperti rumah sakit. Artinya satuan pendidikan itu seperti rumah sakit. Rumah sakit, saya analogikan, rumah sakit itu kita lihat bangunannya mewah, tetapi isi di dalamnya adalah orang-orang sakit. Nah, ini kita coba bagaimana merubah itu. Dan ini yang kami lakukan, dan itu yang diperintahkan oleh Pak Bupati, sehingga mempunyai tagline Maluku Tengah Bangkit.
0: Maluku Tengah Bangkit, saya suka kalimat itu. Oke, dan bagaimana tadi seperti Bapak katakan, keluar rumah sakit, di dalamnya justru orang-orang sakit gitu, dan dunia pendidikan adalah orang-orang cerdas di dalamnya. Nah, bagaimana agar keseragaman untuk sekolah dasar yang ada di Maluku Tengah ini, agar seluruh sekolah bisa sama-sama, atau juga mungkin ada pemetaan tersendiri, ada sekolah-sekolah yang menjadi prioritas dari Bapak sendiri selaku Kadis untuk memajukan sekolah tersebut, menjadi contoh juga mungkin dengan Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah lebih dulu mungkin majunya demikian adanya, agar sekolah-sekolah yang agak jauh, daerah geografisnya agak susah ditempuh, agar literasi ini benar-benar dirasakan merata begitu, Pak Kadis.
1: Ya, alhamdulillah saya selama ini sudah mengunjungi semua satuan pendidikan di semua kecamatan di pegunungan. Maka diperintahkan oleh Pak Bupati, yang paling tantangan, yang paling terbesar bagi kami itu adalah wilayah-wilayah di pegunungan. Wilayah-wilayah di pegunungan ini banyak juga anak-anak yang anak putus sekolah juga sangat besar. Tetapi kami hadir di sana untuk memberikan satuan pendidikan, memberikan sekolah kepada mereka, sehingga anak-anak ini juga bisa menikmati pendidikan yang sama dengan anak-anak yang berada di kota. Nah, bagaimana terkait dengan guru-gurunya? Alhamdulillah, kami saat ini juga bekerja sama dengan Siameo Siamolek.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada dengan inovasi, kalau untuk Siameo Siamolek ini khusus terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini untuk mengantisipasi kekurangan guru yang berada di wilayah-wilayah pegunungan. Ini menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua ini wajib.
0: Ya.
1: Jadi semua anak yang ada di Maluku Tengah harus mendapatkan pendidikan.
0: Ya.
1: Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Bupati dalam program beliau ke depannya.
0: Setuju Pak, bagian juga dari amanat undang-undang ya, ya terkait dengan hal tersebut. Karena pendidikan merupakan hak semua orang begitu. Dan pendengar Anda boleh gabung dengan kami di 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami. Komentar di YouTube kami juga boleh. Untuk Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube, di kolom komentar Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp 0813-5624-5886. Kita boleh break sejenak. Setelah ini kami akan kembali hadir menemani Anda di Mozaik Indonesia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bagus bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda bersama kami di Mosaik Indonesia dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda, bangkitnya literasi di Maluku Tengah. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan kami di YouTube RRI Ambon. Sangat banyak juga yang mengikuti kami di situ. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan kepada ketiga narasumber yang ada di studio dalam pembahasan kami untuk Anda. Sekali lagi, bangkitnya literasi di Maluku Tengah. Mungkin juga harapan Anda boleh di kolom komentar di YouTube yang sementara Anda saksikan. Saya baca dulu, Pak Kadis, ada yang sudah merespons di kolom komentar YouTube. Tolong diceritakan, Pak Kadis, bagaimana menyusuri lembah Ngarai di Gunung Binaya untuk mencerdaskan anak bangsa dengan literasinya. Ini kayaknya seru. Tadi Bapak juga sempat mengatakan bahwa hampir semua tempat yang ada di Maluku Tengah Bapak sudah kunjungi. Gimana kisahnya, Pak?
2: Perjalanan kami kalau secara geografis, ya, wilayah Maluku Tengah khususnya di Seram Utara, Seram Utara secara keseluruhan untuk wilayah pegunungan itu sangat menantang. Okay. Di sana ada sekitar 15 sekolah untuk sekolah SD, ya, dan SMP sekitar 5. Nah, ini menjadi tantangan perjalanan saya waktu ke Binaya di tahun 2024. Perjalanannya itu 2 hari jalan kaki.
1: 2 hari jalan kaki, Pak.
2: Okay. Iya. Itu biasa kalau mau melewati jalur ke puncak Gunung Binaya itu dari situ mulai start. Ada jalur-jalur yang memang ekstrim karena di situ kita melintasi wilayah-wilayah ekstrim. Kemudian di tahun 2025 kemarin di bulan Agustus, yeah, saya perjalanannya itu 4 hari pulang perginya 8 hari, yeah, jalan kaki juga sampai, okay, ke Manusela, Kanike, kemudian turun ke Maraina dan sampai di Kalua.
1: Ya. Bapak jalan kaki 2 hari, saya 1 jam aja udah capek, Pak. Apalagi dengan geografis yang Bapak sebutkan ya tadi. Begitu. Bagaimana gambaran sekolah yang ada di 2 hari perjalanan itu?
2: Kalau sekolah satuan pendidikan di sana itu waktu saya pergi itu belum ada.
1: Oke.
2: Ada beberapa wilayah atau beberapa negeri desa, ya, yang memangnya tidak ada satuan pendidikan. Tetapi diinstruksikan oleh Pak Bupati untuk mendirikanlah satuan pendidikan. Okay. Saya memberikan contoh seperti di Hatuolo. Yeah. Hatuolo itu mereka melaksanakan sekolah itu di Kalua. Perjalanan ke Kalua itu 12 jam. Wow. Satu hari perjalanan.
1: Anak sekolah pergi sekolah 12 jam.
2: Ya.
1: Belajarnya 6 jam, perjalannya 12 jam. Wow.
2: Tapi mereka nginap lah, okay, tinggal di rumah-rumah keluarga yang ada di, okay, Hatuolo. Kemudian dibukalah kelas jauh. Nah, saya tibanya di sana itu saya mendirikan oleh pemerintah daerah, mendirikan satu sekolah itu sekolah SD 355. Yeah. Nah, sekarang sudah bangun, alhamdulillah, sekolahnya, yeah, walaupun masih sederhana, tetapi yang itu yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana dengan kondisi gurunya?
1: Nah, itu.
2: Karena kekurangan guru.
1: Yeah.
2: Gurunya kadang-kadang mau penempatan di sana dia tidak mau. Lalu akses internetnya juga tidak ada sama sekali.
1: Okay.
2: Tahun 2025, kebijakan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, selain mendirikan sekolah, kemudian diberikanlah internet juga buat mereka, Starlink.
1: Okay.
2: Sehingga Starlink sudah berada di seluruh satuan pendidikan yang memangnya jangkauan akses internet tidak ada, blank spot, wilayah-wilayah blank spot itu semua ada sekarang. Bagaimana dengan guru yang tadi saya sampaikan, bagaimana dengan kekurangan guru itu? Kita saat ini bekerja sama juga dengan Siameo dan Siamolek, ya, untuk mengisi kekosongan guru yang ada di sana.
1: Ya.
2: Jadi nanti sistem pembelajarannya itu sistemnya seperti daring, tetapi dibuatlah studio di, okay, Masohi,
1: ya,
2: ibu kota kabupaten untuk mengajar di kepada anak-anak kita, peserta didik kita yang berada di pegunungan.
1: Okay.
2: Guru-gurunya saat ini, sementara saya tadi dari Masohi ke sini, sementara mengikuti pelatihan di Masohi.
1: Okay. Pendengar Anda yang menyaksikan secara terestrial atau di siaran FM kami, saya sarankan juga untuk Anda bisa menyaksikan di YouTube karena ada tayangan-tayangan khusus yang kami hadirkan untuk bagaimana dunia pendidikan secara visual di sana. Anda bisa lihat bagaimana perjalanan menuju ke sekolah yang dikatakan Pak Kadis tadi 2 hari, bahkan anak-anak juga ke sekolah 12 jam, bahkan memilih untuk inap demi mengecap dunia pendidikan itu sendiri. Itulah bagaimana wajah dunia pendidikan yang ada di Provinsi Maluku, dan tentunya dengan tantangan ini menjadi suatu pecut juga ya, penyemangat untuk bagaimana pemerintah hadir sampai ke sana. Pak, tadi sempat dikatakan bahwa pembelajaran jarak jauh itu skemanya seperti apa, online atau gimana?
2: Ya, skema pembelajaran jarak jauh itu sistemnya online.
1: Ya.
2: Nah, untuk sekolah-sekolah yang sekarang sudah akses internet, mereka kan punya internet semua tuh.
1: Ya.
2: Tetapi untuk wilayah pegunungan itu kan tidak ada listrik, pakai genset.
1: Ya.
2: Genset ini sekarang alhamdulillah juga diberi bantuan dari pemerintah, memberikan solar cell untuk mereka.
1: Oke.
2: Jadi bisa mengakses 1x24 jam itu. Nah, bagaimana cara untuk pembelajaran jarak jauh?
1: Ya.
2: Pembelajaran jarak jauh ini guru-guru yang ada di pegunungan itu kita siapkan. Saat ini sementara mengikuti pelatihan.
1: Oke.
2: Sampai dengan hari Sabtu nanti.
1: Ya.
2: Nah, mereka ini disiapkan. Kemudian ada studio yang kita buat di Dinas Pendidikan yang nanti gurunya menyampaikan materi kepada anak-anak kita yang berada di wilayah-wilayah pegunungan. Bukan seperti Zoom, bukan, tetapi siswa merasa seakan-akan dia bertemulah dengan guru.
1: Oke.
2: Bisa ada feedback. Jadi bagaimana proses pembelajaran di ruang-ruang kelas ya, munculnya seperti itu nanti.
1: Ada bisik-bisik begitu dengan Pak Bupati terkait dengan pemetaan para guru nanti di sana, begitu Pak Kadis?
2: Nah, Pak Bupati sudah menyampaikan kepada saya supaya menginventarisir. Kalau potensi guru-guru yang ada dari wilayah-wilayah pegunungan, ada mereka juga yang sudah lulus universitas, tempatkanlah mereka di sana.
1: Ya.
2: Nah, sekarang itu yang kami lakukan itu. Tetapi kalaupun kurang, beliau menyarankan untuk kita melakukan pembelajaran jarak jauh.
1: Oke.
2: Dan pembelajaran jarak jauh ini mungkin yang pertama kami lakukan ini.
1: Ya. Oke, saya ke Pak Kepala Sekolah dulu terkait dengan hal ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis secara gambaran bagaimana dunia pendidikan yang ada di Maluku Tengah. Nah, saya ke Bapak dulu selaku kepala sekolah, yang ada perubahan kan terjadi begitu seperti yang Bapak jelaskan bahwa dengan literasi yang ada, dunia pendidikan dengan wajah baru begitu. Guru tidak menjadi sosok yang berada di depan secara monolog aja menyampaikan materi, tetapi akhirnya para siswa itu juga terlibat aktif. Nah, strategi ke depan juga apa yang akan dilakukan oleh Pak sebagai kepala sekolah agar mungkin ada kebijakan baru dari Bapak sendiri agar

0: apa namanya lebih terdiferensiasi, lebih bermakna bagi peserta didik, dan juga capaian hasil belajar siswa juga sudah mulai meningkat. Nah, maka strategi ke depan itu kami perlu lagi untuk lebih meningkatkan kompetensi guru di dalam membuat media-media pembelajaran yang sederhana, yang tidak tergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi sangat bermanfaat bagi peserta didik. Dan ini perlu ada pelatihan-pelatihan khusus untuk bisa mengimplementasikan rekan-rekan guru agar memiliki kemampuan. Dan strategi yang lain adalah bagaimana sekolah itu dijadikan sebagai tempat yang literat, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, ini sangat penting karena lewat itulah peserta didik bisa meningkatkan kompetensi literasinya. Selain itu, saya juga telah mencoba bekerja sama dengan forum bahasa anak Ambon, anak-anak Maluku yang berada di Inggris. Ini berkaitan dengan literasi bahasa Inggris. Kami sudah mencoba ke sana dan sekarang tengah berjalan. Kami sekalipun itu dilakukan melalui Zoom, tetapi sangat membantu peserta didik kami agar selain memiliki kecakapan literasi bahasa Indonesia, tetapi juga memiliki kecakapan literasi bahasa Inggrisnya.
1: Luar biasa begitu ya, bukan cuma bahasa, satu bahasa aja, tetapi bisa fasih keseharian begitu ya, dengan bahasa Inggris yang ada, begitu ya Pak ya?
0: Di, bahkan kami punya impian Pak Jum.
1: Apa tuh impiannya?
0: Impiannya itu kami ingin menjadikan kantin kami itu kantin bahasa Inggris.
1: Kantin bahasa ya, Inggris, jadi belanjanya, percakapannya semua bahasa Inggris.
0: Seperti itu kedepannya yang kami inginkan.
1: Kalau dari sisi guru sendiri untuk bagaimana memfasilitasi atau ya paling tidak menjadi sahabat murid di sana, karena kan murid kalau sering bersahabat dengan guru dengan fasih berbahasa Inggris misalnya, ini akan menjadi trigger tersendiri begitu Pak.
0: Benar. Kami mempunyai 4 guru. Kami juga baru kedatangan guru yang dia lulusan dari sastra bahasa Inggris dari Surabaya. Bersedia menjadi tenaga sukarelawan di kami.
1: Luar biasa.
0: Untuk membantu program ini. Dan kami juga membackup dengan teman-teman guru kami yang ada di sekolah yang kemampuan di bidang bahasa Inggris ini. Juga, ada 4 guru bagi kami sudah cukup untuk bisa membantu program yang menjadi impian kami. Karena prinsip kami begini, bahasa itu sebenarnya tidaklah terlalu amat sulit ketika dilakukan sebuah percakapan setiap hari dan pembiasaan. Demikian juga dengan adanya literasi yang kami lakukan di kelas itu juga dilakukan melalui kegiatan pembiasaan. Kami menyamakan seperti itu. Saya mengambil contoh seorang tukang kuli bangunan yang asalnya katakanlah dari anak Maluku, katakan bersama-sama bekerja dengan kuli bangunan yang dari luar, katakanlah dari Pulau Jawa. Tanpa disadari mendengar terus-menerus percakapan itu, yang tukang kuli orang bangunan dari Maluku ini tidak harus belajar grammar, tata bahasa, tidak perlu, tetapi hanya mendengarkan dan mencoba-coba akhirnya pintar bahasa Jawa.
1: Luar biasa juga apa yang Bapak sampaikan. Saya ingin tahu lagi nih, biasa kan ada pertemuan dengan orang tua begitu, respons orang tua dengan perubahan yang ada seperti apa sih Pak Kepala Sekolah?
0: Sangat respon orang tua itu sangat baik sekali dan mendukung. Pastinya ini harus ada keterlibatan orang tua juga untuk mendukung setiap program-program yang ada di sekolah kami. Jadi melalui komite sekolah yang mewadahi aspirasi dari para orang tua, kami selalu bersinergi untuk mencapai keinginan kami terkait program-program yang kami rencanakan.
1: Ibu Jara, kalau di kelas begitu kan, tidak semua anak mungkin penyerapan materi yang disampaikan sama, mungkin ada yang lebih menonjol, ada yang sedikit di bawahnya. Ini bagaimana agar mereka bisa mengerti apa yang disampaikan, bisa aktif juga di dalam kelas seperti yang diharapkan itu.
2: Iya.

0: Terima kasih Pak Jo. Itu kalau anak yang kurang memahami, itu saya lebih perlu pembimbingan yang fokus terhadap anak tersebut. Sehingga pada saat proses pembelajaran, mereka lebih mendapat kekuatan, motivasi dari saya untuk dapat mengejar apa yang sudah saya ajari pada hari itu.
1: Ya, oke. Biasanya juga dengan orang tua sering koordinasi atau sering...
0: Iya, itu perlu.
1: Ya.
0: Karena hubungan antara orang tua dengan guru, bahkan sekolah itu sangat penting. Perlu adanya informasi terkait dengan kompetensi anak, terkait dengan kemampuan anak di sekolah itu bagaimana, harus ada informasi kepada orang tua itu, sehingga kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua itu dapat terjalin dengan sebaiknya. Dan informasi yang orang tua perlukan pun dapat kami berikan sesuai dengan hasil yang anak mereka dapat.
1: Oke, sekali lagi hasil rapornya seperti apa?
0: Iya.
1: Ada perkembangan tentunya.
0: Alhamdulillah, okay. Untuk literasi di tahun 2025 kami mengalami peningkatan untuk di level sedang.
1: Wow.
0: Dan alhamdulillah juga di tahun ini, khususnya di SD Negeri 223 Maluku Tengah, itu kami mendapat siswa terbanyak di tahun pelajaran 2025-2026.
1: Keren sekali, Ibu.
0: Siap, Pak.
1: Oke, Pak Kepala Sekolah, ini artinya menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Apa harapan Bapak? Ini menjadi pertanyaan saya yang terakhir begitu. Ibu tadi sudah menyampaikan apa perkembangan yang ada, bahkan menjadi sekolah ya dengan penerimaan siswa terbanyak ya, Ibu, untuk 2025-2026.
0: Iya.
1: Dan Pak, harapan Bapak sendiri, dunia pendidikan ini kan tidak hanya bergerak saat ini saja. Ini masa depan bangsa, jantungnya juga ada di sekolah. Walaupun jangan berpikir sekolah dasar, justru dasarnya juga harus benar untuk bagaimana kokohnya bangunan itu menjadi tahan badai dan lain sebagainya. Apa harapan Bapak kepada anak-anak didik Bapak?
2: Bagi kami, literasi
1: adalah
2: merupakan sebuah keterampilan yang menjadi jembatan untuk ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan sendiri merupakan modal kebangkitan bangsa ini. Terutama di saat di hari ini, tanggal 20 Mei, kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional, ini merupakan momen yang sangat luar biasa bagi kami bisa menyampaikan hari ini. Di mana bangkitnya bangsa ini juga karena adanya dukungan dari semua pihak, terutama bagi kami sesuai dengan status kami sebagai pendidik, maka kami mengharapkan agar anak-anak didik kami memiliki keterampilan literasi yang kuat, sehingga ini menjadi modal bangsa.
1: Siap. Pak Kadis, harapannya silakan sekaligus menutup pembicaraan kita di sore ini.
3: Baik. Harapan kami ini di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei ini menjadi momentum awal, momentum yang sangat baik mengingatkan kita akan kebangkitan pendidikan, karena bangkitnya sebuah bangsa itu dari pendidikan. Keberhasilannya sebuah bangsa itu dilihat dari pendidikannya. Jadi saya sangat mengharapkan bahwa capaian yang saat ini kami dapatkan itu juga tidak bisa kami membuat kami berleha-leha sehingga melupakan segalanya, tetapi saya mengajak semua guru yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, guru-guru hebat, semua guru yang ada di Kabupaten Maluku Tengah adalah guru-guru hebat, guru-guru yang mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Karena bagi saya begini, ketika guru itu berdedikasi, kemudian pemerintah hadir, lalu masyarakat terlibat, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan terlaksana dengan baik.
1: Siap. Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Bapak sudah dan Ibu juga sudah hadir di saat ini. Satu hal yang penting tadi Pak Kadi sempat mengatakan kebangkitan suatu bangsa juga berasal dari pendidikan yang hebat, dan Bapak-bapak, Ibu juga merupakan pahlawan bagi bangsa kita. Terima kasih untuk jasanya Ibu Zahra dan juga Pak Saleh, Pak Husein. Semoga kita akan jumpa lagi di topik menarik lainnya. Kita akan lihat bagaimana dunia pendidikan di Maluku Tengah seperti apa ke depannya. Sekali lagi terima kasih, salam sehat. Dan pada gara demikian, topik yang kami hadirkan untuk Anda di Mosaik Indonesia, Indonesia Cerdas edisi hari ini 20 Mei 2026 dengan topik bangkitnya literasi di Maluku Tengah.

0: bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Satu Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian saat ini. Pendengar kami untuk Anda di hari ini, kita di Rabu tanggal 20 Mei 2026. Saya Joshua yang menemani Anda di jumpa sajian saat ini. Pendengar dan informasi bakal saya hadirkan untuk Anda terkutip dari laman rri.co.id.

0: Buruan yuk, Gaska Alpha Midi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
0: Ya, Alpha Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alpha Midi minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alpha Midi sekarang.

Beragam informasi saya kutip untuk Anda dari laman rri.co.id. Pemerintah Provinsi Maluku terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Kota Ambon guna menyatukan persepsi terkait pembagian kewenangan pemungutan retribusi parkir. Langkah ini pendengar dilakukan ya agar optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD dapat berjalan maksimal tanpa menimbulkan tumpang tindih aturan maupun konflik kewenangan di lapangan. Nah, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampesi, mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan khusus bersama pemerintah Kota Ambon dan sejumlah pemangku kepentingan terkait sejak 2 minggu lalu. Difokuskan untuk memetakan segmentasi wilayah pemungutan retribusi parkir sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di jumpa sajian saat ini. Pendengar kita di hari ini, Rabu 20 Mei 2026, dan saatnya kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

20 Mei bukan sekadar tanggal dalam kalender bangsa. Hari ini kita mengenang lahirnya semangat persatuan, keberanian dan cita-cita besar untuk Indonesia. Dari perjuangan para pendahulu, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari kepedulian, pendidikan dan kerja bersama. Di era sekarang, kebangkitan hadir lewat karya, prestasi, inovasi, dan semangat saling mendukung demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk terus bergerak, berkarya, dan bangkit bersama. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

Regar Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampesi, mengatakan bahwa pihaknya ya telah menggelar pertemuan khusus bersama pemerintah Kota Ambon dan sejumlah pemangku kepentingan terkait sejak 2 minggu lalu. Nah, pertemuan ini mendengar difokuskan ya untuk memetakan segmentasi wilayah pemungutan retribusi parkir sesuai kewenangan masing-masing pihak. Menurutnya, Provinsi Maluku tidak ingin kebijakan pengelolaan parkir justru menghambat pendapatan daerah milik pemerintah Kota Ambon. Karena itu, pendekatan yang dibangun mengedepankan prinsip saling mendukung dan pembagian kewenangan secara proporsional. Dan seluruh proses sinkronisasi ini mengacu pada implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia berharap ya bahwa seluruh petugas di lapangan dapat memahami substansi aturan tersebut secara utuh agar tidak muncul ego sektoral maupun tindakan saling intervensi. Pengelolaan retribusi parkir harus diarahkan pada solusi bersama yang saling menguntungkan.

mendapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Selamat malam untuk semua Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian saat ini. Kita lihat informasi yang ada di sini, Pak Tegar, terkait dengan penjara akibat narkoba ya. Terlibat kasus narkoba secara berulang, Daud Simpson Rumte dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon di hari ini. Tuntutan tersebut pendengar dibacakan Jaksa Ingrid Lohena Pesi dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon. Sidang ini dipimpin Hakim Ketua Iqbal Albana didampingi 2 hakim anggota lainnya. Dalam tuntutan, JPU meminta agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis golongan 1 jenis sabu. Dan pedagang, selain dituntut pidana badan, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar 800 juta rupiah.

0: cuma buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang nih, toh. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta nih akang malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

0: 20 Mei bukan sekadar tanggal dalam kalender bangsa. Hari ini kita mengenang lahirnya semangat persatuan, keberanian dan cita-cita besar untuk Indonesia. Dari perjuangan para pendahulu, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari kepedulian, pendidikan dan kerja bersama. Di era sekarang, kebangkitan hadir lewat karya, prestasi, inovasi, dan semangat saling mendukung demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk terus bergerak, berkarya, dan bangkit bersama. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, bersama kami di Jumpa Sajian saat ini, Mimbar Agama. Kami hadirkan untuk Anda hingga jelang nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan nanti ada renungan bersama dengan Bapak Agung Kartono berbicara mengenai menyimbangkan arta dan dharma.

Om Agnomasto Namusida Om Wakatunda Mahakaya Surya Kotim Sama Prabu Nirwiginam Kurmi Dewa Suba Karesu Swada. O Dewa yang bersinar dan gading yang melengkung dengan tubuh yang besar, dengan kemilauan jutaan cahaya matahari, buatlah usahaku dan semua kegiatanku bebas dari segala rintangan. Om Swastiastu. Sahabat Dharma yang berbahagia, mari untuk sejenak kita menepi dari segala hiruk pikuk dunia yang melelahkan, dari kepenatan rutinitas tanpa henti, dan dari segala ambisi yang kerap kali membuat jiwa kita terlupa akan hakikat dirinya. Pernahkah kita menyadari betapa cepatnya dunia ini berputar? Setiap pagi, begitu kelopak mata kita dibuka dan kesadaran kita kembali, dunia seolah-olah langsung menyodorkan sebuah daftar panjang yang berisi tuntutan-tuntutan yang tidak bisa kita hindari. Kita dipaksa untuk segera bergegas. Kita harus siap bekerja, memeras keringat di bawah terik matahari, memeras pikiran di depan layar komputer, mengerjakan target karir, mengumpulkan pundi-pundi rupiah, memenuhi kebutuhan dapur, hingga memastikan seluruh tagihan bulanan terpenuhi dengan baik. Semua wujud pengejaran materi ini dimulai dari kekayaan, aset, jabatan, kekuasaan, hingga status sosial dan benda-benda berharga. Dalam cetak biru ajaran catur Purusa Art, kita kenal dengan sebuah istilah yang sangat akrab, yaitu arta. Sebelum itu, mari kita luruskan satu hal dalam pertemuan kita hari ini, yaitu di mana ajaran suci kita, agama kita, tidak pernah sekalipun melarang umatnya untuk menjadi kaya. Sama sekali tidak. Tidak ada satupun sloka atau ayat yang mengutuk kepemilikan harta benda, dan agama tidak pernah meminta kita hidup dalam kemiskinan atau kesengsaraan. Mengapa demikian? Karena para leluhur dan orang suci kita yang sangat bijaksana, beliau tahu bahwa materi atau harta adalah sarana pendukung utama kehidupan kita selama berada di dunia fana atau di dimensi skala ini. Tanpa adanya harta yang cukup, stabilitas dalam sebuah rumah tangga bisa goyah dan memicu konflik. Tanpa harta, jaminan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita akan sulit digapai. Bahkan dalam tatanan kehidupan beragama, tanpa adanya materi, pelaksanaan upacara keagamaan atau yatnya yang tulus pun akan menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Harta pada hakikatnya adalah energi penggerak dan fasilitas penting yang dianugerahkan untuk mendukung eksistensi manusia di bumi ini. Namun, sahabat Dharma, mari kita berani untuk jujur dalam diri kita sendiri. Mari kita luangkan waktu 1 menit saja untuk melihat ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, sembari mengamati fenomena yang sering terjadi di sekeliling kita hari ini. Apa yang akan terjadi pada manusia atau pada jiwa manusia jika seluruh sisa umurnya dan hidupnya yang singkat hanya dihabiskan untuk mengejar apa tanpa batas? Apa yang akan terjadi ketika pikiran kita sejak terbangun dari fajar hingga terbejam kembali di larut malam nanti hanya dipenuhi oleh angka-angka digital di dalam rekening kita, tumpukan aset yang sangat atau yang ingin dipamerkan, dan ego untuk diakui dalam strata sosial? Ketika manusia kehilangan kendali atas dirinya, ketika dahaga akan materi tidak lagi memiliki rem, maka sifat keserakahan akan mulai mengambil alih kehidupan kita. Manusia akan mulai menghalalkan segala cara. Batasan antara boleh dan tidak boleh, antara yang hak dan yang batil, perlahan-lahan menjadi kabur. Pada titik itulah manusia kerap kali meluapkan hakikat sejatinya atau melupakan hakikat sejatinya sebagai makhluk spiritual yang mempunyai atau mengemban misi suci. Oleh karena itu, di tengah arus duniawi yang arusnya begitu deras memikat kita, kita membutuhkan sebuah jangkar yang kuat. Kita membutuhkan sebuah kompas, sebuah rem pembimbing agar perjalanan hidup kita tidak karam menabrak karang keserakahan. Dan jangkar itu tidak lain dan tidak bukan adalah Dharma atau kebenaran
etika, moralitas, kebijaksanaan, dan kewajiban spiritual kita sebagai manusia. Inilah tema besar yang akan kita bedah lebih dalam hari ini, sebuah seni kehidupan yang sangat agung, yaitu menyeimbangkan arta dan dharma. Bagaimana cara kita mencari harta tanpa mengotori jiwa, dan bagaimana sloka-sloka suci di dalam ajaran agama Hindu menuntun kita agar tidak terjebak dalam ilusi duniawi. Ketika kita berbicara tentang menyelaraskan, atau lebih tepatnya menundukkan dharma atau mendudukkan dharma sebagai fondasi utama di atas pengejaran arta, kita sebenarnya sedang membicarakan keselamatan jiwa kita sendiri. Mengapa dharma harus di depan? Mengapa bukan arta dulu yang kita tunggu, baru kemudian kita memikirkan kebijaksanaan? Untuk menjawab pertanyaan mendasar ini, mari kita buka kembali lembaran sastra suci yang diwariskan oleh para leluhur atau orang suci kita. Sebuah kitab tuntunan susila, yaitu dalam kitab Sarasasmuh Cahya, sloka 11 tersimpan sebuah mutiara kebijaksanaan yang sangat indah. Sebuah kompas abadi bagi kita yang sedang mengarungi samudra kehidupan duniawi ini. Yang bunyi, Sangkaning kayu mangkan, arahan tekitang dharma, pituhun sang luwir sa sangke, pinake suluh reng peteng. Mangkane ta deyaning dadi sangkaning dharmaning manusia. Yang artinya, oleh karena itu carilah dharma, temui terlebih dahulu. Ikutilah ajaran orang-orang suci yang bagian bulan sebagai suluh atau penerang di dalam kegelapan. Demikian kehendaknya yang dilakukan oleh manusia, karena hakikatnya menjadi manusia adalah menjalankan dharma. Sahabat dharma, sloka tersebut bukan sekedar untaian kata puitis tanpa makna. Ini adalah sebuah maklumat spiritual. Kitab suci dengan sangat gamblang mengibaratkan kehidupan duniawi seperti sebuah malam yang gelap gulita. Dan di dalam kegelapan malam yang pekat itu, ego kita, ambisi kita, serta nafsu kita untuk menguasai materi seringkali membutakan mata batin. Disinilah dharma mengambil perannya. Dharma diibaratkan sebagai suluh yang peteng, obor penerang di tengah kegelapan. Atau bagikan cahaya bulan purnama yang lembut namun mampu menerangi jalan yang berliku dan penuh dengan jurang rintangan. Ketika kita menjadikan dharma sebagai landasan utama sebelum melangkah mencari arta, maka cara pandang kita, pekerjaan akan berubah total. Menjadikan dharma sebagai penuntun berarti ketika kita melangkah keluar dari rumah di pagi hari untuk menjemput rezeki, kita telah membentengi diri kita dengan prinsip-prinsip kebenaran. Kita tidak lagi sekedar berpikir berapa banyak keuntungan yang bisa kita raup hari ini, melainkan apakah cara yang kita gunakan hari ini sudah jujur? Apakah pekerjaan kita hari ini sudah mendatangkan manfaat bagi banyak orang, atau justru merugikan dan menyakiti orang di sekitar kita? Menyeimbangkan arta dan dharma dengan menundukkan atau mendahulukan dharma bukan berarti kita menjadi manusia yang lebih lemah dalam urusan ekonomi. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk profesionalisme tertinggi. Ketika seseorang pedagang mencari keuntungan dengan jujur tanpa mengurangi timbangan, di sanalah dharma. Ketika seorang pegawai menyelaraskan tugasnya dengan penuh integritas tanpa memanipulasi laporan, di sana ada dharma. Dan ketika seorang pemimpin mengambil keputusan yang adil demi kesejahteraan masyarakat tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau sekelompok, di sanalah dharma sedang bersinar menjadi suluh kehidupan. Sastra suci mengajar kita bahwa kekayaan yang diperoleh melalui jalan dharma adalah kekayaan yang sejati. Ia tidak hanya berupa materi yang terwujud di tangan, tetapi ia juga berwujud sebagai kedamaian dan bersemayam di dalam dada kita. Harta yang didapat di jalan atau dari jalan kebijakan tidak akan pernah membuat tidur kita tidak nyenyak. Harta itu akan memicu rasa cemas atau ketakutan atau bayang-bayang hukum dan karma. Namun, apa yang terjadi
jika perintah suci ini kita abaikan? Bagaimana kita, atau bagaimana jika kita dengan sengaja mengabaikan urutan-urutan tersebut untuk mengejar materi dengan mengalahkan segala cara, lalu berpikir bisa menyelesaikannya dengan upacara atau sumpah?

Sahabat Dharma, seringkali sifat keduniawian kita mencoba melakukan tawar-menawar dengan Tuhan dan hukum karma. Muncul bisikan-bisikan halus di dalam pikiran kita. Tidak apa-apa menerima uang yang agak meragukan ini dulu. Tidak apa-apa memanipulasi sedikit laporan keuangan ini. Tidak apa-apa memeras atau menipu orang lain di dalam bisnis kali ini saja. Namun uangnya sudah terkumpul banyak, kita akan menyumbang besar-besaran ke tempat ibadah. Kita akan buat upacara yatnya yang paling megah, dan kita akan bantu orang miskin. Bukankah itu nanti impas? Apakah pikiran tersebut benar demikian? Sahabat Dharma, apakah tindakan bijak di akhir bisa menghapus cara-cara kotor di awal? Mari kita buka mata batin kita dan dengarkan tamparan moral yang sangat keras namun penuh kasih yang tertulis dalam kitab Sarasasmucaya, sloka 264. Ini adalah pengingat bagi kita semua agar tidak terjebak dalam ilusi rohani. Disebutkan miwahyan arte piningit kalih dudu lindarme sangkanyit tanda di piwa yamawak kabaktian yat yapin maka sadanu mau wayang kajayanan upama nike luirening nino madu mentutung wisye mangkane dadini kering wekasang, yang artinya jika harta yang diperoleh itu dikumpulkan dari jalan yang tidak berdasarkan dharma, harta itu tidak akan dapat membawa kebahagiaan atau bakti meskipun digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan yatnya atau kurban suci. Jikalah diumpamakan hal itu bagaikan meminum madu yang dicampur dengan racun, begitulah akibatnya pada akhirnya. Sahabat Dharma, mari kita resapi analogi yang luar biasa ini. Bagaikan meminum madu yang bercampur dengan racun, ketika seseorang memperoleh harta dari jalan yang tidak benar, seperti korupsi, menerima suap, menipu rekan kerja, memotong hak orang lain, atau memeras sesama. Uang itu memang terasa manis di awal, persis seperti madu. Madu itu memberikan kepuasan instan bagi kita. Kita bisa beli apa saja yang kita inginkan. Kita bisa pamer di media sosial. Kita bisa dipuji sebagai orang yang sukses secara materi. Bahkan kita bisa duduk di barisan depan saat upacara keagamaan karena sumbangan kita yang paling besar. Manis bukan? Namun kitab suci mengingatkan kita, di ujung madu yang manis ada wisya atau ada racun yang sangat mematikan. Racun itu tidak langsung membunuh raga kita secara fisik, tetapi ia bekerja dari dalam dengan diam, yaitu menggerogoti jiwa kita. Harta yang tidak berkah tidak akan pernah melahirkan kedamaian di dalam diri. Racun itu berwujud atau dalam bentuk rasa cemas yang tidak pernah hilang, ketakutan akan bayang-bayang hukum, keharmonisan keluarga yang perlahan retak, anak-anak yang tumbuh tanpa moralitas, hingga kegelisahan batin yang tak terbendung saat kita berbaring di malam hari. Harta yang didapat dari jalan yang tidak benar.

untuk jetnya yang megah sekalipun tidak akan pernah sampai ke hadapan Tuhan sebagai bakti yang murni, karena dasarnya telah mengotori alam semesta atau mengotori diri kita. Lalu bagaimana seharusnya kita memperlakukan harta kita? Kebijaksanaan untuk memurnikan harta ini dijabarkan di dalam kitab Bhagavad Gita di ayat 17 sloka 27, yaitu dijelaskan bahwa sedekah atau pemberian yang diberikan tanpa mengharapkan balasan dengan keyakinan bahwa memberi adalah kewajiban, diberikan pada tempat dan waktu yang tepat serta pada orang yang patut menerimanya, sedekah itu disebut satwika atau murni berdasarkan dharma. Disinilah letak transformasi spiritual, sahabat dharma. Ketika harta yang kita cari dengan cara yang benar dan jujur di jalan dharma, kemudian kita distribusikan atau kita berikan kembali untuk kemaslahatan sesama melalui dana punya atau sedekah yang tulus tanpa motif kesombongan, tanpa ingin dipuji dan tepat sasaran, pada titik itulah materi berubah wujud menjadi berkah yang hidup, yang justru akan memurnikan kembali jiwa dan kehidupan kita. Sahabat dharma yang budiman, menyeimbangkan harta dan dharma bukan berarti kita harus mengemas pakaian kita, meninggalkan pekerjaan, dan pergi ke puncak gunung untuk bertapa sepanjang hari. Sama sekali tidak. Keseimbangan itu justru diuji dari tempat kita beraktivitas sehari-hari. Jika kita seorang abdi negara atau aparatur sipil, jalankan tugas pelayanan publik dengan integritas tinggi tanpa tergoda suap. Jika kita seorang pedagang atau pengusaha, berdaganglah dengan jujur tanpa memanipulasi timbangan atau kualitas barang. Jika kita adalah seorang karyawan atau pekerja, berikanlah performa terbaik sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan melalui pekerjaan. Ketika kita bekerja dengan jujur dan tulus, setiap tetes keringat kita berubah menjadi bunga-bunga ibadah atau bunga-bunga persembahan. Dan harta yang kita bawa pulang ke rumah akan menjadi berkah yang menyejukkan bagi keluarga kita. Sahabat Dharma, sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, mari kita renungkan ke dalam batin kita masing-masing. Harta yang kita kejar mati-matian di dunia ini pada akhirnya akan kita tinggalkan. Tidak ada sejumput emas, sertifikat tanah, atau selembar uang pun yang bisa kita bawa masuk ke dalam keabadian. Ketika raga ini kembali menyatu dengan alam semesta, yang ikut berjalan mendampingi atma kita, yang membekali atau menjadi bekal perjalanan sejati kita, hanyalah kain putih kebijaksanaan, yaitu pahala atau pala dari dharma karma yang kita tanam selama hidup. Jadikanlah harta sebagai pelayan yang baik untuk mendukung hidup dan persembahan kita. Tetapi jangan pernah biarkan harta menjadi tuan yang kejam, menjajah moral serta hati nurani kita. Pegang teguh dharma, maka harta yang berkah akan mengalir mengikuti dengan sendirinya. Semoga lentera kecil dari perenungan kita hari ini, yaitu menyeimbangkan harta dan dharma, dapat terus menyala di dalam hati kita, menerangi setiap keputusan kecil yang kita ambil dalam kehidupan yang penuh dinamika ini. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Saya akhiri siaran ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai di hati, damai di jiwa, damai di dunia, dan damai di alam semesta. Terima kasih.

0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar agama malam ini.
1: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda saat ini drama radio kali ini persembahan RRI Sibolga dengan judul Sepasang Sandal di Depan.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya, orang mana tahu?
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa ku bilang?
0: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa ku bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. kalau kau ngambek. Dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak, tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Ya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustaznya saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar bersama kami di jumpa sajian malam ini. Kami untuk Anda di hari ini pendengar Rabu 20 Mei 2026 dalam obrolan khusus Harkitnas kami hadirkan untuk Anda dengan dua narasumber sudah kami siapkan berbicara mengenai taklukan panggung dunia lewat prestasi binaraga internasional. Kami hadirkan sosok yang luar biasa kali ini dan langsung saja saya ajak Anda untuk mengikuti obrolan khusus Harkitnas. Pendengar, saya bersama dengan Coach MSP Gym yang ada di sini sudah hadir Ibu Ica Abraham. Halo, selamat malam Ibu Ica.
1: Selamat malam.
0: Apa kabarnya?
1: Puji Tuhan, luar biasa.
0: Oke. Saya juga bersama ini sosok yang luar biasa juga nih. Dua-duanya kayaknya deg-degan ya buat saya bertanya di sini.
1: Iya, deg-degan
0: sekali. Ada Ibtu Esterlina Titi Heru AMD yang adalah PSK Polsek Baguala, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam.
0: Oke, sehat ya Ibu berdua.
1: Puji Tuhan sehat.
0: Ini ceritanya baru kembali dari apa ya, suatu laga yang luar biasa tingkat Asia, begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, sebelum lebih jauh saya ingin tahu dengan hal ini terkait dengan apa saja yang sudah diikuti dengan kompetisi binaraga tingkat Asia. Boleh Ibu Eja atau Ibu Esther menceritakan sekilas aja dulu nih tentang apa yang dilakukan di sana.
1: Untuk event-event yang udah saya ikutin atau
0: boleh.
1: Kalau saya dua kali event internasional kelas yeah. Asia tahun 2023 di Thailand. Bawa pulang 2 emas 1 perunggu.
0: Wow.
1: Ya. Yeah. Dan kemarin di Malaysia, NPC 1 perak dan 1 perunggu.
0: Wow.
1: Untuk kelas woman physique dan woman figure.
0: Ya. Itu bersama dengan lawan tanding dari negara mana aja?
1: Seluruh Asia. Tapi banyak orang India juga,
0: wow.
1: Chinese, tuan rumah Malaysia juga bagus-bagus, Bangkok, Vietnam, okay. Banyak juga.
0: Apa yang membuat, yang menjadikan kekuatan diri kalau saya juga bisa kok sebenarnya kayak gitu?
1: Ya, percaya diri aja.
0: Oh, sadar.
1: Tahu.
0: Udah biasa angkat beban kok.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Ibu Esther sendiri?
2: Kalau saya baru pertama kali.
0: Ya, pertama
2: baru
0: kali.
2: Baru pertama kali ikut lomba di NPC tingkat Asia.
0: NPC tingkat Asia. Ya. Kenapa? Apakah karena diajak Ibu Ica atau?
2: Ya, disihir sama Ibu Ica.
1: Sihir positif ya.
0: Iya, it's okay lah kayak gitu. Yeah. Dampak positif juga.
1: Yeah.
0: Artinya, Maluku punya banyak gitu ya potensi yeah. yang luar biasa. Yeah. Kenapa hanya sekelas kota Ambon aja atau ada di Ambon aja?
1: Benar.
0: Go internasional lah kayak
1: yes.
0: gitu.
1: Yeah.
0: Waktu sampai di sana, ini menjadi atlet pertama, ya sebut aja gitu. Beda dengan Ibu Ica yang ya sudah dua kali yeah. begitu, bahkan dapat emas tadi yeah. disebutkan. Kalau Ibu Esther sendiri, gimana memperkuat diri? Ini bukan angkat barbel yang sudah terbiasa, ini tingkat Asia, kayak gitu.
2: Karena coach yang luar biasa juga,
0: yeah.
2: jadi mental sudah terbentuk sejak menjadi anggota Polri.
0: Yeah.
2: Nah, sementara dilatih sama coach yang memang basicnya binaragawati.
0: Yeah.
2: Awal ikut gym itu tahun 2017.
0: 2017.
2: Itu hanya untuk turunkan berat badan. Mm. Tidak ada punya ekspektasi untuk jadi binaraga, tidak ada.
0: Okay.
2: Hanya untuk apa proporsional lah
0: okay.
2: tubuh. Tapi semenjak ketemu coach.
0: Yeah.
2: Gas, ikut lomba. Deh, sabar, saya tanya suami dulu. Bisa kasih izin, Seng? Suami bilang, gas, ya sudah gas. Kita berproses dari akhir 2025, bulan Oktober.
0: Okay.
2: Berproses di situ. Karena sebelum lomba itu kan saya sampaikan buat suami, wah, kalau lomba ini pakai bikini, bisa atau tidak? Gas, selama mama pede gas, oke.
0: Okay. Oh, papa dukung gitu ya?
2: Luar biasa.
0: Oke, okay. Emang dukungan keluarga itu sangat penting ya?
2: Ya.
0: Oke, okay. Dan itu cerita bagaimana bisa sampai di sana, dukungan keluarga, dukungan dari orang yang tepat kayak gitu. Yeah. Karena orang yang tepat otomatis menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa juga begitu. Nah, ini balik lagi nih. Kalau berbicara mengenai gym, binaraga identik dengan laki-laki, saya ingin mengubah pola pandang bersama mereka di luar sana gitu. Kenapa memilih untuk ada di dalam olahraga tersebut? Tadi kalau Ibu Esther sendiri bilang untuk kesehatan, untuk diri sendiri. Tetapi dari sisi lain, adakah hal lain yang mengubah diri sendiri begitu hingga ternyata banyak sih hal positif dari binaraga terkhusus untuk kaum perempuan itu?
1: Kalau menurut saya cantik itu relatif.
0: Oke.
1: Tapi ketika kita memiliki pola hidup luas, sehat, dan buat saya otot itu juga cantik.
0: Asik. Betul, setuju.
1: Karena ketika kita memiliki banyak otot, kita memiliki kekuatan yang double. Gitu. Jadi buat cewek-cewek jangan takut untuk memiliki otot gitu. Semakin banyak kamu memiliki otot, semakin kamu kuat.
0: Kalau dalam hidup bersosial gitu di luar sana, ketika memilih untuk berada dalam olahraga ini bisa menjadi apa ya, cover atau juga pelindung diri begitu dalam artian seorang perempuan juga harus diangkat jempol lah kayak gitu untuk melindungi diri sendiri begitu ya Ibu Ica.
1: Benar. Jadi untuk fisik juga. Jadi kalau bukan hanya tentang fisik juga, ketika kita menjadi binaragawan, berarti kita melatih mental juga. Mental yang kuat, disiplin gitu. Jadi segala aspek semuanya. Jadi taat, disiplin, semuanya ada di situ. Karena mengatur pola makan itu termasuk juga disiplin. Kita nggak bisa bentuk otot kalau kita nggak disiplin gitu.
0: Karena itu bukan cuma berbicara mengenai angkat barbel aja, tetapi ada hal-hal yang menyertainya gitu. Mungkin makannya apa
1: harusnya
0: aja.
1: Harusnya semuanya diatur, istirahatnya.
0: Kalau Ibu Esther sendiri, ini juga kan seorang polisi kayak gitu. Ini kerennya di sini sebenarnya juga di situ sih. Bagaimana gitu seorang polisi wanita, poluan lah kayak gitu, menjadi atlet binaraga dan sekaligus mempunyai tugasnya, saya bacakan lagi nih. PS ini pejabat sementara ya?
1: Pejabat
0: sementara Kapolsek Baguala, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Keren. Kerennya di situ karena seorang perempuan harus memimpin banyak nih wilayah yang ada keamanan, dan juga dengan tanggung-tanggung memilih atlet binaraga sebagai bagian dari pola hidup yang ada. Adakah sisi yang saling menunjang antara kedua ini? Antara binaraga dan juga tugas?
2: Hanya jaga waktu, atur waktu.
0: Ya.
2: Kalau pagi sebelum ke polsek ya istilahnya makan besi dulu lah, sarapan dulu baru ke polsek. Tapi kalau kegiatannya padat ya paling sore atau siang, pokoknya pintar-pintar bagi waktu saja sebenarnya.
0: Nah, Ibu Ica, ini kan angkat beban intinya gitu untuk seorang binaraga atau siapapun dia yang ada di dalam latihan fisik seperti demikian adanya. Apakah pernah merasa capek gitu? Ini kan ya fisik lah kita lihat itu dengan beban yang ada, ini beda dengan mengangkat beban hidup.
1: Kalau menurut saya, kalau saya pribadi, saya nggak pernah capek karena udah menjadi lifestyle saya.
0: Keren.
1: Ya, jadi kalau saya nggak olahraga saya nggak makan.
0: Oke.
1: Karena seperti hidup. Jadi hari ini saya nggak melakukan sesuatu kalau saya nggak olahraga dulu. Gitu.
0: Saya ingin gali terkait hal ini. Di luar sana banyak orang yang berolahraga ya bisa dikatakan panas-panas aja kayak gitu. Ini bagaimana mempertahankan antara niat dan juga praktek yang ada?
1: Itu yang saya katakan tadi. Olahraga buat saya kebutuhan. Gitu. Sama aja kayak makan, makan, istirahat itu kan kebutuhan. Jadi sama olahraga pagi-pagi saya nggak akan melakukan sesuatu kalau saya nggak olahraga dulu. Gitu.
0: Beban yang sudah diangkat sekarang ini sudah mencapai berapa kilogram?
1: Kalau saya itu patokannya, kalau di binaraga yang sudah profesional, sebenarnya tidak masalah tentang berat badan. Kita bukan angkat besi, bukan atlet angkat berat.
0: Siap.
1: Jadi binaraga itu membentuk tubuh ideal, membentuk definisi otot. Jadi berbeda dengan angkat berat.
0: Siap.
1: Kalau kita lebih fokus fokus di titik otot yang dilatih gitu.
0: Terima kasih untuk penjelasannya. Artinya ini kan mau mencerahkan juga ya, karena banyak orang berpikir ya harus mempunyai target tersendiri kayak gitu, tapi ternyata berbeda sebenarnya.
1: Enggak, justru kalau ketika kita ngangkat berat, pikiran kita enggak fokus, akhirnya malah cedera takutnya gitu.
0: Siap. Boleh berikan tips begitu bagi kaum perempuan di luar sana yang ingin memulai kayak gitu ya. Mereka kan pasti ya tadi tujuannya fisik dan lain sebagainya, ada juga yang kepingin pola hidup sehat dan lain sebagainya.
1: Saya tekankan buat wanita, jangan pernah takut untuk latihan beban. Karena ketika kamu mengangkat beban, bukan berarti kamu akan memiliki tubuh seperti pria atau binaraga gitu. Itu kan yang dilatih kekuatan. Semakin wanita memiliki banyak otot, yang otot bukan definisi otot yang seperti binaraga loh ya. Jadi otot yang tidak terlihat ekstrim gitu maksudnya. Itu semakin banyak kamu miliki, semakin menopang tulangmu gitu. Jadi semakin ototnya semakin banyak, tulangmu semakin kuat gitu. Semakin usianya bertambah harus latihan beban gitu.
0: Luar biasa. Saya boleh tahu dari awal dari tahun berapa nih, Bu?
1: Saya udah 16 tahun.
0: Wow, 16
1: dari 2010. Tahun.
0: Udah tahun. Berarti sangat konsisten begitu ya.
1: Konsisten.
0: 16 tahun loh itu intinya.
1: Benar.
0: Ada yang baru niat aja belum pernah terjadi begitu. Sampai niat doang. Ya gitu. Tapi luar biasa. Artinya 16 tahun ini sudah menghasilkan lah ya gitu. Yeah. Sangat membanggakan dan sudah bisa menjadi figur juga. Contohnya Ibu Esther begitu dan akhirnya bisa mencontohi. Ada banyak di luar sana yang sering ya namanya juga coach gitu ya. Pasti ada yang berlatih dengan tujuan
1: berbeda-beda. Masing-masing ya.
0: Begitu ya.
1: Iya.
0: Itu bagaimana menerjemahkan bagi mereka?
1: Iya sama. Saya bilang ketika mereka melihat badan saya, mereka udah takut duluan gitu. Saya nggak mau kayak gini. Bukan nggak gampang. Saya bilang gitu. Kamu mau nurunin lemak aja susah. Jadi jangan takut. Kamu akan berotot seperti saya. Turunin lemakmu dulu, baru kamu bisa berotot gitu.
0: Siap. Saya ke Ibu Esther terkait. Tadi sempat di awal-awal berjabat tangan. Saya takut tangan saya robek. Ya, karena udah biasa gitu ya. Okay. Dan saat memilih menjadi seorang binaraga, balik lagi nih, saya ingin pastikan lagi, karena apapun itu, orang sekitar kita adalah menjadi support system yang paling baik. Kayak gitu. Dukungan keluarga, teman, lingkungan kerjaan seperti apa?
2: Awal-awal ya. Awal-awal karena belum menyampaikan ke rekan-rekan kerja bahwa mau ikut lomba nih, mau ikut kontes. Ada yang punya perkataan gini, ngapain bentuk badan seperti laki-laki? Kita bangga lah. Perempuan saja bisa seperti begini, masa laki-laki kalah? Kayak, kalau gitu jangan dekat-dekat ketong lagi, ketong juga takut malu hati lah minder. Siap, jadi dari situ beta mau ikut lomba. Mulai ketika mereka dengar mau ikut lomba, bilang okay, maju. Satu-satunya poluan di Indonesia yang bisa berani untuk ikut lomba body contest, untuk lomba bodybuilding, binaraga. Dan ini juga memotivasi saya juga untuk maju,
1: membuktikan.
2: Mau betul mau buktikan bahwa poluan juga mampu. Perempuan juga bisa. Tidak mau pakai kata terbatas. Buktikan dulu, menang kalah itu urusan Tuhan. Yang penting saya tampil dulu.
0: Betul. Jangan terpenjara dengan pola pikir begitu ya.
2: Karena perkataan-perkataan begitu bisa membunuh mimpi.
0: Betul.
2: Padahal banyak sekali orang-orang Ambon yang punya mental baja cuma karena perkataan-perkataan sia-sia yang menjatuhkan mental, makanya tidak mau bangkit. Tapi dengan adanya kami berdua membuktikan bahwa Ambon mampu, Ambon bisa, orang Timur bisa. Karena apa namanya? Anatomi tubuh.
1: Definisi atau
2: apa?
1: Genetik.
2: Genetik orang Ambon itu luar biasa.
1: Bagus.
0: Siap. Pendengar Anda yang mendengarkan kami melalui FM 105,1, saya sarankan juga untuk menyaksikan kami di YouTube. Sangat keren untuk apa yang kami bahas di saat ini, untuk bagaimana perjalanan luar biasa atlet tangguh yang dimiliki oleh Maluku ya. ada Ibu Ica Abraham, coach dari MSP Gym, dan juga Ibtu Esterlina Titi Heru yang adalah seorang polwan yang luar biasa di kali ini. Saya ingin ke Ibu berdua nih terkait dengan banyak orang berpikir bahwa binaraga hanya untuk membentuk tubuh, padahal disiplin tadi sempat juga dijelaskan, mental apalagi pengorbanan yang besar begitu. Apakah makna binaraga secara pribadi, dan itu kayaknya sangat berakar dalam diri dan mempunyai impartasi atau dampak yang besar bagi aktivitas sehari-hari begitu, Ibu Ica, Ibu Esther, boleh?
1: Iya, ketika kita olahraga, disiplin, mengajarkan diri sendiri, mengajarkan keluarga bahwa disiplin itu penting. Ya, karena tidak gampang.
0: Pengorbanan waktu, capek, apa segala macam.
2: Tapi kalau untuk bicara capek, kalau tidak olahraga ya badan-badan sakit.
1: Malah betul, sakit ya.
2: Betul. Jadi memang harus olahraga.
0: Tapi kalau berbicara mengenai hal ini, apa sih momen yang paling mengharukan, yang apalagi 16 tahun perjalanan begitu, yang sampai saat ini kayak menjadi tolak ukur saya bisa lebih dari itu, yang kemarin sudah sangat-sangat luar biasa, pasti lebih lagi gitu. Perjalanan kan berbicara mengenai progres begitu, Ibu Ica, silakan.
1: Kalau saya tuh sekarang mimpi saya itu harus ada Ica-Ica junior.
0: Setuju.
1: Kalau saya di belakang aja gitu. Mm-hmm. Jadi saya ikut kompetisi tapi di belakang. Tapi saya lebih utamakan Ica-Ica juniornya itu, seperti yang saya lakukan untuk Ibu Esther juga gitu.
0: Iya. Oke. Sudah berapa Ica-Ica junior ini?
1: Baru Ibu Esther.
0: Baru satu aja udah ASI ya.
2: Iya, angkatan baru angkatan.
0: saya satu aja ASI ya loh.
1: Saya tekankan buat dia, kita enggak main di Indonesia.
0: Oke.
1: Kamu harus go internasional. Mm-hmm. Kamu punya background dari polisi. Satu-satunya polwan di Indonesia. Saya bilang gitu. Wow. Enggak boleh main-main, serius. Kamu bikin gebrakan di sini.
0: Oke. Okay. Keren. Kemarin waktu pulang apa yang dibawa ke Indonesia medalinya?
2: Satu emas. Wow. Itu kategori
1: woman
2: fisik. Perak
1: woman figure.
2: Mm-hmm. Yang ketiga perak juga. Wow. Woman wellness.
1: Dan dia mengalahkan saya yang
0: tapi bangga sih sebenarnya.
2: Bangga ya, banget.
0: Sangat berhasil.
1: Makanya
0: intinya
1: saya tekankan, dia mengalahkan saya itu kata-kata itu saya bangga sekali.
0: Iya. Ya. Betul. Tapi jiwa besar Anda itu tidak dimiliki banyak orang, dalam artian kayak gini. Kalau saya ngajar seseorang, misalnya nih, kalau dia lewati saya berarti gitu misalnya.
1: Loh, enggak, misalnya. Karena tujuan saya kan mau ada Ica-Ica baru. Kalau saya nggak ngalah sama dia, itu kan bukan Ica baru namanya.
0: Keren. Di sini ada nilai yang ada, dalam artian kemenangan sejati itu bukan mengalahkan diri kita yang harus menang, tetapi melahirkan seseorang yang lebih dari kita.
1: Yes. Malah saya tekankan buat dia gini, kamu di belakang backstage, kamu murid saya. Di panggung, kamu hajar saya. Saya bilang gitu. Karena apa? Saya sedang membangun mental dia. Kamu kalahkan saya, kita musuh di panggung. Saya bilang begitu. Supaya dia berani. Saya selalu tekankan dia. Kamu bisa, kamu berani. Tubuhmu itu luar biasa. Kamu punya sempurna, saya bilang gitu. Kamu bisa. Supaya keberanian, semuanya mentalnya, saya latih sejak dini, sebelum jauh sebelum kami berangkat di Ambon, saya sudah melatih mentalnya dia. Bukan hanya fisik, tapi mental juga saya bangun.
0: Oke. Gimana Ibu Esther waktu mendapatkan kalimat tadi, bagi saya itu nantang sekali gitu, dalam artian saat ini murid, tetapi waktu naik musuh sebenarnya.
2: Karena kita ada di panggung yang sama.
0: Itu memang harus bertanding profesional banget gitu di sana. Gitu. Tidak memandang bahwa dia adalah guru saya atau apapun itu.
2: Iya. Benar-benar musuh saat di panggung.
0: Tapi lepas topi juga ya, dalam artian guru yang sehebat ini bisa melahirkan sesuatu hal, bukan cuma mengenai medali, tetapi motivasi yang besar itu akar sih sebenarnya.
2: Yeah.
0: Oke. Nah, Anda yang mendengar kami di radio, saya sarankan lagi untuk menyaksikan di YouTube kami, dan setelah ini ada sesuatu hal yang akan ya kita lihat seperti apa yang sudah dikatakan tadi oleh narasumber kami di sini adalah seorang binaraga internasional. Kita jeda sejenak dan kami akan kembali untuk Anda.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: 101 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi bersama dengan kami untuk Anda di Jumpa Sajian saat ini, pendengar. Dan kali ini, seperti apa yang kami informasikan sebelumnya, sesuatu itu biasanya harus dinyatakan begitu. Tadi sempat kami janjikan kami akan menampilkan sesuatu untuk Anda, bukan sesuatu seperti apa. Berbicara mengenai apa kebanggaan tadi dengan hal-hal yang menarik yang sudah disampaikan oleh Ibu Ica dan juga Ibu Esther. Ya, saya langsung aja deh ke dua narasumber yang sudah ada di sini. Ini apa sih istilahnya yang akan ditampilkan Ibu Ica, Ibu Esther?
1: Posing namanya.
0: Posing, yes. Kayak gitu. Saya jadi malu sih sebenarnya. Belum bilang aja saya sudah malu sih sebenarnya. Yeah. Nah, bentar dulu nih sebelum posing itu, untuk jadi seperti kayak gini butuh, kalau ya Ibu Ica tadi 16 tahun pakai gitu. Ya, tapi kalau bagi kita pemula atau baru memulai, kata kasarnya masih basah lah atau apalah istilahnya, itu butuh berapa lama? Satu minggu, dua bulan, tiga bulan, yang penting konsisten atau gimana?
1: Iya, banyak faktor yang okay. bisa menentukan. Jadi dari latihan yang benar,
0: ya.
1: Suplementasi,
0: ya.
1: Pola makan dan istirahat yang cukup. Harus, semua ini harus tercukupi.
0: Ya.
1: Kalau salah satu nggak tercukupi, nggak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Ibaratnya dua sayap gitu ya.
1: Eh?
0: Kalau satu sayap aja dalam artian latihan tanpa pola yang tadi otomatis tidak akan jadi.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi harus semuanya harus seimbang.
0: Seimbang. Bukan yes. berbicara mengenai berapa berat yang sudah diangkat, bukan berbicara berapa lama konsistensi tadi.
1: Yes. Setiap orang punya genetik masing-masing, punya progresnya masing-masing, punya hasilnya masing-masing. Jadi di kelas binaraga ini ada kelas-kelasnya. Jadi okay. kalau kita pola makannya berbeda, pola suplementasinya berbeda, hasilnya berbeda, nanti masuk kelasnya juga berbeda.
0: Oke. Okay. Saya pastikan lagi kalau Ibu Ica sudah di kelas yang mana?
1: Saya kelas binaraga.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Ibu Esther mencakup tiga. Jadi kelas menengah ke atas.
0: Menengah ke atas.
1: Yes. Tiga kelas. Tiga kalau kelas. Saya cuma dua kelas aja.
0: Oke. Okay. Udah tiga kelas ya gitu misal.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tiga kelas.
2: Tiga kelas. Kalau SMP, SMP.
1: Iya. Kalau saya SMP, SMA gitu.
0: Saya belum masuk sekolah sama sekali. Oke, okay, kita akan show on di saat ini seperti apa. Boleh tunjukkan kepada dunia.

0: Okay.
1: Salah satu posing aja itu.
0: Itu salah satu posing ya. Oke. Nah, oh berarti kalau berbicara mengenai itu biasanya ada gaya-gaya tersendiri
1: ya,
0: begitu, itu
1: sudah
0: juga
1: ditentukan.
0: Dilatih
1: Iya,
0: begitu ya.
1: Iya. Sudah ditentukan setiap kompetisi.
0: Oke.
1: Jadi nanti posing apa-apa, setiap kelas juga memiliki posingnya sendiri-sendiri.
0: Boleh cerita tentang posing itu apa aja sih sebenarnya, saya jadi ingin tahu.
1: Ya, otot-otot, definisi otot yang dipamerkan.
0: Oke. Keren ya. Dan entah lagi mau tanya apa, karena cukup memukau, sangat bukan cukup lagi, artinya kayak gini, apalagi Ibu Esther ya, baru sekali jalan aja udah 3 medali yang kembali ke Indonesia. Apa kabar kata Kapolda kepada Ibu? Saya lihat di foto udah ada tuh di Facebook. Apa sih pesan beliau atau apa yang disampaikan?
2: Beliau Pak Kapolda sangat mengapresiasi sekali gitu. Intinya semua ini cuma karena Tuhan Yesus aja sih. Usaha tanpa penyertaan Tuhan juga sia-sia.
1: Yes.
2: Jadi saat kita melangkah beden dua ketepi juga gitu. Dan puji Tuhan sampai di titik-titik ini nih cuma karena Tuhan Yesus aja, bisa jabat tangan dengan Pak Kapolda, Pak Wakapolda. Karena tidak semua anggota bisa berjabat tangan langsung dengan beliau gitu.
0: Yeah.
2: Dan itu memang ya seperti mimpi,
0: yeah,
2: semua ini kemenangan sampai berangkat menang dan kembali ke Polda Maluku juga itu semua seperti mimpi, karena tidak ada terbesit dalam pikiran ini bahwa akan berhasil,
0: yeah,
2: akan masuk dalam dunia binaraga.
0: Mimpi Anda ke depan seperti apa?
2: Karena sudah terjun di binaraga, jadi mimpi saya maupun Baica bahkan seluruh binaraga yang ada di bumi ini nih kayaknya Olimpia.
0: Oke, Olimpiade ya, gitu ya.
1: Mengikuti kompetisi di Amerika.
2: Amerika.
0: Kapan?
1: Maksudnya mimpinya
0: oh,
1: dia.
0: Dia kayak terburu-buru, terlalu cepat karena kan wow gitu sih sebenarnya kayak gitu. Apalagi tadi sempat di awal katakan bahwa ini menjadi seorang poluan pertama di Indonesia, yeah, yang bahkan sampai tembus ke Asia.
1: Yeah.
0: Ya who know, siapa tahu begitu ke depan Amerika.
1: Amin.
0: Kayak
1: Amin.
0: Gitu. Ya kan? Tak ada salah yang mencoba, tak salah bermimpi.
1: Yeah.
0: Yang salah kalau tidak bermimpi dan tidak bikin apa-apa.
1: Yeah, yeah.
0: Kayak gitu sih sebenarnya. Nah, Ibu Ica tadi bisa menemukan seorang Ibu Esther kayak gitu. Ini sebenarnya dari seorang coach pasti mempunyai sudut pandang berbeda atau
1: yeah,
0: juga mempunyai pandangan sekali lihat aja oh orang ini potensial,
1: oh, yes,
0: kayak gitu.
1: Yes,
0: ini gimana
1: benar
0: sampai demikian?
1: Jadi akhir tahun 2025 beliau memakai saya sebagai pelatih.
0: Yeah.
1: Ketika proses penurunan berat badan,
0: okay,
1: saya melihat beliau disiplin.
0: Okay.
1: Mungkin dari basic pekerjaannya,
0: yeah,
1: itu. Terus kalau orang Ambon bilang dengar-dengaran,
0: ya,
1: kunci satu orang berhasil adalah dengar-dengaran.
0: Betul.
1: Disiplin nomor dua. Jadi disiplin kalau nggak dengar-dengaran juga nggak bisa berhasil.
0: Ya.
1: Jadi beliau ini dengar-dengaran. Saya melihat ketika satu bulan prosesnya penurunan berat badannya tuh bagus banget gitu.
0: Ya.
1: Saya lihat oh orang ini bisa ini. Ini kayaknya mau nerusin saya ini, bisa ini. Saya bilang gitu, saya dapat ini, Ica baru ini. Soalnya saya punya mimpi,
0: ya,
1: saya akan membangun Maluku dalam bidang olahraga binaraga ini.
0: Ya.
1: Karena kan di Maluku nggak ada binaraga
0: ya,
1: wanitanya, cuman saya satu-satunya
0: ya,
1: sementara ini. Dan mimpi saya itu harus ada Ica-Ica junior selanjutnya.
0: Ya.
1: Gitu. Mimpi saya membawa kota kecil ini
0: ya,
1: ke seluruh dunia. Gitu. Dan ini mimpi saya terwujud
0: ya,
1: di Mbak Esther, Ibu Esther ya.
0: Ya, luar biasa. Dan pasti saya merasa pasti ke depan juga akan ada yang lain lagi. Ya.
1: Yes. Saya juga tekankan buat Ibu Esther bahwa kamu sudah bisa jadi pelatih
0: ya,
1: supaya kamu menemukan Esther-Esther selanjutnya.
0: Ya. Kalau Ibu Esther ada teman-teman yang lain kepingin ikut-ikut gitu misalnya.
2: Ikut-ikut hanya untuk sehat ada,
0: okay,
2: banyak. Tapi
0: uh-huh,
2: kalau untuk terjun belum ada yang mau menyatakan diri.
0: Kayaknya butuh apa ya, suatu motivasi atau trigger
1: yeah,
0: gitu untuk berani melangkah kayak
1: yes,
0: gitu ya. Oke. Okay. Dan berbicara mengenai hal tadi, tadi kalau tingkat Asia seperti ini, Eropa, Amerika misalnya, berarti ini berbicara mengenai latihan lagi atau juga hal-hal yang dipersiapkan ke depan kayak gitu. Apa yang paling tidak sebagai seorang coach yang akan juga dilatih kepada Ibu Esther yang ini?
1: Lebih serius lagi.
0: Ya.
1: Memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Itu.
2: Memperbesar size.
1: Memperbesar size-nya lagi.
0: Kalau Ibu Ica sendiri, apakah semuanya perempuan atau juga ada yang laki-laki yang dilatih gitu?
1: Kalau ada yang mau laki-laki, boleh, bisa saya.
0: Tempat latihannya di mana sih, biar kita tahu nih?
1: Di MSP, Tanah Tinggi, Lorong Gedondong.
0: Oke. Okay. Oh iya, dari samping hotel, Manise Hotel, yes. Lurus kanan, udah masuk sebelah kanan lagi gitu. Oke deh.
1: Jika ada yang berminat untuk olahraga atau mau kompetisi, silakan, saya akan menerima dengan baik.
0: Oke. Okay. Jadi untuk di tempat situ berarti bukan sekali tanding yang pernah mewakili Ambon begitu yang keluar dari MSP itu sendiri.
1: Kalau untuk nasional banyak, ya. Cuman kan yang untuk internasional belum ada.
0: Belum
1: cuman
0: ada, ya?
1: Saya sama sementara ini sama Ibu Esther aja.
0: Oke. Okay. Bahkan tingkat nasional pun belum atau seperti apa?
1: Nasional banyak yang okay. Prianya.
0: Yang perempuannya atau yang wanitanya?
1: Kalau yang wanitanya cuman saya sama Ibu Esther aja.
0: Keren.
1: Sementara ini.
0: Keren. Luar biasa sih sebenarnya. Karena apa kayak gitu bisa menjadi contoh sih.
1: Iya. Yeah.
0: Karena untuk menjadi contoh itu lebih susah dibandingkan menjadi orang yang dicontohi.
1: Iya,
0: kayak benar. Gitu. Harus membuat sesuatu hal yang spektakuler dulu, menjadi daya tarik agar menjadi sesuatu bagi orang yang mengikuti begitu. Iya. Apa yang akan dilakukan lagi ke depan, Ibu Ica?
1: Saya akan mempersiapkan event selanjutnya.
0: Tidak terpikirkan untuk bagaimana bikin di Ambon misalnya atau

0: menurut saya susah diet.
1: Susah diet. Disuruh makan lebih cepat gitu ya.
0: Iya, susah dietnya. Susah diet. Soalnya ngemilnya itu ya. Okay. Yang susah itu untuk membentuk otot itu harus stop ngemil. Yeah. Ngemilnya ya ngemil buah.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kan enggak bisa. Kebanyakan jajannya sama minuman-minuman manis itu yang menghambat proses dietnya itu.
1: Oke.
0: Okay. Konsistennya itu, disiplinnya yang susah.
1: Saya punya teman juga sering ikut yang namanya gym atau fitness atau apalah segala macam yang ada, banyak pantangan.
0: Yeah.
1: Demikian, saya ingin membenarkan atau ya klarifikasi lah istilahnya, demikiankah atau seperti apa, misalnya hindari ini, hindari itu, harus berbanyak telur atau protein, ayam dan lain sebagainya.
0: Benar.
1: Boleh dicerita pengalamannya.
0: Jadi kalau untuk membentuk otot, kita harus perbanyak protein.
1: Yeah.
0: Karbonya kita dari karbo kompleks, nasi merah, singkong, ubi, itu buat yang untuk diet juga boleh. Jadi kita harus mengganti nasi putih, ganti dengan karbo kompleks. Karbo kompleks itu apa aja? Nasi merah, singkong, umbi-umbian itu kan orang Ambon kan suka makan umbi-umbian itu. Cuman kadang lauknya aja yang yang nggak menunjang itu.
1: Okay.
0: Harus proteinnya lebih banyak. Terus kurangin asin, manis dan gorengan.
1: Berat sih sebenarnya.
0: Iya, berat banget. Berat banget.
1: Ibu Esther, bagi pengalaman waktu sebenarnya coach kalau waktu awal-awal ya dilarang ini, dilarang itu, nih gimana menerjemahkannya?
2: Karena dari awal sudah punya niat.
1: Hah?
2: Jadi maju terus pantang mundur.
1: Kalaupun ada gorengan di depan.
2: Kalaupun ya, tidak tergoda.
1: Oke, sisi positif. Saya ingin dari Ibu Esther sendiri, ketika pola hidup sehat itu dilatih dan menjadi gaya hidup, otomatis berdampak dong bagi aktivitas sehari-hari. Kalau orang lain misalnya ya naik tangga sedikit aja udah capek, jalan jauh dikit aja udah capek, atau duduk kelamaan juga udah rasa capek. Kalau Ibu Esther sendiri gimana? Apalagi menjadi Kapolsek Baguala, Kapolsek Baguala, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, ruang kerjanya yang begitu besar.
2: Tidak mudah capek, pokoknya strong. Terus untuk ke fisik, bebas hambatan, kita mau pakai model baju bagaimanapun kita pede.
0: Lebih percaya diri.
1: Keadaan apapun siap tempur gitu.
2: Siap gas.
1: Anak gua siap komandan. Takut di tempat. Oke, Ibu Icah, boleh pesannya kepada kami semuanya, betapa pentingnya pola hidup itu seperti apa, dengan olahraga, ya mungkin dengan binaraga atau apapun itu, mungkin ada pesan terkhusus juga buat kaum perempuan.
0: Hidup sehat itu penting, olahraga apalagi.
1: Ya.
0: Ya memang, manusiawi akan sakit, akan mati, tapi setidaknya jika kita olahraga, sakitnya itu enggak seperti orang yang tidak olahraga gitu.
1: Oke.
0: Kalau orang olahraga, fisiknya lebih kuat gitu. Jadi kekebalan tubuhnya berbeda dengan orang yang tidak olahraga gitu. Jadi olahraga penting banget. Hidup sehat, olahraga, menjaga pola makan itu penting banget.
1: Satu pertanyaan saya terakhir, ada istilah atau saya pernah dengar, benar atau tidak? Ini kayak rasa capek, mendingan olahraga deh. Pernah alami seperti kayak gitu atau gimana?
0: Iya, itu kalau orang yang udah biasa olahraga.
1: Larinya ke situ ya?
0: Iya. Kalau nggak olahraga malah capek. Tapi kalau orang yang sudah biasa olahraga, kita olahraga sebentar, nanti istirahatnya enak.
1: Siap, luar biasa. Satu dari saya, tetap bawa nama Ambon atau Maluku atau juga Indonesia keluar sana. Mimpi yang tadi sempat disampaikan, Asia sudah didapat, Amerika pasti.
0: Amin.
1: Sehat
0: Amin.
1: Selalu Ibu Ica dan juga Ibu Esther. Kami tunggu cerita selanjutnya.
0: Amin.
1: Sampai jumpa.
0: Semuanya.
1: Oke. Berakhir, terima kasih Anda bersama dengan kami di jumpa saat ini. Dan kami menghadirkan untuk Anda di edisi hari ini, obrolan khusus Hari Kebangkitan Nasional, menghadirkan dua petarung luar biasa, saya pastikan demikian, yang telah menaklukkan panggung dunia dalam prestasi binaraga internasional. Ada Ibu Ica Abraham dan Ibu Esterlina Titi Hero. Terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josru, selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SI5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rungan, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja Bu? Bawa makanan favorit ya? Apa
12: bawa.
13: Apa yang dimakan? Bawa yang dimakan?
12: Siwang.
13: Hah?
12: Siwang.
13: Siwang kayak gimana tuh Bu?
12: Itu terasi sama bawang.
13: Sambal siwang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Kabupaten Batam ini, kita segmen kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan tempat fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
17: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
16: Mendengar, Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
2: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiti Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
19: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
18: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
20: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
18: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
21: Ternyata sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun.
22: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
21: Kalau dari saya sendiri, dunia sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berikan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, tim semua yang membantu saya dalam menjual lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam menjual lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
22: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jansen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
1: Jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak langsung naik terus. Ya, kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali performa terbaiknya. Dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul. Ya, lebih kompliment buat itu.
22: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Braga, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di saat ini. Demikian Warta Berita Pro3 yang telah Anda ikuti, dan Anda kembali bersama kami Pro1 RRI Ambon, channel informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ke

0: di malam ini Pak Mancanegara ya, untuk lagu-lagu yang Anda dengarkan nanti di jam 10 malam sesaat lagi, kurang lebih ada 10 menit lah ya, bakal kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta dalam keseruan malam ini yang Anda juga bisa ikuti.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Dengan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda bersama dengan teman-teman di Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu Berjaringan untuk edisi hari ini ya. Kita di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026 bersama Pro 1 Jakarta kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan Anda juga bisa bergabung di jalur telepon yang disiapkan untuk Anda.

0: Pro 1. Kanal Instagram RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita, ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu itu kan seperti musik jazz, Mas.
0: Gitu ya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar banget. Ya udah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumentalia. Lagu-lagu instrumentalia. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya, ya kan? Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita
0: malam. Salah satu dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa aja gitu kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu. Siap. Tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar, Ligro?
1: Apa kabar, Ligro?
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya.
1: Jazz. Ada Bang Agam Hamsa, ada Mas Adi Darmawan, dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh, siapa
0: ini?
1: Siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas. Liwar ya.
2: Liwar ini
1: artinya apa, Mas Endi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, mana kelewat baik gitu. Gitu. Okay. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya. Juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemennya pasti oke. Okay. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Yeah. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya,
0: edisional juga ya, pokoknya banyak lah Mas Adi ini ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh, oh, boleh.
0: Ya, suaranya biar
1: ya, kedengeran, suara biar kedengeran.
0: Oh ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligo,
0: sejarah
1: kalian bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Ligo.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligo itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: oh
0: lebih
1: gitu ya, oh, nah, ya.
2: Gak bentuk Ligo dulu.
1: Oh baru ikut gigi, wah iya, aku baru tahu.
0: Iya iya iya.
3: Terus,
0: iya.
3: Proses awal nama Ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mendeklarasikan mau nama Ligo.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana? Ya?
2: Baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Mas Yudi, ya, iya, iya. Gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Dia bikin trio gimana dia, Bang? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya ya. Nama Ligo milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligo. Ligo.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto. Main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligro.
1: Oh gitu ya, oi. Ternyata...
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil, masih Ligo.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku.
0: Okay.
1: Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Oh jangan dong Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya ya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Akhirnya kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
3: Subonington sempat.
0: Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang kampung.
1: Kampungnya
4: di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya.
1: Ya Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Seru deh ya.
4: Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah ya.
1: Balik Biro, Mas.
0: Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Menari ular.
1: Enggak ini kan bercanda tuh Mas.
3: Karena waduh, selain memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, orgilnya juga.
0: Oke. Okay. Ya, ya, ya. Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: dan gitu
1: Mas
0: ya?
1: Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Iya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas?
5: Mau berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oh, oke. Okay.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Konsisten, iya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay. Untuk kita semua-sama juga, apa judulnya? Okay. Ada yang satu mungkin, Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti, ya.
0: Coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketiga-tiga okay. Itu judulnya apa? Hari Mukti, para Nita Rusadi,
0: siap.
6: Dan kita semua-sama. Ya. Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya, ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru.
0: Bang
6: dari.
0: Terima kasih, ya. Bang Benijo.
1: Boleh, silakan, Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di kertas

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
2: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
1: Mas Doni, silakan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siap
1: Mas Don.
2: Monggo Mas.
1: Nggih. Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Mas Doni.
3: Tambah cantik dan tambah.
1: Oh iya.
2: GR aku Mas, ayo.
3: Aku kalau kayak gini ngecermin Pak Isa banget kelihatannya.
2: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
3: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam. Selamat malam.
3: Selamat sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, selamat sehat kembali.
3: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena panjenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa, okay, agar bisa gak kalah dengan artis-artis atau
2: oke, okay, Mas Doni.
1: Siap Mas Don.
2: Baik Mas,
1: ditunggu ya.
3: Oke, sehat semuanya Mas Yudi, Mbak Ita, dan
2: seluruh
3: kru kesemuanya, dan semua kru. Assalamualaikum.
2: Oke, waalaikumsalam. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi ke Buana. Sorong. Buana,
2: selamat malam Buana.
5: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Malam Buana.
5: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
5: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
6: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa ini?
5: Apa kabar?
2: Di Sorong
5: setengah
1: 11.
2: Sorong setengah 11.
5: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
2: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
5: Ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
2: betul.
5: Botak tuh.
1: Apalagi yang
6: iya.
2: Ya Allah Bu Ana.
6: Kalau Mas Andi pesonanya lain emang.
2: Pesonanya lain emang Mas Andi. Ya.
6: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
2: Wah. Iya, aduh.
1: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
2: Iya, monggo Bu Ana.
5: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
2: Okay.
5: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu
2: yeah,
5: dari mana-mana aja asalnya.
1: Okay. Siap.
5: Terus okay, yang Buana, terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
2: Oh, ya, okay. Ya nanti dijawab ya.
1: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
2: Boleh, silakan Bu Ana.
5: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong.
1: Mm-hmm.
5: Selamat bertugas.
1: Okay.
5: Terus Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira.
1: Siap. Oke, okay, udah tiga.
5: Terus Om Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
1: Sama-sama.
2: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita jawab satu persatu ya.
2: Oke.
1: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
6: Mas Adi
1: ya.
2: Ayo Mas.
7: Karena kita saling menyayangi.
1: Oh. Yeay.
6: Kamu ingat banget nih.
1: Oh gitu ya.
2: Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Benijo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
2: Mungkin Mas Agam ya.
7: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
2: Juh, ya apa tuh Mas?
7: Jatuh cinta.
1: Bukan
7: cinta.
1: Jatuh hati Mas.
2: Jatuh hati.
7: Bukan jatuh hati.
2: Jatuh hati ya. Ya.
6: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
7: Itu dulu katanya.
2: Dulu ya.
7: Sekarang lain lagi.
2: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
7: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
1: Aha.
7: Jadi saya cuma main aja.
1: Main di musiknya itu ya?
7: Main
1: di albumnya.
7: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
1: Oh, oke. Okay.
7: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
2: Yeah.
7: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Gak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
1: tapi kok bisa bergenre-nya dikasih ke Paramita Rusadi?
2: Mm-mm.
7: Ya, Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
2: Iya ya, jadi pop jazz.
7: Apa aja? Jazz,
2: apa aja. Nah, jadi
7: penting jadi sembako.
2: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah,
6: jadi sembako.
2: Jadi sembako.
1: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
7: Belum dibilang lagu pertama.
1: Lagu pertama ya.
2: Masuk ke masuk industri ya. Musik itu ya Mas Agam.
1: Tapi langsung jadi hits loh.
2: Nanti kita akan putar Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
1: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
7: 87 ya, 87.
1: Oke. Siap kalau
2: begitu.
1: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
2: Doni
1: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
2: pernah
1: satu
2: ya?
1: Lagu.
2: Mas Adi.
6: Mas Adi, makanya kan tidak aku Adi. Bilang Mas Adi ini multi.
1: Multi ya.
6: Jadi
2: masuk vokal
6: iya,
2: juga.
6: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di ligro. Mas Adi.
2: Ayo Mas, boleh diceritain
8: Mas. Senang apa ya? Voice ya.
1: Voice ya.
8: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
1: Oh gitu ya.
8: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
1: Oh gitu.
8: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa.
1: Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
2: Yeah.
1: Ada voice-nya
2: Mas Adi.
1: Mas Adi ya kan?
8: Oh iya.
1: Apa judulnya Mas?
8: Masalah memang di album Baur cuma
1: terus lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan, ingat nggak sih?
2: Oh Sampan.
1: Oke,
2: nanti akan
1: lanjut ya. Pertanyaan
2: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
1: Udah berapa lama ada di dunia
2: ada
1: musik?
2: Di dunia musik itu tadi ya dari
1: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya
2: kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas, dari 80-an ya. Iya.
8: Oh, dari 95 masuk Jakarta
1: saya 95.
2: Kalau Ligru.
1: Oke. Dulu
2: kalau Mas Agam 80-an.
1: Mas Agam 80-an ya.
2: Kalau Mas Hendy?
6: 98. Enggak deh, 97-an.
2: 97-an.
1: 97.
2: Iya, iya.
6: 98 main sama Mas Agam
7: di bis.
6: Di main-main di klub-klub.
2: Oh.
6: Klub jazz, klub blues.
2: Klub jazz ya. Iya, iya. Seru loh itu.
1: Oh, seru loh itu. Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
2: Mas Agam dari Aceh yo.
1: Dari Aceh ya?
2: Aceh. Iya, Mas Agam dari Aceh.
7: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
1: Oh, Aceh keturunan
7: tapi
1: aja.
7: Tapi saya besar di Bandung.
1: Oh, oke.
7: Okay. Sama juga sama Pak Dwiki.
2: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
1: Iya, iya.
7: Oke. Tetanggaan kita.
2: Kalau Mas Hendy?
6: Banjarmasin.
2: Banjarmasin dari namanya Kalimantan sih, ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
1: Tetangga.
2: Itu kok
8: tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
1: Bukan ya?
8: Bukan.
1: Mana?
8: Surabaya Utara, Mas.
1: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
2: Oh, dari situ ya, Mas.
1: Betul. Bilang tetangga.
2: Iya.
1: Reng Madura.
2: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
1: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
2: Apa itu tadi, Mas?
1: Yang bisa
2: sudah tadi.
1: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
2: Pasti para pendengar pengen.
1: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Iya kan? Iya. Oke, okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit.
0: Sedikit
1: boleh, boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya.
1: Gitu. Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
3: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
3: Semi-semi serak ya.
1: Iya,
0: serak ya.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya itu yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound iya. begitu ya.
0: Iya. Pak Instinct
1: Bollywood.
0: Yang keluar.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar okay.
2: Ya, siap.
0: Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
0: Jadi
1: ada bikin
0: grupnya namanya Omelet.
2: Okay.
0: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
0: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal luar biasa, bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi
1: lebih
2: loh.
1: Susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, di biro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya, wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli
1: kita
2: dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam. Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap. Silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya,
1: Mbak. Boleh dong, Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
0: Kalau bertiga berarti Aa.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya,
1: betul.
3: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
3: Terus itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow? Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung itu di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Terima kasih
3: juga.
1: Terima
3: kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Di Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh
4: selamat
2: iya dong.
4: Selamat malam. Kita pun nama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember baik. Mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat,
1: ya.
4: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro.
4: Ya,
1: band Ligro.
4: Salam dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
0: Salam.
2: Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
4: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Leman, Putra Magenda, ya selamat.

0: selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
1: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
2: Sama-sama Pak Ahmad.
1: Kita ke Tebet ada Ciguria.
2: Selamat malam.
3: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Iya.
3: Presenter yang ganteng, cantik Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
1: Apa siap kasih,
2: kabar, ya? Api. Alhamdulillah Ciguria.
3: Buat ini nih yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
4: Malam.
3: Musik jazz.
2: Betul.
3: Fusion instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau enggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawar main bass. Benar enggak ya?
2: Betul.
1: Benar.
3: Drum begitulah. Nah, Sama Legal ini bersendiri dari pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar enggak? Atau orang gila?
1: Iya, tadi kita udah ngobrol.
2: Nah, tadi udah dibahas.
3: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
1: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
4: Tapi benar semua ini.
1: Iya, iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
3: Tigro.
1: Oke. Okay.
3: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
1: Oke.
3: Okay. Bang Yudi Ismail.
1: Tanpa musik gimana dong?
2: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
3: Memori lewat lagu.
1: Siap.
2: Oh, dia tahu loh, Ciguria tahu.
1: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
2: Selamat malam Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang cantik awet muda.
2: Iya, Oma.
5: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
1: Oh iya dong.
2: Makasih Oma.
5: Sehat ya dua-duanya ya.
2: Alhamdulillah Oma.
5: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
2: Iya, silakan Oma.
5: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
2: Betul.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
6: Pangestu, alhamdulillah.
5: Ada dari Aceh ya?
2: Iya.
5: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
6: Iya.
5: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
2: Monggo.
5: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya? Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
2: Iya, nanti
1: biar
2: dijawab
1: sama lagi
2: nanti
1: bro,
2: dijawab ya Oma.
5: Oke, terus yang kedua pertanyaannya gini, tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
2: Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
5: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
2: Oke, nanti akan dijawab juga.
5: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
2: Iya, semangat makasih, Oma.
1: Terima kasih Oma.
2: Ya. Makasih Oma.
5: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
2: Boleh Oma, silakan Oma.
5: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
1: Mm-hmm.
5: Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
2: Oke, Oma.
1: Oma Ana, terima kasih.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ibu Fatmawati
2: di mana tuh? Selamat malam Bu Fatmawati.
7: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
4: Malam.
1: Selamat malam.
7: Mas Yudi ganteng.
1: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
7: Oma Anda.
2: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
7: Iya.
2: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
7: Kalian berdua dong.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik dang.
2: Baik dang.
1: Yang sebelah kiri saya Dut.
7: Biasa orang Manado,
2: Mas
1: Yudi.
2: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
7: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
4: Halo, Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
6: Alhamdulillah baik.
7: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang.
1: Voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
7: Lirik apa India ya?
1: Oh, kayak lirik India katanya.
2: Betul.
7: Iya. Gini, ya saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu dia suka dukanya. Itu aja ya
1: pertanyaannya. Okay,
2: siap.
7: Semoga sukses ke depan.
1: Amin. Terima kasih, amin.
7: Terima kasih. Mas Yudi, salam-salam dong.
2: Boleh,
1: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
7: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ada seorang ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu-satu ya.
2: Satu pertanyaannya.
1: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
2: Tetap eksis dan konsisten.

0: musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya. Oke, oke, oke.
0: Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel kan.
1: Iya, iya,
0: betul. Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya emang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
0: Bisa. Wani Piro.
1: Ah, ikut-ikutan nih Mas Aldo.
2: Oke.
1: Okay. Okay, selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke. Okay.
3: Ada.
4: Okay. Itu yang blues kan musiknya.
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita puterin.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
0: Gimana Mas Adi ini yang sering ke luar negeri ini? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
5: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz tuh salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali Mas Yudi itu.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, siapa Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazzer jazz. Gitu. Betul.
3: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
3: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Selamat malam.
2: Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
6: Saya penggemar Ligro.
2: Ligro.
1: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
0: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
6: Saya mengikuti dan menyimak seluruh

0: dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
1: Bapak jadi bintang tamu ya Pak?
2: Ayo Pak.
0: Wah, siap.
2: Kayaknya Bapak main musik ini.
3: Udah Pak, ketahuan Pak.
0: 20.
3: Pak, udah ketahuan Pak.
0: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
3: Iya, boleh.
0: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Oke. Ntar dijawab. Sekarang dijawab.
3: Sekarang dijawab.
0: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
3: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
2: Iya, jadi gini, Pak.
1: Bos, ada modal.
2: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Iya, kayaknya belum ada. Belum ada. Jadi yeah, di dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, "Weh, kok dictionary satunya DSP-nya belum ada?" Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
0: Oh, gitu. Jadi dictionary 1 masih kurang modal ya.
2: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
1: Hendy baru mau gigi. Belum kebanyakan duit.
4: Iya, gimana?
0: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
2: Aduh. Sekarang siap menerima modal juga.
0: Itu adalah menurut saya salah satu grup progressive jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
1: makasih,
0: eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
3: Aduh.
0: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah. Tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
1: Amin.
0: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
3: Jajak bintang tamu ya.
2: Jadi habis ini mau diobrolin.
3: Wah, iya benar-benar Mas.
4: Mau diobrolin sama manajernya.
3: Iya. Mas Yudi tau enggak, ini mantan pacar ini.
4: Iya.
3: Mas Dwiki sudah ketahuan.
0: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
3: buat. Wow. Aduh.
1: Beda pemodal
4: Oke, siap.
0: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil ya kan.
3: Iya.
4: Oke.
3: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak.
1: Sehat
3: untuk
1: ya,
3: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
0: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong modelnya.
3: Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
4: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya.
4: Sama-sama Pak Dwiki.
3: Bobo dulu.
4: Udah malam.
3: Sampai ketemu nanti di rumah.
4: Oke. aduh.
1: Kalau ketemu di tempat tidur.
3: Mas Agam ini, aduh.
2: Tapi ya, Ojo Lali buka buka pagar dulu.
4: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
3: obrolan seru ini ya.
4: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
3: Okay.
4: Ada Bidadari Yang Terluka.
3: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
4: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke
0: Bogor.
1: Bogor
0: udah nungguin.
1: Selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Iya.
1: Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati.
1: Betul.
3: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Oh, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal, ya.
3: Iya. Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, wah ya.
0: Begitu ya.
4: Film apa?
3: Terus, seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
4: Amin.
3: Ah, oke, okay, kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Karena, terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumental ya yeah. Itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
4: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
4: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo. Hai, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Icut.
3: Kangen sama Kak Isna.
1: Iya.
3: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
3: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
4: Ligro.
3: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
3: Ligro. Halo Band Ligro.
0: Ya, oke. Halo.
4: Halo.
3: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
3: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
5: gitu
3: ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke,
4: berapa album? Oke.
0: Siap, itu aja.
3: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
3: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
4: udah banyak profesi konsernya.
3: Itu okay. Itu aja.
1: Oke, siap. Icut.
3: Ya, salam-salam boleh.
0: Boleh.
3: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
3: Yang cowok siapa? Bangnya siapa?
0: Siapa aja lah.
3: kami udah lupa, karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mau video.
3: Siapa namanya?
4: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
3: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
3: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro, oke.
3: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
3: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
3: Buat siapa? Teh Dinta di Bogor tadi.
0: Oke.
3: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap.
0: Siap.
1: Amin. Terima kasih, Icut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
4: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
6: Baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
4: Iya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Gini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Iya. Saya mau tahu nih, salah satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
4: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya, yang salah satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu.
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya. Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu
0: tua.
1: Mas Adi Darmawan.
4: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ya. Ini Mas Yudi, yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi.
0: Oh gitu. Itu, oh.
1: Itu, Bang Leman bisa nyanyi gitu. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Judi, salam masuk.
1: Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi. Untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk rilisan Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah,
0: sama. Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
5: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
5: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Jangan.
0: Mas Adi
2: lo bisa jawab lo.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Besok apa? Jangan tuh jadi amnesia.
2: Nanti masih aset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu?
5: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
5: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroy.
5: Ini Evanestor sih itu.
1: Ada tapi, ya.
5: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
5: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
5: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy, selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagu lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
5: Dapat cengeng.
2: Enggak.
1: Tahunya enggak dapat
2: cengengnya. Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
2: Lagunya Lali Ali.
1: Wes kasih tuh tahu Mas.
2: Cengeng itu. Kasih kotak tahu.
5: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung. Bangka Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya tahu. Lagi tiga. Plus cengengnya.
5: Apa judul lagunya?
2: Taman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1-2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Okay. Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
5: Karena bersenandungnya ya.
1: Iya, bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal gak ntar?
0: Nah tuh.
1: Bakal ada vokalnya enggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir enggak usah ada vokal.
0: Enggak ya, usah. Ya.
1: Tetap dengan usah. Ya seperti
7: konsisten,
1: ini ya,
7: konsisten dengan, ya, konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke, okay. Siap. Lebih
1: seru.
0: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
2: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu. Apa namanya tuh itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
2: Senandung.
1: Iya.
2: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
2: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
1: Oh gitu serak. Ya. Oh, sudah terjawab. Okay.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya, banyak kan sukanya sih ya,
1: banyak sukanya karena, ya pasti ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
7: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke. Okay.
0: Siap.
1: Oke okay, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi Bang kalau perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya,
7: konser,
0: ya.
7: Konser jadi, bikin konser di Lampung.
0: Oke, okay,
1: ya, bilang itu Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar musik? Personil
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Full album 5, ya. Single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku.
1: Loh kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar, ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya pikir. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
0: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi
0: Music School.
7: 26 tahun ya, Bu. 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda jadinya.
1: Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Mas Adi. Siapa tahu kalau Mas Adi.
2: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
2: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya,
2: track
1: iya.
2: Pertamaku.
0: Track pertama ya.
3: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Waduh ngamuk.
4: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

Gagal, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini. Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu tadi kami hadirkan untuk Anda. Ada presenternya Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail ya. Dan Anda bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Terima kasih kebersamaannya.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Pendengar, kita di Rabu tanggal 20 Mei 2026. Berbisa dengan harapan berjumpa lagi di besok pagi pada pukul 4:55 melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Pendengar, sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 1. Kami akan menemani Anda dari sekarang hingga malam nanti di hari Kamis, tanggal 21 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada ya. Pagi ini saya Susan menemani Anda dengan berbagai cara yang sudah saya siapkan menemani Anda di sisian hari Kamis 21 Mei 2026. Dan saat ini kami akan hadirkan untuk Anda pendengar Rumah Kristen Protestan mimbar Mutiara Pagi untuk Anda umat Kristen dimanapun Anda berada ya. Di pagi ini, Mutiara Pagi menemani Anda dan diikuti dengan lagu-lagu religi Protestan hingga nanti berakhir di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas di hari ke-21 dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Pendengar yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Saudara, mimbar agama Kristen Protestan di pagi ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Tetap Teguh di Tengah Badai, yang dibawakan oleh Yosef Watimena, SSI. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas anugerah dan kasihmu senantiasa bagi kami. Sekarang kami akan membaca dan mendengar firmanmu. Curahkanlah Roh Kudusmu bagi kami, sehingga kami diberikan kemampuan untuk mendengar dan melaksanakan firman-Mu dalam hidup di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, beginilah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.

Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan di era modern ini membawa dinamika yang luar biasa cepat dan seringkali tidak terduga. Kita diperhadapkan pada berbagai ketidakpastian, mulai dari tantangan ekonomi, disrupsi teknologi, tekanan mental, hingga krisis moral yang terjadi di sekitar kita. Bagi orang percaya, situasi ini bukan sebuah ujian kecerdasan atau daya tahan fisik, melainkan sebuah ujian esensial terhadap kualitas iman yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Secara manusia, sangat wajar jika ada saat-saat di mana hati kita merasa gentar dan dipenuhi kekhawatiran. Ketika realitas hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana, atau ketika beban-beban yang dipikul terasa terlalu berat, fondasi hidup kita seolah tergoncang hebat. Namun, disinilah letak perbedaan mendasar dari kehidupan seorang Kristen. Kita tidak berjalan berdasarkan apa yang kita lihat, melainkan berdasarkan pada apa yang kita percayai tentang kedaulatan Allah. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, iman Kristen yang sejati bukanlah sebuah bentuk pelarian dari kenyataan atau penyangkalan terhadap masalah yang sedang terjadi. Iman juga bukan sebuah mantra ajaib yang seketika menghilangkan semua tantangan hidup tanpa menyisakan kesulitan. Sebaliknya, iman adalah sebuah penyerahan diri yang utuh dan penuh kesadaran kepada Allah, yang meyakini dengan sepenuh hati bahwa Dia tetap memegang kendali penuh atas sejarah hidup kita, bahkan di tengah situasi yang paling kacau sekalipun. Jika kita merenungkan firman Tuhan dalam kitab Ibrani 11 ayat 1, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika jalan di depan tampak gelap dan buntu, iman berfungsi sebagai kompas rohani yang mengarahkan pandangan kita melalui batas kemampuan mata jasmani. Iman membuat kita mampu melihat kehadiran dan rancangan Allah yang mendatangkan kebaikan di balik rintangan yang sedang menghadang. Pendengar yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tantangan hidup saat ini seringkali dirancang oleh dunia untuk mengikis kedekatan kita dengan Allah Sang Pencipta. Kesibukan yang padat, tuntutan gaya hidup, dan kecemasan akan masa depan dengan mudah dapat mengalihkan fokus kita dari mesbah doa. Oleh karena itu, untuk menjaga iman tetap menyala, membutuhkan sebuah kedisiplinan rohani yang konsisten, di mana kita secara sengaja meluangkan waktu untuk berakar di dalam firman-Nya
dan membangun persekutuan yang karib dengannya setiap hari. Dalam perjalanan mengikuti Kristus, kita perlu menyadari bahwa Allah seringkali menggunakan tantangan hidup sebagai sarana untuk memurnikan karakter kita. Sama seperti emas yang harus melewati perapian yang menyala-nyala untuk mencapai tingkat kemurnian tertinggi. Demikian pula iman kita dibentuk dan diperkuat melalui berbagai ujian. Melalui kesulitanlah kita belajar tentang arti kesabaran, ketekunan, kesetiaan, dan bagaimana bergantung sepenuhnya hanya pada anugerah Tuhan, Allah pemilik kehidupan ini.

pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membaca kisah-kisah Alkitab, kita melihat bagaimana para tokoh imam menghadapi badai kehidupan pada zaman mereka. Daud tidak mengalahkan Goliat dengan kekuatannya sendiri, dan para murid tidak menenangkan badai di danau dengan keahlian mereka sebagai nelayan. Mereka semua mengalami kemenangan karena mereka menaruh percaya pada kuasa yang jauh lebih besar dari masalah mereka, yaitu kuasa Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Satu hal yang sering kali dilupakan saat menghadapi tekanan hidup adalah kenyataan bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Yesus Kristus telah berjanji sebelum kenaikannya ke surga bahwa Ia akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Janji penyertaan ini adalah sebuah jaminan mutlak yang memberikan ketenangan batin, sehingga sekalipun badai hidup mengamuk di luar, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal yang menjaga hati dan pikiran kita. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, menghadapi tantangan zaman ini menuntut kita untuk memiliki respon yang berbeda dari dunia. Ketika dunia merespon kesulitan dengan kemarahan, keputusasaan, atau cara-cara yang menghalalkan segala cara, maka seorang Kristen dipanggil untuk tetap berdiri teguh dalam kebenaran dan integritas. Iman yang hidup akan melahirkan tindakan yang dipenuhi oleh kasih, pengharapan, dan ucapan syukur yang menjadi kesaksian nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Tantangan hidup saat ini juga merupakan sebuah kesempatan emas bagi gereja dan setiap pribadi orang percaya untuk mempraktikkan iman secara nyata. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi pendengar firman yang pasif, melainkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama yang sedang mengalami kelemahan dan keputusasaan. Melalui kepedulian, dukungan, dan doa yang kita bagikan, kita sedang memancarkan terang Kristus di tengah kegelapan dunia. Lebih jauh lagi, salah satu tantangan terbesar bagi iman kita di era modern ini adalah godaan untuk mengandalkan kekuatan, logika, dan pencapaian diri sendiri. Kecepatan teknologi dan kemudahan akses informasi seringkali membuat kita berpikir bahwa kita bisa mengendalikan segala sesuatu di dalam hidup ini. Namun, ketika kita membentur tembok keterbatasan rohani dan emosional, kita disadarkan kembali bahwa hikmat manusia sangatlah terbatas, dan kita membutuhkan hikmat yang datangnya dari atas, dari Allah yang memegang hari esok. Di tengah dunia yang penuh dengan suara-suara bising yang menawarkan solusi semu, iman mengajar kita untuk belajar diam dan menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu bukanlah sebuah tindakan pasif tanpa arti, melainkan sebuah bentuk keaktifan rohani di mana kita menunduk
kepada kehendak pribadi di bawah kehendak Allah. Dalam keheningan batin itulah Roh Kudus bekerja, memberikan kekuatan baru, memulihkan jiwa yang lelah, dan memperbaharui semangat kita untuk terus melangkah maju. Kita juga perlu waspada terhadap bahaya keputusasaan yang seringkali menyelinap saat doa-doa kita tampaknya belum terjawab. Seringkali tantangan hidup terasa berkepanjangan karena kita menggunakan tolak ukur waktu kita sendiri, bukan waktunya Tuhan. Iman yang matang membantu kita memahami bahwa penundaan dari Allah bukanlah sebuah penolakan, melainkan sebuah proses pembentukan agar kita siap menerima berkat dan tanggung jawab yang lebih besar pada waktu yang tetap menurut rencana Allah. Selain itu, iman yang sejati harus mampu bertransformasi menjadi sebuah ucapan syukur yang konsisten, baik dalam suka maupun duka. Mengucap syukur saat segala sesuatu berjalan baik adalah hal yang mudah, tetapi mengucap syukur di tengah air mata dan pergumulan berat adalah bukti dari kedalaman iman seseorang. Ketika kita memilih untuk bersyukur di tengah tantangan, kita sedang memproklamasikan kepada dunia dan kuasa kegelapan bahwa Allah kita jauh lebih besar daripada masalah apapun yang sedang kita hadapi.

Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, penting juga bagi kita untuk mengingat bahwa iman tidak bertumbuh di dalam ruang isolasi, melainkan di dalam sebuah komunitas orang percaya. Tantangan hidup saat ini terasa begitu berat jika kita mencoba menanggungnya sendiri tanpa dukungan rohani. Nah, melalui persekutuan yang sehat, kita dapat saling menopang, saling mendoakan, dan saling mengingatkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga iman kita yang mungkin sempat goyah dapat diteguhkan.

kita lalui bersama Tuhan, pada akhirnya akan menjadi sebuah kesaksian hidup bagi generasi berikutnya. Sejarah iman kita hari ini sedang ditulis melalui cara kita merespon setiap kesulitan hidup yang ada. Ketika anak-anak kita, keluarga kita, atau orang-orang di sekitar kita melihat bagaimana kita tetap memiliki sukacita dan pengharapan di tengah masa-masa sulit, mereka akan ditarik untuk mengenal sumber kekuatan kita, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita tidak menjadi tawar hati ketika menghadapi realitas hidup yang berat ini. Setiap persoalan yang kita hadapi memiliki batas waktu. Namun, kasih setia dan kuasa Tuhan kita mengalir sampai selama-lamanya tanpa batas. Tempatkanlah kembali seluruh kekhawatiran, rencana, dan harapan kita di bawah kaki salib Kristus, sebab Dia adalah jangkar jiwa yang aman dan teguh bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Dan akhirnya, biarlah iman kita terus tumbuh semakin kuat seiring dengan besarnya tantangan yang harus kita lalui. Pandanglah ke depan dengan penuh keberanian dan keyakinan, karena Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kita pasti akan menyelesaikan dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kehidupan kita, meneguhkan iman kita, dan memampukan kita untuk keluar sebagai pemenang dalam setiap musim kehidupan ini. Amin.

Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar di pagi ini.

inspirasi. Pendengar, ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan, "Mengapa engkau membuat begitu banyak kesedihan dan luka? Mengapa tidak semuanya diisi dengan kegembiraan dan kebahagiaan? Mengapa kami semua harus menderita dan menangis?" Tuhan memegang tangan orang tersebut dan berkata, "Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat." Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, "Ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan."

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami akhiri untuk Anda di saat ini pendengar mimbar Kristen Protestan. Di saat ini semoga apa yang sudah kami hadirkan tadi menambah kekuatan dan semangat Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Di Anda pendengar, kita ada di pukul 6, saatnya Dinamika Maluku Pagi hadir untuk Anda.

0: nanti akan kami lakukan pengawasan bersama dengan dokter hewan kami di kota, berkolaborasi dengan karantina. Jadi kami pastikan bahwa hewan korban yang nanti dikonsumsi oleh
1: ritual hari ini sudah ya secara totalitas dengan semua mata lomba yang ada, dan pada hari Kamis ini pelatihnya sudah didatangkan 4 orang.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuruh, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya Kamis 21 Mei 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Buruknya infrastruktur di wilayah pedalaman Pulau Seram kembali memicu keprihatinan. Akibat jalan rusak parah yang tidak dapat diakses kendaraan, warga desa Lohia Sapalewa, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat, terpaksa menandu seorang lansia sejauh 4 km demi mendapatkan penanganan medis. Peristiwa yang terjadi pada Senin 18 Mei kemarin ini menimpa Balandina Tibalimeten, seorang nenek berusia 70 tahun yang harus dievakuasi secara manual menggunakan kain dan sebatang bambu melewati medan pegunungan yang terjal dan licin. Kondisi memprihatinkan ini nyatanya bukan hal baru bagi masyarakat setempat. Selain akses jalan yang hancur, desa Lohia Sapalewa hingga saat ini belum memiliki fasilitas kesehatan maupun tenaga medis tetap. Salah seorang warga, Yopi, mengungkapkan bahwa masyarakat sudah berulang kali harus bertaruh nyawa dengan memikul pasien secara bergantian, terutama saat menghadapi kondisi darurat seperti warga sakit maupun ibu yang melahirkan. Menyikapi isolasi yang berkepanjangan ini, warga mendesak pemerintah Kabupaten Seram bagian barat, pemerintah Provinsi Maluku hingga Presiden untuk segera turun tangan. Mereka berharap pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian serius bagi wilayah 3T tersebut dengan membangun jalan yang layak, mendirikan pondok bersalin desa, serta menempatkan tenaga kesehatan tetap agar penderitaan warga di pedalaman Seram bisa segera berakhir. Pendengar, kita berpindah ke berita lain. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Ian Switela membantah keras isu miring terkait adanya praktik mafia izin dan pungutan liar uang jalur bagi angkutan kota di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa sejak tahun 2018 di Sub Ambon telah memberlakukan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin trayek baru. Kebijakan ini diperkuat oleh data tahun 2024 yang menunjukkan bahwa seluruh jalur angkot di Kota Ambon sudah mengalami kelebihan muatan atau overload. Menanggapi desas-desus beroperasinya izin trayek ilegal, di Sub Ambon meminta masyarakat yang memiliki bukti konkret atau dokumen kecurangan untuk segera melapor agar bisa dicocokkan dengan basis data dinas. Untuk mengantisipasi pelanggaran di lapangan, Dishub juga konsisten menggelar operasi sweeping gabungan setiap bulan bersama TNI dan Polri. Yan Switela bahkan memberikan peringatan keras kepada internal instansinya dan berjanji akan menindak tegas secara hukum maupun administratif jika ada bawahannya yang terbukti bermain. Terkait keluhan para sopir angkot mengenai penarikan uang jalur, Yan memastikan bahwa seluruh proses administrasi resmi di kantor Dishub kini sudah gratis. Ia menekankan bahwa Dishub tidak pernah menerjunkan petugas untuk memungut biaya tersebut di lapangan dan menduga penarikan dana itu kemungkinan dikelola oleh paguyuban atau organisasi internal jalur masing-masing. Pendengar, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan mengawasi 12 titik penjualan hewan kurban di Kota Ambon. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
3: Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan melakukan pengawasan hewan kurban di 12 titik penjualan di Kota Ambon menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pengawasan tersebut dijadwalkan mulai berlangsung pada 22 Mei 2026 untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fami Yusuf menjelaskan, sejumlah lokasi yang menjadi titik fokus pengawasan berada di kawasan KTKT, Poka, Wailela, Air Kuning, dan Ahuru. Titik-titik tersebut dipilih karena menjadi lokasi utama berkumpulnya hewan kurban menjelang Idul Adha. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular, sekaligus memastikan hewan kurban aman untuk dikonsumsi masyarakat. Petugas dari Dinas Pertanian akan memantau kondisi kesehatan ternak secara berkala di setiap lokasi penjualan.
0: Nanti akan kami lakukan pengawasan bersama dengan dokter hewan kami di kota, berkolaborasi dengan karantina. Jadi kami pastikan bahwa hewan kurban yang nanti dikonsumsi oleh masyarakat kami di Maluku, itu kami pastikan aman. Karena melalui pemeriksaan awal, antemortem sebelum dipotong dan setelah dipotong.
3: Fami menjelaskan, untuk jumlah hewan kurban di Maluku mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah sapi yang disembelih tercatat sebanyak 682 ekor, sedangkan kambing mencapai 524 ekor yang didatangkan dari sentra ternak di Maluku Barat Daya dan Pulau Seram. Sementara pada tahun 2025, jumlah sapi kurban meningkat sekitar 6,6% menjadi 727 ekor. Adapun jumlah kambing mengalami kenaikan signifikan sebesar 43% dari 524 ekor menjadi 750 ekor. Dan untuk tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Maluku belum memperoleh data resmi jumlah hewan kurban yang akan masuk ke wilayah Ambon dan sekitarnya. Pasalnya, pengiriman ternak dari daerah sentra seperti Maluku Barat Daya, Pulau Seram, dan Pulau Buru masih terus berlangsung hingga menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Demikian Lina Tehupo yang melaporkan.
2: Pendengar, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menahan 3 pria berinisial KK, ASW, dan AL karena nekat membawa puluhan kilogram bahan kimia berbahaya jenis air raksa atau merkuri. Ketika pelaku diringkus petugas di kawasan Pelabuhan Slamet Ria di Ambon, saat kedapatan membawa tas ransel berbeban berat yang mencurigakan. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 6 botol air mineral berisi merkuri dengan total berat mencapai 50 kilogram. Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Janet Luhukai menjelaskan, penangkapan ini berawal dari patroli rutin personil di Polairut Polda Maluku. Setelah terbukti membawa cairan berbahaya tanpa izin, ketiga pelaku langsung digiring ke markas kepolisian untuk menjalani pemeriksaan intensif. Saat ini ketiganya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke rumah tahanan Polresta Ambon. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Junto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus memeriksa sejumlah aksi guna mendalami asal-usul serta tujuan penyelundupan puluhan kilogram merkuri ilegal tersebut. Pemerintah Provinsi Maluku terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Kota Ambon untuk menyatukan persepsi terkait pembagian kewenangan pemungutan retribusi parkir. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih aturan dan konflik kewenangan di lapangan. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi menyatakan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan khusus sejak 2 minggu lalu untuk memetakan wilayah pemungutan sesuai porsi masing-masing. Jalaluddin menegaskan pemerintah Provinsi Maluku tidak ingin pengelolaan parkir ini justru menghambat pendapatan daerah milik Pemkot Ambon. Oleh karena itu, sinkronisasi aturan kini terus digodok dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seluruh petugas di lapangan juga diminta memahami aturan ini secara utuh agar tidak ada lagi ego sektoral maupun aksi saling intervensi antar instansi. Pihak Bapenda Maluku optimis kesepakatan final mengenai pembangunan pembagian wilayah retribusi parkir ini dapat segera dicapai dalam waktu dekat. Melalui harmonisasi kebijakan tersebut, pemerintah berharap tata kelola pendapatan daerah di wilayah Ambon dapat berjalan lebih transparan, tertib, dan berkeadilan bagi semua pihak. Mendengar antisipasi penyakit mulut dan kuku, Dinas Pertanian Provinsi Maluku lakukan pengawasan ketat hewan kurban. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
4: Mengantisipasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban diperjualbelikan, maka Dinas Pertanian Provinsi Maluku melakukan pengawasan ketat terhadap penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, pengawasan hewan kurban baik sapi maupun kambing mulai dilakukan pada 22 Mei 2026. Pengawasan ini untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pengawasan hewan kurban merupakan agenda rutin setiap tahun dan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah guna menjamin hewan kurban yang dijual sehat dan sesuai dengan aturan. Untuk Kota Ambon sendiri, kata Fahmi, pihaknya telah menetapkan 12 lokasi yang selama ini menjadi tempat penjualan hewan kurban sebagai titik pengawasan. Sementara untuk kabupaten kota lain, Dinas Pertanian Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat agar melakukan pengawasan. Sejumlah lokasi yang menjadi fokus pengawasan berada di kawasan KTKT, Poka, Wailela, Air Kuning, dan Ahuru. Titik-titik tersebut dipilih karena menjadi lokasi utama berkumpulnya hewan kurban menjelang Idul Adha.
5: Setiap kabupaten tuh paling tidak satu, kemudian MBD 1. Berarti belum mencakup semua kabupaten Provinsi Maluku. Juga punya tenaga medik yang bisa membantu dokter hewan dalam hal-hal penanganan kesehatan oleh para medik di sana. Maka kami mengeluarkan SKKH. MBD 1 tenaga dokter hewan, nah kemudian kalau ditual 1 orang dokter hewan, April ada 4 dokter.
4: Menurut Fahmi, ketika hewan ternak sudah terkumpul pada lokasi-lokasi penjualan, maka tim dari Dinas Pertanian akan mulai awasi secara intensif, termasuk pengawasan juga tetap dilakukan apabila masih terdapat pengiriman ternak menjelang hari raya kurban. Pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku yang menular, sekaligus memastikan hewan kurban berada dalam kondisi aman untuk dikonsumsi masyarakat. Petugas akan pantau kondisi kesehatan ternak secara berkala di setiap lokasi penjualan agar bebas dari penyakit mulut dan kuku. Terkait dengan jumlah hewan kurban di Maluku, Fahmi mengaku mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir, di mana pada tahun 2024 jumlah sapi yang disembelih tercatat 682 ekor, sedangkan kambing 524 ekor yang didatangkan dari sentra ternak di Maluku Barat Daya dan Pulau Seram. Selanjutnya pada 2025 jumlah sapi kurban meningkat 6,6% menjadi 727 ekor, sementara jumlah kambing mengalami kenaikan signifikan sebesar 43% dari 524 ekor menjadi 750 ekor. Untuk tahun 2026, pihaknya belum memperoleh data resmi jumlah hewan kurban yang akan masuk ke wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Pengiriman ternak dari daerah sentra seperti Maluku Barat Daya, Pulau Seram, dan Pulau Buru masih terus dilakukan. Menegaskan seluruh hewan kurban yang akan disembelih harus cukup umur, sehat secara fisik, serta tidak memiliki cacat. Sahira Sangaji melaporkan.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemenuhan hak asasi manusia di wilayahnya. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan penilaian HAM terhadap pemerintah daerah tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon Bodewin Uwatimena di Balai Kota. Pihak Pemkot Ambon menyambut baik kehadiran tim Komnas HAM Republik Indonesia yang dinilai menjadi suntikan motivasi besar untuk melahirkan kebijakan daerah yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Penilaian HAM ini merupakan bagian dari program prioritas nasional di mana Pemkot Ambon memanfaatkannya sebagai sarana evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan publik. Wali Kota memaparkan fokus utama pemenuhan hak dasar masyarakat Ambon mencakup sektor-sektor krusial mulai dari pendidikan dan kesehatan yang merata, lapangan kerja yang layak hingga perlindungan intensif terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Wali Kota menegaskan, Pemkot Ambon tidak anti kritik terhadap hasil penilaian tim pusat karena tujuannya adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada, bukan mencari kesalahan. Melalui kemitraan dengan Komnas HAM RI, pemerintah Kota Ambon berharap bisa mendapatkan pendampingan berkelanjutan agar arah pembangunan 5 tahun ke depan semakin inklusif, toleran dan berpihak pada masyarakat. Pendengar, program unggulan Kapolda Maluku bertajuk Polisi Mengajar terus diperluas hingga ke wilayah kepulauan terluar. Kali ini jajaran Polres Kepulauan Tanimbar menyasar ratusan pelajar di SMA Kristen Somlaki. Kegiatan dipimpin oleh Kasat Binmas AKPJ Sampono ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum, membangun karakter generasi muda, serta mencegah aksi kenakalan remaja maupun tindak kriminal di lingkungan pendidikan. Dalam sesi penyuluhan yang berlangsung interaktif tersebut, para siswa diberikan materi penting terkait aturan KUHP terbaru mulai dari sanksi tawuran, bahaya narkoba dan minuman keras, hingga edukasi mengenai perundungan serta kekerasan seksual. Kepala Sekolah SMA Kristen Somlaki, Abad Layar, memberikan apresiasi tinggi dan menegaskan bahwa kehadiran polisi di sekolah merupakan bentuk kepedulian untuk membimbing generasi muda agar terhindar dari perilaku penyimpangan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi menyatakan program Polisi Mengajar merupakan komitmen nyata kepolisian dalam membangun pendekatan humanis khususnya di wilayah pedalaman dan daerah 3T. Melalui edukasi ini, Polda Maluku berharap anak-anak muda memiliki ketahanan moral dan literasi hukum yang kuat sehingga mampu menjadi investasi sosial dalam menciptakan generasi emas Maluku yang aman dan cerdas. Pendengar, pemerintah Kota Tual bersama LPTK memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTK tingkat Provinsi Maluku di Kota Ambon. Maya Pranira mengantarkan laporannya.
1: Pemerintah Kota Tual bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTK tengah memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTK tingkat provinsi ke-31 di Kota Ambon. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Tual, Sahlani Raharusun, menjelaskan sebanyak 49 peserta ditambah pelatih dan ofisial telah disiapkan untuk diberangkatkan ke Kota Ambon pada tanggal 12 Juni 2026. Selain itu, persiapan peserta juga sudah dilakukan melalui latihan ekstra, dan pada Kamis pekan ini, pemerintah Kota Tual akan datangkan pelatih dari luar daerah untuk pemantapan dan pembinaan sebelum bertolak ke Kota Ambon.
2: Kota Tual hari ini sudah siap secara totalitas dengan semua mata lomba yang ada. Dan pada hari Kamis ini, pelatihnya sudah didatangkan 4 orang untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap 49 peserta yang berlomba.
1: Raharusun menambahkan, sesuai arahan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat, pada MTK kali ini, kontingen Kota Tual diharapkan dapat tampil prima prima dan maksimal guna mempertahankan gelar juara umum yang diraih pada event sebelumnya. Sementara itu, Ketua LPTQ Kota Tual Abdul Rahman Rahayaan mengatakan, dari seluruh cabang lomba, hanya terdapat dua di antaranya, yakni cabang tafsir bahasa Arab dan bahasa Inggris yang tidak diikuti peserta dari Kota Tual. Sesuai hasil pantauan dan pembinaan yang dilakukan, pihaknya optimis Kota Tual akan kembali meraih juara umum.
3: Semua cabang kita ikuti, kecuali tafsir bahasa Inggris sama bahasa Arab. Target itu ya memang kita sudah siapkan, karena salah satu persyaratan untuk juara umum itu, semua peserta itu harus diikutsertakan. Alhamdulillah kita semuanya diikutsertakan.
1: Di ajang sebelumnya, Kota Tual berhasil meraih juara umum dengan raihan 91 poin, terdiri dari 11 medali emas, 11 medali perak, dan 3 medali perunggu. Selain persiapan teknis pada setiap mata lomba, persiapan fisik dan mental peserta juga menjadi bagian penting dari seluruh rangkaian ini. Abdul Rahman mengatakan, meskipun berlangsung di tengah gelombang efisiensi anggaran, namun pihaknya dan pemerintah daerah berkomitmen tetap menjaga kualitas secara keseluruhan demi mempertahankan gelar juara umum. Maya Pranira melaporkan.
0: Pendengar, kabar membanggakan datang dari dunia olahraga, di mana kontingen karate Kodairal 9 Maluku sukses menorehkan prestasi gemilang pada Kejurnas Karate Kasal Cup 2026 di Gor Ciracas, Jakarta. Tim karate Maluku berhasil membawa pulang 12 medali yang terdiri dari 4 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Prestasi paling prestisius diraih oleh atlet muda Aufora Enrique Uneputi yang sukses merebut gelar Best of the Best untuk kategori Kadet Kumite Putra. Atas pencapaian luar biasa tersebut, jajaran Kodairal 9 Ambon menggelar upacara penyambutan sekaligus pemberian penghargaan di lapangan Apel Kodairal 9. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Kodairal 9 Laksma TNI Dr. Muhammad Risadi yang mewakili Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas. Pihak komando menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet serta tim pelatih dari Forky Maluku atas dedikasi dan semangat juang yang tinggi. Kodairal 9 menegaskan bahwa prestasi ini tidak hanya diukur dari raihan medali, melainkan dari sportivitas, kedisiplinan, dan mental pantang menyerah di lapangan. Momentum kemenangan di ajang yang diikuti oleh 654 karateka nasional ini diharapkan mampu menjadi pemantik motivasi bagi generasi muda Maluku untuk terus mengukur prestasi sekaligus membentuk karakter pemuda yang kuat demi mendukung ketahanan nasional. Pendengar, tim sepak bola Tawiri FC sukses mencukur Hatukau Putra FC dengan skor telak 3-0 dalam laga lanjutan turnamen antar kampung Soekarno Cup usia 17 di lapangan Kodairal 9 Halong Ambon. Sejak peluit awal dibunyikan, Tawiri FC langsung tampil agresif dan mendominasi permainan. Hasilnya, Tawiri FC berhasil unggul 2-0 di babak pertama lewat gol cepat di menit ke-15 serta sundulan tajam sang striker bernomor punggung 9. 9 menit menjelang turun minum memasuki babak kedua, dominasi Tawiri FC kian tak terbendung lewat operan pendek dari kaki ke kaki yang membuat lini pertahanan Hatukau Putra FC frustasi. Meski sempat mencoba bangkit, kokohnya benteng pertahanan Tawiri membuat usaha para pemain Hatukau sia-sia. Tawiri FC akhirnya mengunci kemenangan menjadi 3-0 melalui eksekusi bola mati yang apik dari pemain bernomor punggung 11 dan skor ini bertahan hingga peluit panjang ditiupkan. Kemenangan meyakinkan mengantarkan Tawiri FC resmi mengamankan 1 tiket menuju babak semifinal turnamen Soekarno Cup usia 17 Sona Ambon Leasa. Sona Ambon Lease. Di babak semifinal nanti, tim yang bermarkas di Desa Tawiri Kota Ambon ini dipastikan akan berhadapan dengan Kabaresi FC yang sudah lebih dulu lolos setelah menumbangkan Putra awal. Pendengar, Indonesia Muda Football Academy Semarang membuka seleksi beasiswa sepak bola untuk kelompok usia kelahiran tahun 2009 hingga 2013. Mosa mengantarkan laporannya.
4: Jangan sampai bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya.
5: Akademi Futsal Maluku Utara AFM segera hadir sebagai akademi futsal pertama di Provinsi Maluku Utara. Akademi yang diinisiasi Muhammad Torik Kasuba ini fokus pada pembinaan usia muda futsal sebagai persiapan meniti karir profesional untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan lokasi latihan dipusatkan di lapangan Futsal Jati Kota Ternate. Akademi Futsal Maluku Utara dibuka untuk peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara dengan target maksimal 50 peserta di setiap jenjang. Saat ini AFM masih dalam tahap persiapan dan penyusunan kurikulum sebelum membuka pendaftaran resmi. Akademi ini juga akan menggandeng sekolah-sekolah khususnya di Kota Ternate untuk sosialisasi dan penjaringan bakat muda futsal. Ketua Yayasan Akademi Futsal Maluku Utara Muhammad Torik Kasuba mengatakan pendirian AFM dilatar belakangi banyaknya talenta muda futsal Maluku Utara yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga level nasional maupun internasional.
4: Motivasi saya ya satu untuk mengharumkan daerah Maluku Utara. Nah, tadi kita punya bakat atau bibit yang baik, cuman belum terbina dengan terstruktur dengan akademi yang baik, dengan kurikulum yang baik. Harapan saya supaya muncul bintang-bintang nasional ya. Jangan sampai bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya fasilitas dan pembinaan.
5: Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, Iib Jaya Apriansyah, menyambut positif kehadiran Akademi Futsal Maluku Utara. Menurutnya, akademi tersebut dapat menjadi wadah pembinaan futsal yang lebih terarah dan berkelanjutan.
6: Sebagai Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, saya menyambut dengan sangat positif dan penuh apresiasi atas terbentuknya Akademi Futsal Maluku. Ini merupakan langkah besar dan sejarah baru bagi perkembangan futsal di daerah kita. Sehingga kehadiran Akademi Futsal Maluku diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan yang terarah, profesional, dan berkelanjutan bagi talenta-talenta muda futsal di Maluku Utara.
5: Ketua AFK Ternate juga berharap akademi ini tidak hanya melahirkan pemain-pemain berkualitas, tapi juga mampu membentuk karakter, disiplin, sportivitas, dan mental juara bagi generasi muda. Reporter Moza melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan mengawasi 12 titik penjualan hewan kurban di Kota Ambon. Pemerintah Kota Tual bersama LPTK memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTK tingkat Provinsi Maluku di Kota Ambon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Berbagai informasi untuk Anda di Info Pagi saat ini ya, pendengar, yang kami kutip dari laman kami rri.co.id bahwa pemerintah Kota Ambon memastikan bahwa jumlah bantuan hewan kurban untuk pelaksanaan Idul Adha tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah bantuan tersebut dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah yang tidak stabil setelah pemberlakuan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah memastikan bantuan hewan kurban tetap disalurkan secara merata berdasarkan proposal yang diajukan ke Biro Kesra Pemerintah Kota Ambon. Untuk bantuan hewan kurban, sesuaikan dengan kondisi efisiensi anggaran. Jadi tahun ini ada sedikit penurunan, tidak seperti tahun kemarin. PLT Kabak Kesra Kota Ambon Aulia Waliulu mengatakan bahwa total hewan kurban yang disiapkan tahun ini, ya pendengar, terdiri dari 28 ekor sapi dan 20 ekor kambing.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih info pagi untuk Anda. Dan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku Aris Artian menyayangkan kebijakan operasional pemegang izin usaha yang membawa material mentah batu gamping atau batu kapur dari Kabupaten Siram bagian barat untuk diolah di Morowali, Sulawesi Tengah. Praktik pengiriman bahan mentah ini dinilai merugikan perekonomian Maluku karena nilai tambah industri justru dinikmati oleh daerah lain. Diketahui bahwa PT Guna Makmur Indah selaku pemegang izin sejak 2020 baru aktif beroperasi pada rentan tahun 2023 hingga 2025. Selama periode tersebut, perusahaan tercatat telah melakukan 5 kali proses pengangkutan material batu gamping dari bumi SBB yang seluruhnya langsung dikirim menuju kawasan industri di Morowali untuk diproduksi. Melihat potensi yang besar ini, DPRD Maluku mendorong pemerintah daerah dan pihak investor untuk mulai memikirkan pembangunan fasilitas produksi atau pabrik pengolahan langsung di Pulau Seram. Upaya hilirisasi di tingkat regional ini dinilai menjadi solusi mutlak ya pendengar, agar dampak industrialisasi dan penyerapan tenaga kerja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku.

0: Baik, kepentingan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Dan saat ini kami hadirkan untuk Anda info terupdate cuaca hari ini ya, pendengar, Kamis 21 Mei 2026.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Baik, pendengar, di saat ini kita sudah tersambung dengan perakirawan Puput yang akan melaporkan secara langsung. Halo Puput.
2: Halo.
0: Baik, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Maluku pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan umumnya berawan tebal hingga hujan ringan, dengan peluang hujan sedang yang dapat terjadi di Kabupaten Seram bagian barat dan Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya untuk siang hari, umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dengan peluang hujan sedang di Kabupaten Buru Selatan dan Seram bagian barat. Selanjutnya untuk malam hari, umumnya cerah hingga berawan, dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Buru, Maluku Tengah, dan Kepulauan Aru. Kemudian untuk esok hari, pada dini hari, umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram bagian barat, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 72 hingga 100%. Masyarakat diharapkan waspada dengan adanya potensi angin kencang dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam yang berpeluang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanimbar, serta peluang tinggi gelombang sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di hampir seluruh wilayah Maluku kecuali laut perairan utara Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan utara Maluku Tengah, dan perairan Wetar. Mohon maaf, dan perairan Wetar. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami. Terima kasih.
0: Terima kasih perakirawan Puput yang sudah melaporkan secara langsung info terupdate ya cuaca hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita ya pendengar yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Sandi Watimina, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Opini publik hadir menemani Anda ya pendengar di pagi ini. Kita menemani pendengar semua dengan topik yang akan kami hadirkan di saat ini pendengar. Dan untuk Anda yang ingin memberikan komentar opini untuk kita di saat ini. Dengan topik kriteria hewan kurban yang layak konsumsi untuk kita nikmati di hari raya nantinya ya pendengar. Baik, 3834921 di opini publik pagi ini dan 0831-5624-5886 terbuka untuk Anda pendengar yang memberikan komentar dan opini di opini publik pagi ini.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

Baik, kepentingan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda ya di saat ini terkait dengan berbagai hal yang ingin Anda sampaikan di saat ini, pendengar. Dan ini merupakan salah satu inspirasi ataupun masukan dari pendengar yang mau memberikan tanggapan atau masukan di pagi ini ya, pendengar, menemani Anda semuanya di opini publik pagi ini. Dan kita nantinya di pukul 8 akan bergabung dengan Pro 1 RRI Tual untuk mengikuti aspirasi Maluku berjaringan ya dari RRI Tual.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Polemik tambang emas Gunung Bota kembali memanas. Aliansi mahasiswa perlawanan Pulau Buru turun ke jalan dan mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa segera mencabut izin 10 koperasi pertambangan yang beroperasi di kawasan Gunung Bota, Kabupaten Buru. Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan kantor Gubernur Maluku pada Selasa 19 Mei 2026 itu diwarnai ketegangan antara massa aksi dan petugas keamanan. Mahasiswa menilai kebijakan pertambangan yang dijalankan pemerintah daerah tidak berpihak kepada masyarakat adat Pulau Buru dan berpotensi memicu konflik sosial berkepanjangan. Dalam orasinya, massa aksi menuding aktivitas pertambangan di Gunung Botak semakin mempersempit ruang hidup masyarakat adat serta mengancam keberlangsungan lingkungan di kawasan tersebut. Mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang dilakukan koperasi-koperasi tersebut. Mereka menilai eksploitasi tambang selama ini lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan tambang. Selain isu sosial, mahasiswa juga menyoroti ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dinilai terus berlangsung tanpa pengawasan maksimal. Mereka menyebut, kawasan Gunung Botak kini menghadapi ancaman serius terhadap ekosistem dan sumber kehidupan masyarakat adat. Tak hanya menuntut pencabutan izin, massa aksi juga mendesak pemerintah Provinsi Maluku membuka seluruh dokumen terkait proses penertiban izin tambang di Gunung Botak. Mereka meminta pemerintah mengungkap secara terbuka dasar hukum pemberian izin, hasil kajian lingkungan, pihak penerima izin hingga mekanisme pengawasan aktivitas pertambangan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami hadirkan untuk Anda Aspirasi Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 bersama Pro 1 RRI Tual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Lagunya, dengar-dengar. Kalau lagunya dengar.
3: Dengar lagunya? Iya, dengar. Dari yang sebelah sini sih, yang sini nggak ada ininya.
2: Lagunya dengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kami di Dialog Aspirasi Seribu Pulau Korwil 3 Nusantara, Maluku dan Maluku Utara di pagi hari ini, edisi Kamis 21 Mei 2026, dengan topik kriteria hewan kurban yang layak dikonsumsi. Ya, sudah ada narasumber kita yang nantinya akan membahas terkait dengan topik kita di pagi hari ini tentang kriteria hewan kurban yang layak dikonsumsi. Ada PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Yosep Dumatubun. Halo, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Bu.
0: Sehat ya Pak?
1: Amin, amin, sehat.
0: Amin, sehat. Iya, dan ada juga Dr. Hewan Ahmad Sarif Nuhuyanan, Pejabat Otoritas Veteriner Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, kita sehat semua, makanya kita juga hadir di studio Persatu RRI Tual ini untuk membahas lebih jauh terkait dengan topik kita di pagi hari ini, kriteria hewan kurban yang layak dikonsumsi. Langsung saja saya ke Kepala PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Langgur Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Yosep Dumatubun. Ini apakah merupakan agenda yang rutin dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk persiapan jelang penyembelihan hewan kurban di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara?
1: Baik, yang pertama mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang Dinas Pertanian. Jadi hari ini kita bicara tentang hewan.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi sekarang ini Dinas Pertanian itu membidangi yang pertama pertaniannya, lalu peternakan dan perkebunan. Sehingga masyarakat bisa tahu kenapa Dinas Pertanian bicara tentang hewan, karena itu menjadi bidang yang ada di dalam Dinas Pertanian. Saya kira ini kegiatan rutin untuk hari raya besar, sehingga Dinas Pertanian sendiri mengacu pada undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2009 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan juga Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 114 garing Permentan tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban. Dan mengacu pada dua regulasi itu, maka tentu dinas yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah di daerah wajib melaksanakan kegiatan ini, mulai melihat, mendampingi, sampai kepada pengawasan untuk hewan kurban. Begitu.
0: Iya, Pak Yosep, ini tertarik sekali dengan melakukan pendampingan dan melihat kondisi yang ada di lapangan. Apakah menjelang perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini bagi umat Islam, apakah dari Dinas Pertanian sudah melakukan pembinaan-pembinaan atau turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana para pelaku atau para penjual ini untuk menjual hewan-hewan kurban yang nantinya dikurbankan pada perayaan Hari Raya Idul Adha ini sendiri?
1: Baik, jadi saya hanya ingin memberikan informasi lebih awal. Sudah 2 tahun terakhir ini itu juga ada bantuan dari Presiden Banpres hewan kurban. Jadi di Kabupaten Maluku Tenggara kita ada bantuan Presiden sudah tahun yang kedua, kemudian ada bantuan dari pemerintah daerah, dan kemudian juga masyarakat, swadaya masyarakat. Dan itu kita sudah bentuk tim di bawah bidang peternakan dan sudah melakukan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi, termasuk melakukan komunikasi dengan pihak Sekretariat Presiden untuk pelaksanaan Banpres terkaitan dengan hewan kurban, sapi kurban tahun ini. Jadi kita tetap ada pada tupoksi kita untuk terus melakukan pemantauan, juga berkoordinasi dengan Pak Dokter dari Kota Tual, karena kebetulan terus terang kita belum punya dokter, sehingga kita masih berkomunikasi dengan dari Dinas Pertanian Kota untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kegiatan pemotongan hewan ini menjadi lancar dan memenuhi syarat syariat yang telah ditetapkan.
0: Iya, Pak Dokter, ini kalau yang disampaikan oleh Pak Yosep terkait dengan pembinaan turun langsung ke lapangan, tetapi ini hanya kasat mata, tetapi untuk mendalami bagaimana hewan itu sehat atau tidak itu bisa dilihat oleh dokter sendiri. Apa yang selama ini sudah melakukan persiapan-persiapan atau melakukan pemeriksaan hewan itu sendiri, baik itu di wilayah Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan penjaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara, ya, kami memang melakukan pengawasan ya dengan prinsip pangan itu dia safe from farm to table. Jadi pengawasannya itu mulai dari tingkat peternakan ya sampai ke
0: penyembelihan,
2: distribusinya untuk ke aman dikonsumsi aja, makanya disampaikan safe from farm to table. Jadi setiap step itu kita awasi. Nah, jadi seperti perayaan Idul Kurban tahun ini itu kita di tingkat peternak ya itu diawasi oleh petugas kesehatan hewan di dinas setempat. Ya, kemudian yang kita lakukan di Kota Tual karena kebanyakan hewan kurban dari Tual itu didatangkan dari Maluku Barat Daya. Nah, sehingga kita lakukan pengawasan di pelabuhan Tual ya. Jadi ini saya sampaikan sedikit informasi ya, data bahwa di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara itu sapi ya yang masuk di bulan Mei itu kan sebanyak 333 ekor, kambing 415, domba itu sekitar 148 ekor. Nah, pemasukan ini membantu ya pemenuhan permintaan hewan kurban di Kota Tual. Untuk itu jumlah yang besar ini juga kita harus jamin bahwa hewan yang datang ini betul-betul sehat, karena kita tahu bahwa hewan kurban dia punya kriteria yang khusus ya, di mana dia tidak hanya sehat saja, tetapi dia juga punya kriteria tambahan ya, seperti misalkan tidak cacat ya, tanduknya tidak patah ya, kemudian
1: tidak dikebiri
2: ya, kemudian dari sisi usianya ya, kemudian ada syarat-syarat seperti contohnya proses penyembelihannya. Jadi ada kriteria tambahan yang memang harus kita perhatikan. Nah, jadi setelah kita lakukan pengawasan di proses distribusinya, kemudian di pasar penjualannya juga akan kita laksanakan ya, proses pengawasan di pasar, kemudian pengawasan antemortem postmortem. Jadi proses satu hari sebelum penyembelihan dan pada saat setelah penyembelihan itu juga kita lakukan pemeriksaan. Ini dalam rangka untuk menjamin bahwa pangan asal hewan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat ini benar-benar aman. Apalagi hewan kurban ini kan dia dikonsumsi bukan hanya oleh 1-2 kelompok masyarakat, tapi ini masyarakat luas. Jadi untuk itu kami tetaplah melakukan pengawasan itu berupaya dengan baik untuk menjamin pangan itu tetap sehat itu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
0: Iya, Pak Dokter, ini tadi disampaikan bahwa hewan-hewan kurban ini dari bukan hanya dari Kota Tual, tetapi dari Maluku Barat Daya. Apakah dari Maluku Barat Daya ini, dokter sendiri sudah melakukan pemeriksaan secara detail untuk hewan-hewan yang nantinya disiapkan oleh panitia-panitia hari kurban ini sendiri? Seperti apa sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan untuk bagaimana masyarakat juga bisa mengetahui dan bisa layak dikonsumsi seperti itu?
2: Ya, jadi pemeriksaan ini kita kan dibantu oleh teman-teman dari karantina. Ya, dari karantina wilayah kerja, karantina Kota Tual. Nah, itu kan mereka juga melakukan pengawasan untuk lalu lintas, kemudian pemeriksaan. Ya, kita kerjasama dengan mereka, kita awasi bukan hanya hewan tapi juga produk hewan sebenarnya. Di situ kita lakukan bersama. Ya. Setiap masuk ya, kita cek memang ada juga yang kondisi sapinya sakit ya, sehingga kami menyarankan ya untuk di lokasi penjualan itu hewan yang sakit, nah itu tetap harus dipisahkan dari hewan yang sehat sehingga tidak terjadi penularan penyakit lebih lanjut. Dan kita juga yang paling penting adalah mengawasi jangan sampai terjadi penularan penyakit hewan menular strategis ya, apalagi penyakit yang memang nanti berdampak kepada kesehatan masyarakat gitu. Karena kan ada penyakit-penyakit yang memang bersifat zoonosis ya, yang dapat menular dari hewan ke manusia. Jadi itu yang kita awasi di lapangan.
0: Iya, baik pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada ya, kami sudah didatangi oleh satu narasumber lagi di studio kami ini. Ini Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Haji Zain Maddoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Waalaikumsalam, keluarga besar RRI Pratama Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, kepada keluarga besar Muslimin dan Muslimat Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang kami hormati. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga Pak Ustadz yang sudah hadir di dialog Aspirasi Seribu Pulau Korwil 3 Nusantara Maluku dan Maluku Utara. Dan pendengar, kami lanjut lagi dengan dialog ini ke Pak Yosef. Siap. Iya, ini ada kolaborasi ketika turun lapangan untuk melakukan peninjauan atau pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha hewan kurban yang ada di wilayah Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Apakah ini juga dilakukan di Ohoy-Ohoy yang jauh dari Kabupaten Maluku Tenggara, pusat ibu kota seperti itu?
1: Jadi memang untuk persiapan Idul Adha ini kita memang ada tim yang tadi saya sampaikan juga melakukan pembinaan dan pengawasan di lapangan sampai ke Ohoy, tetapi kita masih fokus pada wilayah-wilayah yang terdapat peternak-peternaknya. Jadi mungkin saya sampaikan sedikit, kalau untuk aspek pembinaannya itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita melakukan pembinaan juru sembelih secara teknis dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesetaraan hewan. Dan yang kedua, kita melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan aspek halal kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan dan kesetaraan hewan pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Yang ketiga, kita melakukan pembinaan terhadap petugas penyelenggara pemotongan hewan kurban yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hal misalnya yang pertama risiko penularan penyakit zoonotis termasuk terhadap kesehatan manusia. Yang kedua, perlunya pemotongan hewan kurban di fasilitas yang seharusnya. Yang ketiga, pemotongan hewan yang direkomendasikan dan telah mendapat izin. Nah, izin ini yang sebenarnya salah satunya kita dapat dari Pak Dokter itu terkait dengan SKKH-nya. Begitu. Dan kemudian seperti tadi, dari dinas kita melakukan misalnya pada saat pengawasan, kita melakukan pemeriksaan antemortem bersama dokter dan postmortemnya. Lalu kemudian kita melakukan pengawasan terhadap izin tempat pemotongan hewan kurban. Dan yang terakhir itu kebersihan lingkungan serta aspek kesejahteraan veteriner masyarakat di wilayah pemotongan tadi. Jadi itu kira-kira kalau tadi dari Kota Tual itu lebih banyak dari luar daerah. Untuk Maluku Tenggara itu justru hampir sebagian besar ada di wilayah Maluku Tenggara saja hewan kurbannya. Dan sekedar informasi, selain Banpres tadi, pemerintah Maluku Tenggara juga sudah mengalokasikan bantuan sebanyak 14 ekor sapi dari pemerintah daerah untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak. Demikian.
0: Iya, Pak Yosef, ini SKKH kepanjangannya surat keterangan kesehatan hewan ya. Apakah sudah dimiliki oleh para penjual-penjual hewan yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya?
1: Jadi SKKH ini sebenarnya lebih kepada hewan yang nanti mau dikurbankan. Nah itu biasanya SKK itu menjadi hal yang penting untuk menjadi syarat bahwa hewan ini memang
0: layak
1: ya, untuk dijadikan hewan kurban. Nah untuk itu biasanya kalau kan tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Dokter, kan ada pemeriksaan antemortem dan postmortem. Nah biasanya pada saat persiapan, salah satunya antemortem itu ya, salah satunya untuk memastikan bahwa hewan itu sehat, begitu.
0: Iya, ini ada Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara yang nantinya kita akan membahas terkait dengan apa itu hukum kurban sendiri menurut agama Islam itu sendiri, Pak Ustadz. Hukum kurban.
3: Ya, ini kok sudah bertanya ya?
0: Iya, Pak.
3: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaum muslimin dan muslimat Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual serta keluarga besar masyarakat KI yang senantiasa dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan insyaallah kita akan melaksanakan salat Idul Adha yang nanti diikuti dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban ini ada hukumnya seperti apa yang ditanyakan. Hukum hewan kurban itu ada sekurang-kurangnya ada tiga. Yang pertama, wajib bagi orang yang sudah mempunyai kemampuan. Yang kedua, sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu sunnah yang penting, mesti dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, tahap sunnah. Jadi sunnah ini ada bertingkat-tingkat juga. Sunnah yang tertinggi itu sunnah mu'akkadah, itu seperti sholat Jumat, seperti sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Itu sunnah yang harus dilaksanakan. Ada sunnah yang bisa ditinggalkan atau tidak dikerjakan. Oleh karena itu, dari Majelis Ulama Indonesia hari ini, saya kira sangat penting untuk kita menjelaskan persoalan hewan kurban dari sisi pandangan agama. Jadi saya kira itu hukumnya tadi. Nanti apalagi yang mau ditanyakan baru saya kasih penjelasan.
0: Iya Pak Ustadz, ini terkait dengan hukum-hukum yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz sendiri bahwa ini merupakan sunnah, tetapi bolehkah sohibul kurban itu ikut makan daging yang dikurbankan?
3: Ya, kurban itu tidak ada larangan bagi yang memberi hewan untuk dikurbankan. Dan bahkan sebenarnya lebih utama yang mengurbankan itu yang menyembelih. Karena hal penting adalah niat. Siapa tahu orang yang menyembelih itu tidak sempat meniatkan sesuai dengan apa yang mereka mengeluarkan kurban itu. Jadi yang pertama, yang berhak atau yang lebih berhak untuk menyembelih hewan kurban adalah yang punya hajat itu sendiri. Kemudian yang kedua, apakah boleh? Tidak ada larangan bagi orang yang melakukan kurban untuk mengambil bagian atau mengambil sedikit dari yang dia kurbankan untuk
0: dikonsumsi.
3: Nah, jadi jangan ada istilah kata sekian persen, tidak, tapi seadanya, secukupnya. Dan sampai malah dia potong satu ekor, dia sebelah yang sana hanya sebelah, nah, itu.
0: Jadi secukupnya saja ya, Pak.
3: Secukupnya saja.
0: Jadi syarat seperti itu.
3: Iya.
0: Iya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada, Dialog Aspirasi Seribu Pulau Korwil Tiga Nusantara Maluku dan Maluku Utara. Di pagi hari ini kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813 549 5875. Kami ulang di 0813 549 5875 bagi Anda yang ingin bergabung dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda atau keluhan-keluhan Anda terkait dengan hewan kurban yang mungkin di ohoy-ohoy atau desa-desa Anda yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, yang belum sempat ditinjau oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara atau Kabupaten Maluku Tenggara dengan kolaborasi dari dokter hewan. Mungkin Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda ataukah Anda bisa menanyakan langsung di Dialog Aspirasi Seribu Pulau Nusantara, iya, Korwil 3 Nusantara, Maluku dan Maluku Utara. Langsung saja saya ke Pak Dokter. Pak Ahmad, ini ada kolaborasi dari dokter, terus ada tim-tim yang lainnya juga, tak lepas dari Dinas Pertanian Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sudah berapa banyak atau hewan-hewan yang diperiksa saat itu? Ada yang tidak, ada yang cacat ataukah ada yang sehat? Berapa jumlahnya ataukah sudah memasuki kriteria ataukah belum? Seperti ya. Itu.
2: Baik, jadi saya ingin menyampaikan ya bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini memang tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan ya, tapi juga ini menjadi concern juga dari Kementerian Agama seperti yang tadi disampaikan. Jadi kami juga dalam pelaksanaannya banyak melakukan kolaborasi-kolaborasi ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa pada saat pemeriksaan di pelabuhan itu kita bekerja sama dengan karantina ya, karantina khususnya karantina hewan ya, untuk melakukan pemeriksaan di pelabuhan. Yaitu pun dengan teman-teman dari Sabandar, KPLP ya, kita sama-sama lakukan pengawasan itu. Nah, di situ memang ada ternak yang sakit ya, bahkan yang pengantaran hewan kurban terakhir dengan kapal itu kita data itu ada yang mati hingga 40-an ekor ya. Itu karena manajemen transportasi memang yang kurang baik sehingga mati sekitar itu ya, kemudian cuaca karena hujan ya, kemudian begitu tiba juga ya kondisi hewan ada yang sakit sehingga kita perlu melanjutkan tindakan pengawasan di pasar hewan. Nah, di pasar hewan itu kita lakukan pemeriksaan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi bukan dari Dinas Pertanian saja, tapi dengan Kementerian Agama. Kita sudah sejak lama memang lakukan kegiatan ini. Jadi kita setelah kita periksa, kemudian saya sebagai dokter hewan mengeluarkan SKKH bagi penjual ternak tersebut. Jadi misalnya penjual peternak si A punya sapi berapa ekor ya, kambing berapa ekor, nah itu sudah dinyatakan sehat. Nah, tapi kelayakannya bukan dari saya, nanti dari Kemenak. Makanya kita lanjutkan lagi dengan pemberian stiker. Jadi stiker bahwa ini sudah sehat ya, dan layak untuk dikurbankan. Karena kan tadi saya sampaikan bahwa hewan kurban ini kan tidak hanya sehat tapi layak. Karena kalau sehat itu kan misalnya hewan yang kakinya cacat misalnya, putus sebelah, itu kondisinya sehat gemuk tapi tidak layak, atau tanduknya patah misalnya. Nah, makanya kelayakan itu sama-sama dengan Kemenak ya, kita lihat bahwa oh ini memang layak, kemudian kita berikan stiker itu sehat dan layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban, sehingga masyarakat pun dalam membeli hewan kurban itu tidak salah dalam memilih. Kemudian di situ juga kita awasi jangan sampai nanti dalam pemilihan hewan kurban itu ada pemilihan hewan betina produktif. Jadi kita awasi juga karena memang dilarang untuk ke penjualan pemotongan betina produktif. Ya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi tuh pengawasan di antemortem postmortemnya itu di lokasi pemotongan. Ya, sebenarnya kan lokasi pemotongan itu seharusnya di rumah potong hewan. Nah, tetapi khusus untuk Idul Adha di undang-undang peternakan dan kesehatan hewan itu bahwa untuk Idul Adha itu dibolehkan pemotongan di lokasi-lokasi masjid atau di musola ya, ya, tetapi tetap harus di dalam pengawasan tenaga kesehatan hewan. Nah, jadi kita lakukan tindakan pengawasan antemortem dan postmortem.
0: Iya, Pak Dokter, ini terkait dengan pemeriksaan terhadap hewan-hewan yang nantinya dikurbankan pada perayaan Idul Adha ini. Hewan itu jika cacat ringan, apakah dibolehkan? Cacat ringan ini, Pak, apa dibolehkan seperti itu? Mungkin nantinya ditambahkan juga oleh Ketua MUI yang nantinya bisa apakah layak atau tidak dikonsumsi masyarakat seperti itu.
2: Ya, jadi kalau dari sisi kesehatan ya. Nah, jadi kalau dari sisi kesehatan kita menilai bahwa untuk kriteria hewan kurban ya. Kriteria hewan kurban ini kan dia pertama di situ perlakuannya harus ihsan, harus baik gitu ya. Artinya kalau dari sisi kesehatan kita memaknainya bahwa oh ini harus ada penerapan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan ya, yang harus dilakukan dalam manajemen pemeliharaan hingga penanganan hewan saat dipotong ya, seperti pisaunya harus tajam, kemudian hewannya harus tidak boleh stres ya pada saat penanganan. Nah ini memang hal itu dia mempengaruhi terhadap kualitas daging ya. Jadi kalau hewan yang stres itu dagingnya biasanya dia akan istilah kami itu DFD, daging DFD, dagingnya dia tidak bagus loh, jadi dia lebih gelap, lebih gelap dan keras. Nah, kemudian kalau hewan yang sakit ya, hewan yang sakit kalau dia disembelih maka kualitas dagingnya pun jelek, dia kita sebut daging PSE. Nah itu dagingnya akan lebih lembek dan lebih eksudatif, lebih cair. Nah dari pH-nya pun dia kalau yang PSE itu lebih rendah ya, karena normalnya kan di 4,5 ya, tapi kalau dia di bawah itu. Nah kalau DFD dia lebih, dia di atas 6. Nah jadi kualitas dagingnya tentunya lebih buruk, dan ini juga berpengaruh pada proses pembusukan dagingnya. Jadi kalau kami melihatnya dari sisi kesehatannya ya, jadi kalau hewan yang sakit memang kualitas dagingnya jelek ya, dan hewan yang stres pun demikian. Makanya kami juga
0: berarti selalu, hewan yang cacat ringan juga tidak termasuk seperti itu.
2: Kalau cacatnya itu sudah lama ya, bukan baru ya, misalnya dia patah baru, nah itu tentu berpengaruh terhadap kualitas dagingnya. Tapi kalau cacatnya sudah lama dari sisi kesehatan itu dagingnya
0: tidak layak ya.
2: Nah kalau sudah lama dagingnya tetap oke kok. Kayak contoh misalnya tanduknya patah, sudah lama tanduknya patah, itu kualitas dagingnya tetap bagus. Tapi untuk kurban kan berbeda, dia harus betul-betul sempurna gitu kan. Iya, iya, makanya tadi saya sampaikan kriteria hewan kurban itu dia sedikit di atas kriteria hewan sehat, dia di atasnya itu gitu.
0: Iya, Ustadz, ditambahkan ini menurut pandangan Islam sendiri bahwa hewan kurban ini nantinya akan disembelih pada waktu-waktu yang sudah ditentukan seperti itu, Pak Ustadz.
4: Ya, kita tidak bisa menyembelih hewan kurban seenaknya. Ada ketentuan waktu, jenis, dan sebagainya. Saya kira kita tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan hewan kurban ini dan seluruh rangkaian acaranya sesuai dengan syariah hanya setengah jam seperti ini. Dan akhirnya kita tidak tuntas membahas ini. Misalnya tadi menyangkut cacat. Cacat sebenarnya itu lebih kurang ada 10 poin padi bagi hewan itu. Misalnya ini, buta, sakit, pincang, pecah kukunya, gigi depannya rontok. Ya. Kulit tanduk itu sudah terkelupas. Kemudian stres atau gila, penyakit kulit dan masih lain-lainnya. Dari segi kesehatan mungkin dagingnya baik, tapi dari syar'i dianggap bahwa itu tidak layak. Saya tanya nih, aku mau kasih hewan ini ke siapa?
0: Ke orang yang berhak untuk menerima. Bukan. Dan masyarakat.
4: Masyarakat itu mendapat manfaatnya. Tapi hewan ini pada surah Al-Hajj ayat 28 itu Allah bilang begini, la yanalallaha luhumha wala dima'uha wala kiyanalu taqwa minkum. Sesungguhnya darah dan daging itu tidak sampai kepada Allah. Itu untuk dibagi-bagi kepada orang yang menerima, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Dan bagi orang bertakwa semestinya memberikan sesuatu ke jalan Allah itu yang terbaik dari yang baik. Jadi bukan yang baik saja, yang terbaik dari yang baik. Itu menunjukkan kadar kualitas keimanan seseorang. Barang hewan ini ada sejarah awalnya antara Habil dan Kabil. Nabi Adam punya anak yang tua dengan yang kedua. Yang kedua berikan yang terbaik, sedangkan yang tua itu kasih kambing, pincang-pincang sakit-sakit. Akhirnya Allah tidak terima, dan itulah yang menimbulkan akhirnya terjadi pembunuhan kepada Habil, iri hati. Sekarang turun ke Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah mengganti, tapi pelaksanaan syariat itu mengikuti itu, dan dijelaskan begitu banyak dalam beberapa surat. Al-Maidah ada, Al-An'am ada, Al-Imran ada, Al-Hajjaj, banyak surat dan banyak ayat yang menjelaskan tentang kurban ini. Nah, jadi saya mau sampaikan ke ibu bahwa siapa saja yang mau melakukan kurban hewan, salah satu faktor terpenting adalah dari mana, asal dari mana Anda memperoleh hewan itu. Pak dokter bisa mengatakan ini sehat dan segalanya, tapi kau peroleh dengan jalan apa? Itu yang sangat menentukan kualitas ibadah ini, karena ini bukan sekedar barang bikin-bikin, sayang, dia ini ibadah yang tidak bisa orang main-main di sini. Dua orang pencuri uang, punya uang, merampok dan sebagainya, lalu dia berkurban. Dia berpikir itu diterima oleh Allah. Allah tidak terima seperti itu. Allah tuh mau yang bersih. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suci dan menginginkan yang seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang mau berkorban, jangan sampai dia dapat, jangankan misalnya dalam bentuk rupiah, jangankan ratus, ada saja 1.000 rupiah yang tidak halal di situ, merusak kualitas dari nilai ibadah itu. Jadi ini betul-betul selektif sekali orang yang mau berkorban itu. Oleh karena itu, kalau satu orang tidak mampu untuk mengeluarkan korbannya dalam jumlah yang ditentukan, dia boleh bergabung dengan orang lain.
0: Berarti bisa bergabung ya, bisa bukan bergabung saja satu orang, tetapi bisa bergabung dalam
4: satu
0: keluarga.
4: Satu orang bisa bergabung sampai ada batas. Jadi batasnya 7
0: batasnya
4: orang.
0: Batasnya berapa, Pak?
4: 7 orang. Kalau lebih dari 7 orang tidak bisa. Dan ini ketentuan syar'i. Lalu ada yang bilang, kenapa kita tidak bisa 20 orang untuk satu ekor sapi? Ketentuan Nabi begitu. Dan ketentuan seperti itu tidak melihat lagi ini, melihat dari sisi ketaatan. Ketaatan atas sebuah perintah. Dan ini naqliyah, bukan akliyah. Kalau pakai akal sekutu banyak kan lebih bagus. Tapi penjelasan nakal, dalil mengatakan 7 orang itu cukup. Entah hikmah apa di sana, nanti kita bicarakan. Tapi yang jelas ada batas.
0: Ada batas ya,
4: ya ada batas. Dua orang beli kambing, dua orang masih beli kambing, satu orang sekes paling kakar itu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu, tidak sampai ke tingkat kurban. 2-3 orang beli kambing, tidak sampai ke tingkat kurban, tapi dia harus sampai kepada sedekah dan infak. Nah, jadi kalau ada orang mau untuk melakukan kurban tapi tidak punya kemampuan, boleh bergabung misalnya di kambing, sapi jelas atau unta jelas berat, maka dia masuk situ. Nah, sekarang penjelasan menyangkut umur. Ini sudah dikasih penjelasan umurnya juga tadi tahu oleh Bapak berdua. Umur unta itu 5 tahun. Umur sapi 2 tahun. Umur kambing 1 tahun sampai 2 tahun. Sapi ini analogikan juga kepada kerbau. Nah, sedangkan domba itu 6 bulan sampai 1 tahun. Umur ini juga sangat penting. Kalau lebih umurnya tidak apa-apa, tapi jangan sampai kurang. Jadi menyangkut masalah kurban ini sangat selektif dan sangat diperhatikan oleh syariat. Maka seluruh imam mazhab itu memberikan atensi yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan kurban ini. Mengapa? Karena orang berpikir biasa, padahal tidak, ini ibadah. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan ibadah kurban itu, karena ini menyangkut harta kekayaan, maka persoalannya orang boleh sholat tapi belum tentu dia berkurban.
0: Ya,
4: dia bisa bikin ini dan sebagainya, tapi berkurban belum tentu. Dan itu melihat orang-orang tertentu lagi yang punya keluasan hati, pikiran dan perasaan, dan mau berbagi rezeki dari dirinya kepada orang lain, baru bisa melakukan itu. Jadi tidak semua orang bisa berkurban, kecuali mereka yang kualitas imannya baik dan dia harus mengikuti tata aturan. Kalau ketua mau bicarain, beta ada catat dia punya penjelasan lebih kurang 12. Tidak punya waktu untuk kita jelaskan.
0: Iya Pak, dijelaskan saja, karena ini juga corong Radio Republik Indonesia tuali ini untuk masyarakat juga bisa mengetahui apa yang kriteria-kriteria atau syariat-syariat atau syarat-syarat yang nantinya di lakukan pada hewan-hewan kurban yang layak dikonsumsi oleh masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, pendengar kami, buka line telepon di 081354958 5875. di 081354958 75. Berbagai hal yang Anda tanyakan di sini, karena sudah ada juga Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara yang nantinya menjelaskan terkait dengan hukum-hukum Islam yang terkait dengan hewan kurban, dan ada juga dokter yang nantinya memberikan penjelasan terkait dengan kesehatan-kesehatan hewan yang nantinya akan dikurbankan pada perayaan Hari Raya Idul Adha nanti, dan juga Kepala PLT, Kepala Dinas Pak Yosef Dumatubun yang selalu setia dan menemani Anda di dialog interaktif Aspirasi Seribu Pulau Korwil 3 Nusantara Maluku dan Maluku Utara. Ya, saya kembali ke Pak Ustadz. Lebih baik berkurban sendiri ataukah sedekah uang? Seperti itu menurut agama.
4: Kurban itu beda dengan sedekah uang.
0: Iya. Apalagi, ya.
4: Jadi kalau ada orang yang sudah memenuhi syarat untuk berkurban, sebaiknya dia berkurban. Karena dia berkurban ini selain dia syar'i menurut jejak para nabi. Hal ini ditegaskan begitu banyak di dalam ayat Al-Quran, dan ada nama-nama khusus masalah kurban ini. Namanya bisa mimbahi matil an'am, binatang yang sudah disiapkan untuk dikurbankan. Dan tidak semua binatang boleh. Ya. Kuda, apa rusa tidak masuk ke kategori ini karena bukan binatang ternak. Dan masih banyak binatang lain, tapi yang sangat familiar dengan masyarakat itu sekurang-kurangnya ada 4 jenis. Orang punya ayam satu kandang penuh, 2 kandang, 3 kandang, tapi tidak dibenarkan untuk berkurban. Nah, jadi untuk kurban ini satu ibadah spesial. Tapi kalau ada orang mau bersedekah, silakan dia pakai kambing kah, ayam kah, dan lain-lain bersedekah. Tapi khusus berkurban ada kriteria yang tidak boleh dianggap sepele. Nah, boleh jadi di kayak ini banyak orang juga belum mendapat pencerahan atau penjelasan tentang tata cara dan hukum berkurban, maka dia laksanakan apa yang sesungguhnya tidak layak. Tapi mungkin ada kata mentakannya, jika tidak maka ini lebih baik daripada yang lebih baik, dekat kata seperti itu. Jadi saya kira pertanyaannya tadi bagus untuk kita renung dulu bersama. Dan saya berharap kepada seluruh masyarakat muslim, sebisanya dialog seperti ini hanya jangan hanya dilaksanakan menjelang Hari Idul Adha. Itu kita tidak sosialisasi persoalannya kepada masyarakat. Padahal ini corong dari pemerintah menjelaskan persoalan-persoalan begini. Jadi kalau bisa itu ya 1 tahun barang 2 kali kah, sehingga pada datang waktunya, oh ini kita sudah tahu duduk persoalan apa yang harus kita ambil, itu kita sudah tahu. Banyak persoalan di sini, menurut kami MU itu banyak persoalan di sini. Persoalan hubungan antar umat, persoalan sosial dan sebagainya, banyak persoalan yang belum mendapat penjelasan dari pihak kami. Dan kami juga sudah menyampaikan tapi sangat terbatas dengan waktu dan kondisi itu.
0: Iya, terima kasih Pak Ustadz, dan saya ke Pak Yosef Dumatubun. Ini terkait dengan sosialisasi yang baru saja disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa ini sosialisasi ini harus sangat penting untuk masyarakat ketika dan sebelum perayaan hewan kurban ini pada perayaan Hari Raya Idul Adha. Bagaimana dari Dinas Pertanian sendiri, apakah selama ini melakukan sosialisasi pendampingan dan lain-lain sebagainya untuk para peternak atau para penjual hewan di wilayah Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara secara umum?
1: Ya baik, jadi memang persoalan hewan kurban ini kan persoalan yang tadi disampaikan Pak Dokter, itu kan bukan hanya soal sehat tapi layak dari aspek syariatnya. Dan kalau Dinas Pertanian, saya kira Dinas Pertanian Kabupaten Kota semuanya mengacu pada regulasi yang sama. Kalau kita baca tentang Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 114 itu, saya kira sudah dijelaskan sangat rinci. Dan karena itu di era yang terbuka informasi seperti ini, saya kira sosialisasi itu penting, tetapi kita saat ini juga sudah dimudahkan dengan bisa mengakses informasi secara cepat dan akurat. Dan karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terlebih mereka-mereka yang ada berhubungan langsung dengan hewan kurban, bisa membaca misalnya peraturan Menteri Pertanian tersebut. Di situ sudah sangat rinci. Misalnya tadi saya kembali kepada dokter, misalnya hewan itu di tempat penampungan sementara tidak boleh lebih dari 1 hari. Dan itu ada pemeriksaan untuk keluarnya surat keterangan dokter. Nah itu bisa kita melakukan sosialisasi, tetapi saya kira lewat RRI ya, dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah kita bisa mengakses informasi tentang pemotongan hewan itu secara baik mengacu pada permintaan tadi yang saya sampaikan, permintaan nomor 114. Saya kira dalam era terbuka informasi seperti ini semua orang bisa membaca dan mengikuti. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini, kakak saya ini, saya kira juga karena ini negara diatur sehingga ini diatur sangat jelas di dalam permintaan ini. Sudah pasti sudah barang tentu mengakomodir yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz soal syariatnya tadi. Saya kira demikian.
0: Iya, walaupun dengan rujukan dari permintaan, tetapi tadi Pak sampaikan bahwa informasi-informasi ini cepat dan akurat, tetapi bagaimana dengan masyarakat yang ada di Ohoi-Ohoi daerah terpencil sana dengan berbagai kekurangan teknologi seperti itu? Apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sendiri?
1: Yang pertama saya kira untuk pemotongan hewan kurban ini kan sesuatu yang sudah lama dan sudah sering kita lakukan, acara tahunan, ritual tahunan. Saya kira sosialisasi itu bukan hanya dari dinas, tetapi karena ini kegiatan keagamaan, maka sudah barang tentu ada dari Kemenag maupun misalnya dari para imam, ustadz, saya kira sudah melaksanakan. Kita tahu bahwa dalam situasi seperti ini kita akan sulit menjangkau semua masyarakat dalam waktu yang bersamaan. Bahkan mengingat kita situasi kita saat ini, hampir seluruh Indonesia juga mengalami apa yang namanya disebut dengan efisiensi. Sehingga kalau kita berharap sosialisasi dalam bentuk tatap muka itu menjadi agak sulit. Tapi saya kira sekali lagi dalam era keterbukaan informasi kita bisa, pertanyaan kita saya kira bisa terjawab jika kita bisa mengakses informasi. Nah selanjutnya mungkin kecuali daerah-daerah yang memang sulit diakses. Tapi saya kira Kabupaten Maluku Tenggara itu sudah hampir 97% semuanya bisa mengakses internet dengan baik. Dan saya kira mungkin dalam situasi ini mungkin semua orang diminta untuk mencoba untuk mengakses informasi itu dan bisa menjadi jawaban atas pertanyaan yang mungkin tidak terjawab langsung. Demikian.
0: Iya, terima kasih Pak Yosep. Saya ke Pak Dokter ini, Pak Dokter, selama jelang dan persiapan-persiapan untuk hewan-hewan ini sudah sehat untuk nantinya dilakukan penyembelihan. Iya, sebelum Pak Dokter menjawab, kami sudah ada satu penelpon dari Bung Bravo yang ada di Ohoi-Ririan sana. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Ridwan.
0: Iya, selamat pagi Bung Bravo.
5: Selamat pagi Kak Suci, selamat pagi para narasumber, Pak Dokter, sama Pak Ustaz ya.
6: Iya, selamat pagi.
5: Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
4: Dari mana?
5: Mungkin beberapa hari yang...
0: Dari Ohoi-Ririan, Pak.
5: Mungkin beberapa hari yang... hal yang... sekarang maupun pertanyaan ya, Pak Ustaz, sama Pak Dokter.
6: Iya.
5: Terkait dengan...

0: itu langkah apa yang diambil. Terus tadi disampaikan bahwa hewan sudah sehat tapi harus layak, fungsinya apa? Sampai tadi Pak Dokter berkata bahwa hewan sudah sehat tapi harus layak. Seperti yang saya disampaikan oleh Pak Ustadz juga tadi, saya mohon dijelaskan. Terus untuk si bawah hewan itu harus sehat dan sempurna, yang baik untuk sebentar dikurbankan itu para penerima juga harus menerima dengan baik. Saya mau bertanya lagi, sudah menjangkau berapa ekor hewan yang disembelihkan atau dipersembahkan yang sudah dipersiapkan maupun sehat maupun dilepas dari penyakit ya?
1: Iya, iya.
0: Terus apa gunanya kalau tadi disempatkan hewan harus standarnya di umur yang harus masih muda atau kan lebih lagi dari itu juga bisa, fungsinya apa? Nah, itu mungkin harap pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi, selamat bertugas Pak Dokter, Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak pertanyaannya Pak.
2: Iya, terima kasih Bung Bravo yang ada di Ohoiririan sana. Langsung saja dijawab oleh Pak Dokter. Ini satu pertanyaan, ada tiga pertanyaan, tetapi satu pertanyaan dulu ya. Ini hewan sehat, tetapi harus juga layak untuk dikonsumsi. Nanti disampaikan atau dijelaskan oleh Pak Dokter, ditambahkan juga oleh Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Iya, baik. Pertama, hewan sehat tapi belum tentu layak.
2: Iya.
1: Sekalian menjawab terkait dengan persoalan umur ya.
2: Iya.
1: Jadi kami dari tenaga kesehatan hewan ya, memang untuk kewenangan kami memang hanya untuk menjamin bahwa hewan itu sehat ya. Kemudian bagaimana pangan yang dihasilkan itu aman, sehat, utuh dan halal sesuai dengan amanat dari undang-undang ya. Tetapi kelayakannya ini kan sudah ditentukan di dalam syariat agama Islam itu sendiri, karena ini kan peruntukannya adalah untuk ibadah. Nah, jadi itu di luar daripada kewenangan
2: tim kesehatan
1: atau tenaga kesehatan sendiri. Jadi kalau kami memaknainya ya, terkait dengan contoh misalnya kenapa umurnya tidak boleh kurang dari yang sudah ditetapkan, tidak boleh kurang dari 1 tahun.
2: Iya.
1: Ya, kalau di undang-undang tidak boleh kurang dari 1 tahun ya, di permentan ya.
3: Yep.
1: Itu tidak boleh kurang dari 1 tahun. Kenapa? Kami mungkin memakainya secara analogi saja bahwa mungkin Islam menginginkan bahwa hewan itu harus gemuk, karena nanti yang mau dibagi ini adalah dagingnya. Kalau terlalu muda, misalnya kurang dari 6 bulan, seperti domba kurang dari 6 bulan, mungkin dagingnya tidak cukup untuk
2: kecil.
1: Iya, ya, kami memaknainya mungkin seperti itu. Tapi tadi seperti yang Ustadz sampaikan bahwa mungkin ini niatan bahwa kita ingin memberikan yang terbaik gitu. Padahal kalau untuk ke umur itu saya mungkin memaknainya seperti itu ya, bahwa kemudian kenapa tidak boleh cacat ya, itu memang kriteria dari syariatnya gitu. Padahal bisa, misalnya saya kasih contoh ya, saya kasih contoh misalnya pemotongan di rumah potong hewan, ada ternak yang datang ke rumah potong hewan, kemudian pada saat penurunan sapi itu dia cedera, kakinya patah. Nah, untuk kondisi yang seperti itu di RPH, keputusan kami ya sebagai otoritas, sebagai dokter hewan, itu tindakannya harus segera dipotong. Untuk apa? Untuk mengurangi rasa sakit, karena kalau rasa sakitnya itu berlebihan, itu berpengaruh terhadap kualitas daging. Jadi begitu tiba ternyata dia cedera, itu langsung

0: kita sembelih. Nah, tapi kalau untuk hewan kurban kan tidak bisa karena dia dibawa satu hari sebelumnya.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya disembelih sementara pemotongan untuk menjadi hewan kurban dia dipotongnya harus di
2: hari-harinya
0: gitu. Terlalu cepat tidak masuk sebagai hewan kurban. Terlambat juga tidak masuk sebagai. Jadi ini kriteria dari Islamnya. Tapi kalau dari sisi kesehatan kita kalau misalnya datang kakinya patah,
1: harus
0: segera dipotong disembelih. Untuk tujuannya apa? Untuk mengurangi rasa sakit.
1: Rasa sakit.
0: Nah, sehingga rasa sakitnya berkurang, kualitas dagingnya tetap terjaga. Gitu, itu terkait dengan umur. Jadi itu aja dulu ya nanti yang pertanyaan selanjutnya.
1: Iya, nanti ditambahkan oleh Pak Ustadz ini. Ya,
2: masalah umur dan apa yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi sebenarnya bukan ketentuan umur ini dari siapa-siapa. Bukan dari pembesar, dari siapa, ini ketentuan umur ini dari Allah. Allah tahu unta kenapa dia 5 tahun, sapi bisa 2 tahun, kerbau, kambing itu karena kualitas dagingnya sampai pada derajat itu, umur itu sudah memenuhi standar untuk itu. Jadi Allah
1: untuk
2: tahu
1: untuk layak dikonsumsi,
2: layak,
1: ya
2: itu sudah layak dikonsumsi, itu sudah terpenuhi seluruh unsur gizi dan gizi dan sebagainya itu pada umur itu, maka tidak boleh kurang dari 5 tahun, tapi kalau lebih tidak mengapa, tapi jangan sampai lebih sampai waktu yang tidak ditentukan.
1: Iya.
2: Nah, jadi dari segi umur ini bukan karena ketentuan dari satu kelompok orang atau pemerintah, ini ketentuan agama langsung ini. Nah, itu berarti langsung dari Allah dan Allah tahu. Misalnya domba bukan semata-mata karena kurang daging, tidak. Tapi kualitas dagingnya itu sudah terpenuhi semua unsur yang dibutuhkan, dan ini yang mau diberikan kepada orang supaya orang yang menikmati juga merasa bahagia, merasa senang. Kalau kita tidak mungkin mau kasih daging busuk kepada orang atau yang kurang berkualitas.
1: Harus yang terbaik ya.
2: Harus yang terbaik. Oleh karena itu, seluruh ketentuan tentang kesehatan tadi itu juga mengarah kepada kualitas daging itu. Jadi kukunya, mungkin bagi kita di kuku sedikit saja mau. Tapi boleh jadi Allah tahu sedikit kuku yang cacat atau rusak ini tetap berpengaruh terhadap kondisi objektif dari binatang yang bersangkutan. Jadi semua itu menjadi hal terpenting untuk dijaga. Binatang kurban tidak boleh dengan seenaknya saja dilakukan.
1: Berarti cacat ringan juga itu tuh?
2: Semua itu sudah masuk ke dalam apa yang ditetapkan oleh agama itu. Jadi penetapan agama itu lebih komprehensif dibanding dengan yang kita pikir. Boleh jadi ada hal yang terselip yang kita tidak tahu maknanya Allah sembunyi. Nanti di dalam perkembangan ilmu pengetahuan oleh dokter, oleh ternyata maksudnya begini, belakangan baru orang tahu seperti itu.
1: Padahal semuanya sudah tertulis dalam Al-Qur'an.
2: Sudah tertulis di sana. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan, sudah dipersiapkan nanti pada hari H binatang atau kurban itu dia mati.
1: Iya, betul.
2: Apa jalan keluarnya? Sementara yang bersangkutan sudah tidak punya kemampuan untuk mengganti binatang kurbannya.
1: Betul.
2: Ini ada
1: ketentuan.
2: Semacam perbandingan. Ada orang yang setor uang haji sudah lengkap, besok berangkat, tapi dia meninggal. Bagaimana itu? Yang bersangkutan dari segi tentuan syar'i sudah terpenuhi sebagai seorang haji karena tidak berangkat bukan karena kesengajaan tapi karena dia meninggal. Jadi Allah sudah catat itu karena ada kejadian pada masa haji wada, ada seseorang dari jamaah haji yang seharusnya ikut berangkat dengan Nabi pada waktu itu haji terakhir Nabi itu di Arafah, sambil jam-jam begini Nabi kasih penjelasan sambil menunggu zuhur itu. Nabi bilang, saat ini ada satu orang yang sudah hajinya sudah diterima sebagai haji yang mabrur. Jadi para sahabat yang ada sekitar bilang, ada yang berdiri, siapa ya Rasulullah, tolong sampaikan, apakah saya, apakah ini semua. Nabi bilang, orangnya tidak datang. Loh, orang tidak datang bagaimana hajinya sudah jadi haji mabrur? Iya, dia tidak datang karena pada saat mau berangkat, tetangganya itu membutuhkan uluran tangan karena ada anak-anaknya yang sudah sangat luar biasa menderita, seluruh biaya hajinya dia kasih dan dia tidak datang. Nah, dan itu Tuhan kasih apa wanti-wanti begitu. Karena Nabi Musa itu pernah bertanya, ya Allah saya sudah sholat, Allah bilang sholat untuk dirimu sendiri, saya sudah haji ya kau untuk memenuhi rukun Islam, ini semua sudah